0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
4: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
3: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

0: lulusan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya, potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Halo.
1: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Sebelumnya, Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Emanuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim Merah Putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut.

Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluhlantakkan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

0: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Ya baik, selamat datang dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 dan di kesempatan pagi ini hadir untuk Anda dalam Kabar Aceh edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan di kesempatan pagi ini yang menjadi host adalah Tekengon, ada Bung Budi di sana ya. Silakan Bung Budi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI se-Aceh di pagi hari ini. Berjumpa kembali kita di program Kabar Aceh bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini, yang nantinya kita akan update informasi di tiap-tiap daerah. Tapi sebelum itu kita akan coba terhubung dengan Prakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda. Kita akan update informasi cuaca di pagi hari ini dengan Bung Dedi Ardana. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Dedi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Iya, baik. Baik Bung Dedi, langsung saja ini Bung Dedi, bagaimana pantauan dari BMKG sendiri untuk informasi cuaca di pagi hari ini khususnya di wilayah Provinsi Aceh? Silakan.
3: Ya. Baik, dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 11 Agustus 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya, untuk pagi hari memang kondisinya itu berawan hingga cerah berawan hingga menjelang siang dan sore hari. Namun ada beberapa berawan tebal itu terjadi di wilayah Pegunungan Sare dan sekitarnya, ya. Kemudian Pidi dan Pidijaya. Kemudian untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kami prediksi itu mulai dari pagi hingga menjelang siang kondisinya antara berawan hingga cerah berawan. Namun pada saat menjelang sore, khususnya untuk wilayah Aceh Tamiang, kemudian Aceh Timur dan daerah Gayo Luwes, memang adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, umumnya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Namun menjelang sore, khususnya untuk wilayah Semelu, kemudian Singkil dan sekitarnya itu memang potensi hujan masih cukup memungkinkan terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Namun secara umum, wilayah kita memang masih dalam kondisi cukup panas ya. Namun ini tidak memungkinkan terjadi juga adanya pertumbuhan titik-titik panas. Untuk edisi hari ini juga memang terpantau ada 40 titik panas dan umumnya terjadi di wilayah Aceh Besar ada 2 titik ya. Kemudian untuk wilayah Pidi kemudian Pidi Jaya. Untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 19 hingga mencapai 33 derajat Celcius. Dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 100%-nya. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju barat daya dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Bang.
2: Pantauan tinggi gelombang sendiri bagaimana, Bung Dedi, di perairan Sabang dan perairan Simelu? Apakah masih cukup aman untuk jalur pelayaran?
3: Iya. Dari pantauan kami dari perkiraan cuaca maritim sendiri, memang perkiraan ketinggian gelombang mulai dari pagi hingga sore hari itu untuk wilayah perairan Sabang Malayati berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Begitu juga dengan perairan barat dan selatan itu bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 2 meternya. Namun untuk wilayah utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Untuk saat ini memang masih cukup kondusif, hanya saja untuk perairan barat dan selatan masih cukup tinggi.
2: Ya, yeah. Baik. Terakhir Bung Dedi, pesan-pesan dan himbauannya kepada masyarakat terkait cuaca tadi?
3: Ya, yeah. Kami menghimbau khususnya untuk masyarakat wilayah Gayo Luwes ya, kemudian daerah Aceh Tenggara dan daerah Singkil, memang potensi hujan masih cukup terjadi, masih memungkinkan terjadi ya pada saat menjelang sore hingga malam hari, dan ini bisa memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya di luar rumah.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Dedi Ardana selaku prakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda telah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Bung Deddy, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik pendengar, demikian tadi kita sudah update info cuaca di edisi hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026. Kita langsung saja sapa-sapa rekan-rekan kita Skorwil 17 Aceh yang pagi hari ini wajahnya pada cerah-cerah semua, terutama rekan kita di Melabo ini. Cerah sekali sepertinya di sana ya. Ada Bang Fadil di Melabo, ada Bang Rifki di Banda Aceh, ada Bang Jeffrey di Sabang, ada Bang Muksin di Singkil, dan satu-satunya ibu-ibu di pagi hari ini dari Lok Sumawe, ada Kak Nanda pagi hari ini ya. Saya mau ke ibu-ibu dulu deh, ladies first nih dari Lok Sumawe, bagaimana? Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nanda.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Budi, apa kabar?
2: Baik-baik, alhamdulillah. Gimana rasanya diapit 5 orang bapak-bapak pagi hari ini?
4: Saya sudah sering, ini kali ketiga kayaknya ya.
2: Gimana dan, cuaca di Lok Sumawe?
4: Iya, cuaca di Lok Sumawe ini tampaknya masih berawan ya, masih agak mendung. Karena kemarin juga berawan, hingga kalau sore berawan tebal. Tapi hari ini kita belum tahu pasti seperti apa. Nanti informasi dari BMKG akan diupdate kembali.
2: Silakan, apa yang bisa dibagikan pagi hari ini dari Lok Sumawe, Kak Nanda?
4: Iya, baik. Dari Lok Sumawe pagi hari ini mengawali kabar Aceh, ada informasi ini terkait dengan sebelumnya ini Bang Budi sempat gonjang-ganjing ya di Lok Sumawe terkait dengan nasib dari P3K sendiri, di mana pemerintah Kota Lok Sumawe yang pada saat itu mengalami kesulitan untuk membayarkan gaji P3K, dan nasib mereka juga berada di ujung tanduk pada saat itu karena tidak ada dana untuk membayarkan. Namun ini kabar baiknya adalah Pemko Lok Sumawe akhirnya menerima tambahan DAU atau dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 86,95 miliar rupiah. Dan perjuangan Wali Kota Lok Sumawe dalam memperjuangkan dukungan fiskal pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja aparatur sipil negara atau ASN akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memberikan tambahan dana alokasi umum atau DAU tahun anggaran 2026 kepada Kota Lok Sumawe sebesar 86 miliar. Dan tambahan DAU tersebut guna memperkuat belanja ASN tahun anggaran 2026. Dari total tambahan tersebut, 44 miliar sekian merupakan dukungan untuk pemenuhan kebutuhan penggajian ASN daerah. Sedangkan 42 miliar sekian merupakan dukungan peningkatan kapasitas fiskal dari daerah. Wali Kota Lok Sumawe, Dr. Saiti Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas terrealisasinya tambahan DAU tersebut. Dan menurutnya dukungan tersebut sangat penting bagi Kota Lok Sumawe, terutama untuk membantu pemenuhan belanja ASN tahun 2026 termasuk kebutuhan penggajian ASN P3K. Dan perjuangan yang melelahkan tersebut akhirnya membuahkan hasil, dan ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Kota Lok Sumawe dan juga kabar baik bagi seluruh ASN P3K di Kota Lok Sumawe yang nasibnya sempat berada di ujung tanduk. Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap ASN terutama P3K merupakan prioritas di tengah kondisi fiskal daerah. Dan Wali Kota Lok Sumawe juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada daerah. Dan juga apresiasi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah memberikan perhatian dan mengadvokasi kebutuhan dari Kota Lok Sumawe. Dan menurut Sayuti, tambahan ADAU ini bukan sekedar tambahan angka dalam anggaran daerah, tapi juga merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi daerah dan keberlangsungan pelayanan di pemerintahan. Itu satu informasi Bang Budi dari Kota Lok Sumawe. Dan untuk informasi dialog pagi ini kita karena berhubung akan 17 Agustus ya, HUT RI, kita membahas mengenai Semangat Generasi Muda Mengisi Kemerdekaan, nanti bersama perwakilan dari KNPI dan juga ada dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Lok Sumawe. Sekian Bang Budi dari Lok Sumawe yang bisa Nanda sampaikan untuk kabar Aceh pagi ini.
2: Baik, terima kasih Kak Nanda informasinya dari Lok Semawe tadi. Dari Lok Semawe kita bergerak ke Melaboh di sana. Ada Bang Fadil, biar nggak ngantuk Bang Fadil. Sepertinya belum ngopi Bang Fadil pagi ini.
5: Belum ngopi nih
2: Bang Fadil, sehat?
5: Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini dengan suara yang sehat, kondisi badan yang sehat, semuanya sehat Bang Budi.
2: Alhamdulillah. Cuaca di Melaboh bagaimana? Masih terdapat lahan-lahan yang terbakar di sana kan?
5: Alhamdulillah untuk saat ini sudah aman terkendali Bang Budi, dan cuaca juga begitu cerah ya dalam beberapa hari terakhir.
2: Oke, siap. Apa yang bisa dibagikan pagi ini dari Melaboh Bang Fadil, silakan.
5: Baik, satu informasi akan kami hadirkan di program Kabar Aceh edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dari Melaboh dikabarkan 70 pekerja konstruksi di Aceh Barat ikuti pelatihan dan sertifikasi. Sebanyak 70 pekerja konstruksi di Kabupaten Aceh Barat mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi gelombang ketiga tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar selama 2 hari hingga hari ini di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang PUPR Kabupaten Aceh Barat. Pelatihan dan sertifikasi menjadi bagian upaya dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja konstruksi sekali. Memastikan pekerja kompetensi sesuai standar yang ditetapkan dalam regulasi. Pada Aceh Barat, Tarmizi, SBMM melalui asisten perekonomian dan Ista Noar juga menjelaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah di kabupaten setempat. Menurutnya pekerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi akan lebih siap melaksanakan pekerjaan konstruksi secara profesional. Dirinya juga meminta seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan serius dan menyerap materi yang diberikan sehingga dapat diterapkan dalam pekerjaan. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Aceh Barat Fadli Oktora juga mengungkapkan, kegiatan tersebut bukan hanya sekedar formalitas karena tujuan akhirnya adalah memberikan sertifikasi kompetensi kepada para pekerja. Ia juga menjelaskan 70 peserta mengikuti 4 jenjang kompetensi yang telah disiapkan dalam pelatihan tersebut. Masing-masing terdiri dari pelaksana yang disiapkan dalam pelatihan tersebut. Masing-masing terdiri dari pelaksana lapangan pekerjaan gedung level 5, pelaksanaan lapangan pekerjaan jalan level 5, pelaksanaan pemeliharaan jembatan level 6, serta supervisor K3 konstruksi level 6. Dirinya juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses pelatihan dan sertifikasi hingga selesai serta memperoleh hasil yang terbaik. Demikian satu informasi Bang Budi dari Melaboh, kembali ke Takengon.
2: Ya, ada informasi dialog apa pagi ini dari Melaboh Bang Fadil?
5: Untuk saat ini kita masih waiting list.
2: Oke, baik. Ya, demikian tadi informasi dari Melaboh sudah disampaikan oleh Bang Fadil. Dari Melaboh kita ke Singkil dulu ke Bang Muksin nih, di sana sudah menunggu. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Muksin.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Gimana cuaca di sana?
6: Untuk cuaca di pagi hari ini alhamdulillah cerah sekali Bang Budi.
2: Lagi musim apa di sana di Singkil Bang Muksin?
6: Kayaknya di sore hari musim hujan ini Bang Budi.
2: Sama ya, aduh, saya pikir lagi musim apa gitu. Bisa dikirim-kirim ke Takengon ya kan? Siap, oke, silakan, apa yang bisa dibagikan pagi ini dari Singkil?
6: Baik, terima kasih. Satu informasi dari Aceh Singkil, tepatnya di kota Sebelusalam. Terkait Pemko Sebelusalam perketat pengawasan narkoba gerbang masuk ke Aceh. Kota Sebelusalam kini resmi memiliki unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau ULT P4GN. Pembentukan unit ditandai melalui penandatanganan nota kesepakaman MOU antara pemerintah Kota Sebelusalam dan BNNP Aceh di Aula Pendopo Wali Kota Sebelusalam. Terbentuknya unit ini menjadi angin segar bagi masyarakat Kota Sebelusalam yang selama ini menghadapi kendala aksesibilitas. Warga Sebelusalam kini tidak perlu lagi menempuh jarak ke BNNK Aceh Selatan di Tapak Tuan hanya untuk mendapatkan pelayanan, penanganan maupun konseling terkait penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Sebelusalam Haji Rashid Bancin menegaskan, hadirnya unit layanan terpadu ini merupakan bentuk nyata komitmen daerah dalam melindungi warganya. Keberadaan fasilitas ini diproyeksikan menjadi benteng pertahanan lokal yang tangguh dalam membendung potensi penyebaran narkotika. Sebelumnya, Kepala BNNP Aceh Brigjen Polisi Dr. Dedi Tabrani SIK MSI menyampaikan bahwa pembentukan ULT P4GN ini di tingkat lokal ini dirancang sebagai pijakan awal yang kokoh. Kedepan, unit layanan terpadu ini diproyeksikan berkembang menjadi kelembagaan penuh berupa Badan Narkotika Nasional di Kota Sulusalam. Baik, satu informasi dari Kota Sulusalam, kita kembali bersama Bang Budi di Takengon.
2: Baik, terima kasih Bang Muksin dari Singkil sudah berbagi informasinya di pagi hari ini. Langsung kita ke Banda Aceh, ada Bang Rifki di sana. Selamat pagi Bang Rifki.
1: Ya, pagi kembali Bang Budi.
2: Gimana cuaca di Banda Aceh?
1: Pagi hari ini sejuk-sejuk dingin ya. Ya, sejuk memang dingin ya.
2: Iya. Kalau dari Banda, di Banda Aceh sendiri, kalau mau menjelang 17-an tuh biasanya ada kegiatan apa aja sih di sana?
1: Iya, biasanya seperti ramai-ramai juga ya di gampung-gampung itu mulai mempersiapkan beragam paket perlombaan dan juga kemeriahan mulai terlihat-terlihat juga, ada umbul-umbul yang sudah mulai banyak dipasang juga nih, Bung Budi.
2: Biasanya tukang bendera musiman tiap tahun itu menjamur mau menjelang 17-an.
1: Betul, benar ya, sekali.
2: Iya. Oke, silakan, apa yang bisa dibagikan dari Banda, silakan Bang Rifki.
1: Baik, satu informasi pendengar dan juga rekan-rekan Kolor 17 untuk pagi ini dari Banda Aceh, satu informasi terkait kemarin ya, bahwasanya Polda Aceh mengadakan konferensi pers di aula presisi Polda Aceh yang langsung dipimpin oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan ya. Nah, konferensi pers ini pendengar terkait dengan tim opsional Ditres Narkoba Polda Aceh yang berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah fantastis ya. Dalam operasi itu petugas juga turut mengamankan seorang pelaku berinisial RB 41 tahun yang merupakan oknum kecil atau kepala desa aktif. Nah, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan pengungkapan itu berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi ya. Berdasarkan informasi itu juga, tim opsional yang dipimpin AKP Mulyadi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan RB di Simpang Cibre, Kecamatan Samtalira Arun, Kabupaten Aceh Utara pada Jumat 24 Juli 2026 lalu. Nah, tim turut mengamankan barang bukti berupa 2495 unit cartridge atau vape getar, juga 4000 ml liquid yang mengandung etomidate, 50.000 butir pil ekstasi dengan berat bersih 18.026 kg ya, serta 2 unit telepon seluler Android. Nah, hasil uji laboratorium forensik Polda Sumatera Utara ya pendengar, pada Kamis 30 Juli lalu, barang bukti ekstasi itu dinyatakan positif mengandung MDMA yang termasuk dalam narkotika golongan 1. Sementara barang bukti cartridge dan cairan dalam botol juga dinyatakan positif etomidate sebagai narkotika golongan 2. Arbitren Akabri 96 itu juga membeberkan bahwa berdasarkan hasil interogasi awal, RB mengakui seluruh barang bukti narkotika diterima dari seseorang yang disebut sebagai pengendali, yakni Pablo alias AH, yang kini telah ditetapkan daftar pencarian orang atau DPO. Nah, modus yang digunakan RB, kata Kapolda ya, ini terungkap bahwasanya narkotika jenis ekstasi dan etomidate tersebut diambil dari Aceh Tamiang untuk selanjutnya diedarkan di wilayah Aceh dan juga provinsi lainnya. Atas perannya tersebut, RB dijanjikan upah sebesar 100 juta rupiah oleh pengendali yaitu Pablo alias AH. Nah, Kapolda menyampaikan juga pelaku akan dipersangkakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait kepemilikan narkotika jenis ekstasi, juga pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait kepemilikan narkotika jenis etomidate, serta pasal 609 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun hingga pidana penjara seumur hidup. Nah, pendengar, Kapolda Aceh juga mengatakan bagi dan mengingatkan juga ya bagi para bandar, kurir maupun pengguna agar menghentikan segala aktivitas yang berkaitan dengan narkotika nih. Kapolda juga menegaskan akan mengejar dan memiskinkan siapapun yang terlibat dalam peredaran atau menjadi pengedar narkotika. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh, Bung Budi.
2: Baik, ada informasi dialog apa pagi ini di Banda Aceh, Bang Rifki?
1: Untuk informasi, kami masih menantikan juga sama seperti melabuh tadi.
2: Ya baik, itu dia tadi sudah disampaikan informasi dari Banda Aceh oleh Bang Rifki. Kita langsung nyebrang ke Sabang ini. Ini mohon maaf ini Bang Jepri nungguin lama, sudah nguap-nguap dari tadi ngantuk sepertinya Bang. Tadi mau pilih Bang Jepri dulu apa Bang Fadil dulu ya? Bang Fadil dulu ah, Bang Jepri belakangan aja.
7: Gimana tadi mungkin karena kapal, karena kapalnya udah berangkat duluan jadi ketinggalan kapal gitu.
2: Gimana sehat di sana, cuaca bagaimana pagi ini?
7: Alhamdulillah cuaca di pagi hari ini terlihat ya ada awan-awan yang gelap ya, cuman belum hujan.
2: Lagi musim apa di Sabang sih?
7: Lagi musim apa ya? Musim apa? Dibilang itu? Musim buah, buah di Sabang, nggak tahu buah apa nih di buah di Sabang. Okay, buah kelapa ya, kali ya.
2: Buah cengkeh. Gitu. Bukan musiman itu memang ada
7: setiap hari. Iya.
2: Oke, silakan apa yang bisa dibagikan dari Sabang, Bang Jeffrey, silakan.
7: Ya baik, terima kasih Bang Budi. Informasi dari Sabang itu terkait dengan Festival Budaya Cod Bau, itu gelar lomba video reel ya. Dan Festival Budaya Lokal Kampung Cod Bau, Kota Sabang ini menggelar lomba video Instagram reel untuk mendorong kreativitas masyarakat sekaligus juga mempromosikan potensi wisata dan budaya lokalnya. Lomba terbuka ini bagi masyarakat umum dan juga khususnya warga Kota Sabang, baik itu secara individu maupun juga tim. Sementara untuk Keci Gampung Cod Bau Safwan ini mengatakan kegiatan ini telah menjadi wadah bagi generasi muda ya untuk mengembangkan kreativitas dalam membuat dokumentasi dan juga memanfaatkan media sosial secara bijak. Dan video yang diperlombakan ini berdurasi 1 hingga 2 menit, wajib orisinal dan juga serta memuat unsur edukatif, keindahan atau pengalaman wisata di Gampung Cod Bau. Nah, peserta juga diwajibkan untuk mengikuti jika ingin mengikuti event ini ya, peserta wajib mengikuti akun Instagram yaitu @gampungcodbau dan juga @pokdarwiscodbau. Dan kemudian mengunggah video dengan menandai kedua akun tersebut secara juga serta mengikuti diikuti dengan tagar yang telah ditentukan panitia. Nah, batas akhir pengumpulan karya itu pada tanggal 20 Agustus 2026 dan penilaian dilakukan yaitu pada tanggal 21 Agustus dan sedangkan juga pengumuman pemenang dan pembagian hadiah berlangsung pada 22 Agustus dalam rangkaian Festival Budaya Lokal Gampung Cod Bau. Panitia menyediakan total hadiah yaitu 1,2 juta rupiah untuk juara 1 hingga 3 dan serta juga penghargaan bagi pemenang favorit. Ya, demikian informasi dari Sabang, Bung Budi.
2: Baik, terima kasih Bang Jeffrey, informasi dari Sabang. Dan terakhir informasi dari Takengon, pendengar semuanya singkat saja pagi ini. Tim opsional Satres Narkoba Polres Bener Meriah mengamankan seorang pria berinisial S, usia 36 tahun, yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di Desa Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Senin kemarin 10 Agustus. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan 29 paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 14,8 gram, serta 2 paket yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 70 gram. Kapolres Bener Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima personil Satres Narkoba sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat Senin kemarin. Informasi itu menyebutkan bahwa salah satu rumah warga di Desa Timang Gajah diduga kerap dijadikan tempat mengkonsumsi dan melakukan transaksi narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, KBO, Kanit, dan personil opsional Satres Narkoba Polres Bener Meriah bergerak menuju lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditempati S Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Dan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat,

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Hah, capek. Main game,
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu,
3: Pak. Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh mengubah pendekatan penanganan pasca bencana setelah masa transisi berakhir pada 30 Juli 2026. Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah mengedepankan percepatan pembangunan dengan strategi kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga, hingga sektor swasta. Kepala Posko Wilayah Kaposkowil Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, mengatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilaksanakan secepat mungkin, namun tetap mengikuti perencanaan dan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini melibatkan banyak pihak secara bersamaan. Yang mengatakan strategi yang dilaksanakan adalah paralel serentak dilaksanakan oleh 30-an kementerian pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, termasuk lembaga-lembaga ataupun pihak swasta yang terlibat. Selain kolaborasi, pemerintah juga menerapkan strategi prioritas mengingat jumlah pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencapai puluhan ribu item. Yang mengatakan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama, salah satunya pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana. Setelah hunian tetap, prioritas berikutnya adalah pemulihan konektivitas, terutama jalan dan jembatan yang menjadi akses utama masyarakat, serta jalur distribusi barang dan juga jasa. Di sektor kesehatan, Saf Rizal menyebut layanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan saat ini telah kembali berfungsi untuk melayani masyarakat. Meski masih terdapat pembangunan fisik yang belum sepenuhnya selesai, pelayanan kesehatan telah berjalan. Hal serupa juga terjadi pada sektor pendidikan. Layanan pendidikan di tingkat bawah telah kembali berjalan meskipun sejumlah infrastruktur sekolah masih dalam proses perbaikan. Safriza menegaskan fase rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan layanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan secepat mungkin.

0: Dulu handphonenya ya.
1: Oh, udah, saya tunggu.
0: Bentar.
1: Ngapa, Le?
0: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
0: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
0: Jadi gini, itu
1: ada ada apa di kamar itu?
0: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Kok gak pakai helm?
4: Cuma ke depan kok, gak jauh.
3: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
4: Ribet ih.
5: Oh no.
3: Terserah deh.
6: A few minutes later.
3: Loh, kok balik lagi?
4: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
3: Ngeyel sih.
7: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Dadah Bunda, terima kasih ya. Maafin ya Bunda. Ayah Bunda tolong dibantu ya.
1: Magic Words, ajari anak mengatakan terima kasih, tolong, dan maaf.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berada di lokasi aktivitas maupun tempat kerjanya nih. Semoga semangat 45 hadir di pagi ini menyertai segala aktivitas Anda ya. Baik pendengar, kembali satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat membagikan sebanyak 2.225 lembar bendera merah putih kepada masyarakat, pengguna jalan, dan pemilik toko di daerah tersebut. Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil di Aceh Barat kemarin menyampaikan pihaknya turun ke jalan bersama seluruh jajaran untuk membagikan bendera. Menurutnya aksi turun ke jalan tersebut dilakukan guna menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Said Fadil mengatakan pembagian bendera ini merupakan wujud imbauan nyata dari pemerintah daerah agar seluruh lapisan masyarakat turut mengibarkan bendera merah putih di depan rumah maupun tempat usaha masing-masing. Ya, sebelumnya pendengar, Pemkab Aceh Barat juga telah mengeluarkan surat edaran resmi kepada masyarakat terkait imbauan pengibaran bendera tersebut. Meskipun tidak ada sanksi khusus bagi warga yang tidak memasang bendera, Said mengingatkan bahwa partisipasi ini adalah bentuk kesadaran sebagai warga negara dalam memperingati momen bersejarah dirayakan setahun sekali. Selain pengibaran bendera, Said Fadil juga mengumumkan bahwa pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus tahun ini akan dipusatkan di lapangan Teku Umar Melabuh. Pemkab Aceh Barat mengundang seluruh elemen masyarakat untuk hadir dan menyaksikan langsung jalannya prosesi upacara tersebut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Sobat pendengar, jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, calon paskibraka Kota Sabang makin giat berlatih. Persiapan fisik maupun teknis bagi para calon paskibraka terbilang sangat padat, ya. Ritme latihan ditingkatkan secara intensif hingga dilaksanakan setiap hari untuk hasil maksimal. Dalam latihan itu pendengar, tentunya solidaritas dan kekompakan tim harus diutamakan, ya. Ketua DPPI Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kota Sabang, Muhammad Rifat Zayan, mengatakan bahwa untuk menjaga kekompakan dan kerapian barisan, paskibraka juga menerapkan latihan jiwa korsa yang menekan pentingnya kebersamaan dan tanggung jawab dalam satu tim. Jiwa korsa merupakan rasa kebersamaan, solidaritas, dan kekompakan yang kuat dalam suatu kelompok atau tim. Dengan ditanamkannya nilai jiwa korsa, setiap anggota merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kesalahan bersama. Tahapan persiapan calon paskibraka Kota Sabang sudah sangat matang. Setelah beberapa waktu lalu sudah menjalani pelatihan fisik di lapangan Lanal Sabang, saat ini mereka sudah memasuki masa pelatihan di lapangan Yosudarso untuk pembentukan formasi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Sobrenger, data terbaru pasca kebakaran yang melanda kawasan Pasar Jagung Jiget, Kampung Jiget Ayu, Kecamatan Jagung Jiget, Kabupaten Aceh Tengah, mencatat sebanyak 96 bangunan terdampak dalam musibah yang terjadi pada Minggu 9 Agustus 2026 lalu. Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah yang bersumber dari BPBD Aceh Tengah, hingga Minggu pukul 18 sore kebakaran tersebut berdampak pada 72 kepala keluarga dengan total 255 jiwa. Dari jumlah tersebut terinci 20 balita, 3 ibu hamil, 1 penyandang disabilitas, 14 lansia, serta 217 jiwa kategori dewasa lainnya. Selain kerusakan bangunan dan dampak terhadap warga, 2 orang tercatat mengalami luka bakar akibat peristiwa itu. Data ini merupakan pembaruan sementara dan masih dapat berubah seiring proses pendataan di lapangan. Ya, pendengar, diberitakan sebelumnya kebakaran terjadi di kawasan Pasar Jagung Jiget, tepatnya di Kampung Jiget Ayu, Kecamatan Jagung Jiget pada Minggu sekitar pukul 11:35 waktu Indonesia Barat. Api dengan cepat membesar dan melanda bangunan yang berada di kawasan tersebut. Informasi awal juga menyebutkan sejumlah kios dan rumah toko ikut terbakar. Sementara itu, pendengar, pemerintah Kabupaten Benar Meriah mengirimkan bantuan tanggap darurat untuk membantu masyarakat yang menjadi korban kebakaran di Kampung Jiget Ayu, Kecamatan Jagung Jiget, Kabupaten Aceh Tengah kemarin. Bantuan tersebut merupakan hasil sumbangan pemerintah Kabupaten Benar Meriah, masyarakat, serta donasi dari SPBU Jagung. Bantuan dikumpulkan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Benar Meriah untuk selanjutnya disalurkan kepada para korban kebakaran di Jagung Jiget Aceh Tengah menggunakan sejumlah armada. Ya, pendengar, usai menyerahkan bantuan melalui Dinas Sosial Benar Meriah, Wakil Bupati Benar Meriah Armia menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban kebakaran di Kampung Jiget Ayu. Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat bermanfaat bagi seluruh korban kebakaran di Jagung Jiget.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
4: Baik, terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, di mana pun Anda berada, persoalan pertambangan kembali menjadi perhatian publik di Aceh, khususnya menyusul terbitnya izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi PT Linge Mineral Resources atau PT LMR di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Ya, izin tersebut terbit ketika kawasan dataran tinggi Gayo masih berada dalam proses pemulihan akibat kerusakan ekologis dan dampak bencana yang terjadi pada 26 November lalu. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan publik, apakah aktivitas pertambangan skala besar sudah dapat dimulai ketika ekosistem di kawasan tersebut belum sepenuhnya pulih? Pemerintah sendiri diharapkan dapat mengkaji secara cermat penerbitan IUP operasi produksi tersebut. Sebab persoalan tambang tidak hanya berbicara mengenai apakah sebuah izin telah memenuhi ketentuan hukum dan administrasi, tapi juga menyangkut dampak terhadap lingkungan, keselamatan masyarakat, serta keberlanjutan kawasan. Ya, tentunya pendengar, dari perspektif lingkungan juga kondisi kawasan menjadi salah satu aspek yang patut diperhitungkan ya, terlebih wilayah Gayo memiliki karakter geografis dan ekologis yang rentan terhadap perubahan tutupan lahan serta gangguan terhadap sistem tata air. Nah, pendengar, di kesempatan pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk kita ikuti wawancara khusus RRI Banda Aceh. Kali ini akan menggali lebih jauh sejauh mana aspek ekologis dan kondisi pasca bencana telah dipertimbangkan dalam penerbitan IUP operasi produksi PT LMR, dan juga apakah izin yang secara administratif dan hukum dapat diterbitkan juga otomatis layak untuk segera dioperasionalkan, dan juga bagaimana memastikan kegiatan pertambangan tidak memperbesar risiko ekologis maupun bencana di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo. Untuk membahas persoalan ini secara lebih mendalam, saat ini kami telah terhubung melalui via telepon bersama manajer legal dan advokasi Yayasan Haka, Muhammad Fahmi SH. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bang Muhammad Fahmi.
5: Waalaikumsalam.
4: Baik, kabarnya gimana Bang, sehat?
5: Alhamdulillah, sehat.
4: Oke, baik. Bang Fahmi, di kesempatan pagi ini kita mengulas tema yang mungkin cukup penting di pagi ini terkait dengan tambang di tengah pemulihan pasca bencana ya. Perlukah IUP PT LMR ditinjau kembali begitu? Sebagai awalan ini Bang Fahmi, mungkin dari perspektif hukum dan advokasi lingkungan, bagaimana Yayasan HK melihat terbitnya IUP operasi produksi PT Linge Mineral Resources di Kecamatan Linge Aceh Tengah ini?
5: Iya, informasi terkait terbitnya IUP eksplorasi operasi produksi PT Linge Mineral Murni ini sebenarnya baru kami ketahui beberapa hari lalu ya. Nah, kami kaget juga mendengar informasi ini, dan ini kami dapatkan dari mitra kami juga, yang bahwa ternyata minggu lalu, kalau tidak salah itu pasca Gibran ke Linge ya, pasca Gibran ke Linge, ternyata kemudian eksplorasi PT LMR sudah ditingkatkan pada tahap operasi produksi. Mm-hmm. Nah, ini menjadi perhatian bagi kami juga, karena mengingat kita Aceh belum pulih ya, belum pulih dari bencana yang terjadi akhir 2025 kemarin. Nah, kami melihat seharusnya penerbitan PUPOP PT LMR ini perlu dikaji ulang karena melihat apa yang terjadi hari ini. Dan apalagi Linge itu merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup besar ya ketika terjadi bencana pada tahun lalu. Nah, jadi melihat ini hal penting yang mungkin juga kita bersama harus menaruh perhatian besar terhadap peningkatan status resi produksi ini. Gitu, Pak.
4: Oke, baik. Bang Fahmi, seperti kondisi ini ya ketika sebuah IUP ini telah diterbitkan begitu, apakah secara hukum pemerintah masih memiliki ruang untuk mengevaluasi begitu atau peninjauan kembali atau bahkan menunda pelaksanaan kegiatan operasi produksinya nih Bang Fahmi?
5: Iya, harusnya ruang evaluasi itu masih ada ya. Nah, kalau kita melihat data PT LMR ini sudah melakukan eksplorasi itu sejak 2017 ya. Kemudian mereka menyusun handang berdasarkan hasil eksplorasi itu pada tahun 2023. Nah, otomatis data-data yang menjadi kajian itu adalah data-data lama. Nah, data-data yang diperoleh sebelum bencana terjadi. Nah, oleh karena itu evaluasi harusnya ini bisa di lakukan karena amdal itu didasari pada data-data lama. Nah, dalam Undang-Undang 32 Undang-Undang 32 terkait dengan lingkungan hidup itu jelas menyebutkan pada pasal 12 dan 13 itu bahwa harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, kemudian juga kalau kita melihat pada Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, di situ juga mewajibkan kajian risiko bencana. Nah, ini dimasukkan termasuk bagaimana tata ruang. Nah, jadi apa yang terjadi kemarin seharusnya ini menjadi bahan evaluasi. Nah, kalau pertanyaan kemudian apakah pemerintah hari ini masih bisa melakukan evaluasi. Ya, kalau kita dasari pada undang-undang yang berlaku, tentunya ini masih punya ruang untuk dilakukan evaluasi.
4: Okay.
5: Nah, kita juga tidak tahu bagaimana hasil dari kajian-kajian yang kemudian dituangkan di dalam dokumen amdal. Nah, HK sendiri hari ini tidak memegang, tidak memperoleh informasi terkait dengan amdal tersebut.
4: Oke, baik. Menurut Bang Fahmi sendiri mungkin apa saja nih aspek yang menurut HK perlu diperiksa untuk memastikan penerbitan IUP tersebut tidak hanya memenuhi persyaratan administratif ya, tapi juga mungkin memenuhi prinsip kehati-hatian. Apa saja nih yang perlu diperiksa nih Bang Fahmi?
5: Iya benar. Kalau terkait IUP produksi secara hukum, secara administratif mungkin itu sah ya, secara hukum, secara administratif untuk dia naik dari eksplorasi menuju ke produksi itu memang bisa dipenuhi di atas kertas, ada dokumen amdal, kemudian ada studi kelayakan lingkungannya, tetapi kondisi ekologis Gayo, kondisi ekologis Linge hari ini itu dalam keadaan itu tidak normal. Nah, kajian-kajian yang dilakukan oleh penyusun amdal, oleh perusahaan, ini kan kajian-kajian sebelum bencana terjadi. Nah, pasca bencana, kondisinya itu berubah. Nah, kondisi lereng-lereng gunung yang ini juga masih terus berulang, terjadi longsor. Ketika hujan turun, longsor juga masih terjadi, bahkan sampai hari ini. Nah, ini kan harusnya menjadi kajian lebih lanjut ya. Jadi penerbitan izin ini tidak boleh didasarkan pada analisis lingkungan yang didasari pada data-data lama. Nah, ini harus pada data-data terbaru. Karena izinnya terbit pasca bencana terjadi. Ada banyak perubahan, rona awal. Nah, yang pastinya ini tidak sama lagi dengan kondisi sebelum bencana. Jadi harusnya izin ini didasari pada kajian-kajian terbaru. Bahkan AMDAL-nya harusnya diubah. Ini AMDAL-nya itu didasari pada data-data terbaru, melihat kembali bagaimana kondisi rona awalnya, bagaimana kondisi dasnya, bagaimana tutupan hutannya. Kemudian karena ini berada di dataran tinggi, bagaimana kondisi-kondisi lereng-lereng gunungnya, apakah ini masih layak untuk hari ini diberikan izin operasinya. Begitu kurang.
4: Okay.
5: Jadi prinsip kehati-hatian itu memang harus menjadi tonggak utama, menjadi pilar utama dalam melakukan kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam ini.
4: Berarti indikator ekologis yang tadi itu, Bang Fahmi, ini menjadi dasar begitu ya sebelum operasi produksi benar-benar dimulai, atau memang ini masih bisa dikaji dulu sebelum dilaksanakan nantinya nih, Bu?
5: Iya, benar. Jadi kondisi ekologis itu menjadi dasar. Nah, jadi seharusnya izinnya ini tidak boleh terbit dulu. Pemerintah tahu bagaimana kondisi Aceh hari ini. Pemerintah tentunya punya data apa yang terjadi di Linge. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa Linge ini salah satu wilayah yang ketika terjadi bencana, ini putus total.

0: terkhususnya nih kawasan Lingga ini juga penting sekali ya Bang Fahmi untuk dilihat terlebih dahulu kondisi ekologisnya ya sebelum nantinya mungkin dimasukkan dalam evaluasi terhadap rencana operasi ya, produksi ini ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Aktivitas operasi produksi sendiri ini mencakup pembukaan lahan nih Bang, pembangunan jalan tambang, juga pengumpasan tanah penutup begitu ya, hingga penggunaan alat berat. Apa potensi risiko yang paling perlu diantisipasi terhadap tanah, tata air, sungai, dan juga kawasan hutan?
1: Iya, kegiatan eksploitasi tentunya ini kan akan apa, membuka hutan, ada jalan yang akan terbuka, kemudian ada land clearing juga. Nah, ini tentunya akan meningkatkan daya rusak dengan kondisi ekologi saat ini yang belum stabil, ya. Yang belum stabil masih sering terjadi longsor. Jadi ikatan tanahnya itu belum kembali normal. Nah, apa antisipasinya? Ya tentunya berhenti dulu kegiatan-kegiatan eksploitasi ini, dihentikan dulu. Nah, kalaupun ini kita bersikukuh harus ada pertambangan, ya kami tentunya kalau di HK tetap pada tambang ini tidak jadi. Tapi kalau pandangan pemerintah, oh ini harus juga, maka jangan sekarang. Tidak sekarang waktunya. Ini kita kita belum pulih, masih dalam duka. Bahkan tempat tinggal saja, untuk itu ya, mungkin kita belum punya. Belum normal situasinya, ekonominya belum normal. Ditambah lagi dengan aktivitas-aktivitas yang sudah pasti ini akan menambah daya rusak. Nah, jadi kalau pertanyaannya apa antisipasinya, hentikan moratorium dulu, cabut dulu izinnya.
0: Baik, dan ini sebagai langkah yang kita usulkan dari HK tentunya ya.
1: Iya.
0: Nah, menurut HK sendiri nih Bang Fahmi, jika memang nanti berjalan begitu ya, sebelum mungkin nanti diputuskan, apakah ada terdapat risiko bahwa aktivitas pertambangan yang dimulai nanti di kawasan itu, yang seperti Bang Fahmi tadi sampaikan belum sepenuhnya pulih ya, justru ini dapat memperbesar kerentanan terhadap longsor, erosi, banjir, atau sedimentasi begitu?
1: Ya, ada banyak resiko ketika ini kita paksakan untuk berjalan ya. Gangguan lereng-lereng itu yang hari ini masih sangat labil, kemudian sudah tentu perubahan tata air, hidrologis, das ini pastinya akan terganggu, kemudian potensi pencemaran air. Tidak mungkin suatu pertambangan itu airnya itu sungainya tidak akan tercemar. Ini mustahil. Ada banyak tempat, ada banyak wilayah di Aceh yang hari ini aktivitas pertambangannya berlangsung. Ini semuanya airnya itu tercemar. Nah, kalaupun dia tidak tercemar, apa, katakanlah mereka pengelolaan limbah B3, pengelolaan bahan-bahan kimia itu dilakukan dengan baik. Tetapi setidaknya kekeruhan air itu pasti akan terjadi. Nah, ini yang tentunya akan berdampak besar bagi masyarakat. Sumber airnya ini terganggu. Nah, kemudian fragmentasi kawasan sudah pasti terjadi. Nah, fragmentasi antar kawasan akan memutus koridor. Ini juga terkait dengan bagaimana kita perlindungan terhadap satwa-satwa. Ketika terjadi pertambangan, sudah pasti ada area yang terbuka. Dan ini tentunya akan memutus jalur jelajah ya. Jalur jelajah berbagai satwa yang akan memfragmentasi kehidupan satwa liar. Kemudian juga ancaman terhadap kopi. Dan tentunya ini juga akan terjadi. Masyarakat jayo dengan ekonomi kopinya, ketika lingkungannya sudah tidak baik, ketika hidrologis airnya sudah tidak mendukung, sudah pasti ini akan terganggu juga terhadap kopi-kopi masyarakat Gayo. Ini saya

0: kira sudah banyak penelitian ya terkait bagaimana potensi gangguan terhadap kopi gayo ketika akan adanya pertambangan di wilayah gayo, di tataran gayo. Jadi dampak kumulatif ini cukup besar sebenarnya, dari berbagai dampak-dampak air, dampak pembukaan lahan, dampak ekonomi dan sebagainya, ini cukup besar akan terjadi. Jadi risiko-risiko ini cukup besar. Jadi tidak sebanding dengan pendapatan yang akan didapatkan ketika ini dipaksakan. Kita tahu pendapatan dari sektor pertambangan ini untuk DBH itu kalau saya tidak salah hanya 360 miliar. Ini tidak untuk pendapatan 5 tahun terakhir. Nah, sementara dari data pemerintah, ketika terjadi bencana, kurang lebih 138 triliun. Ini kan hal yang tidak sebanding. Ya. Kehilangan ekonomi dengan ini investasi.
1: Baik. Dan jika memang kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan tadi ya Bang Fahmi, ini di suatu wilayah berubah secara signifikan setelah bencana begitu ya, apakah memang sangat diperlukan pembaruan terhadap dokumen lingkungan sebelum operasi produksi berjalan jika memang nanti tetap dijalankan oleh pemerintah nih Bang Fahmi?
0: Iya, pembaruan dokumen itu harus dilakukan, tidak hanya pada dalam konteks LMR ya, tidak hanya dokumen lingkungan perusahaan berupa amdal atau lainnya, tetapi juga dokumen-dokumen lingkungan, dokumen-dokumen pemerintah itu juga harus dievaluasi dan harus diperbaharui. Seperti misalnya rencana tata ruang, baik itu rencana tata ruang Aceh maupun rencana tata ruang kabupaten kota. Nah, ini harus diubah, harus diperbarui. Kemudian juga terkait dengan resiko bencana, wilayah-wilayah yang berpotensi rawan bencana. Nah, dokumen-dokumen ini juga harus diperbarui dengan kondisi yang ada hari ini. Karena tidak mungkin kondisi hari ini itu kembali pada kondisi semula. Nah, sementara dokumen yang kita miliki itu adalah dokumen-dokumen berdasarkan analisis sebelum bencana, yang sudah barang pasti kondisinya itu sudah sangat berubah. Nah, jika dokumen-dokumen lingkungan, kajian-kajian lingkungan ini tidak perbarui, maka pembangunan kita ke depan itu didasarkan pada kajian-kajian lama, didasarkan pada data-data lama yang tentunya sudah tidak sejalan, tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, ini akan meningkatkan risiko-risiko bencana, risiko-risiko dampak yang lebih besar jika kita tidak segera melakukan pembaruan dari dokumen-dokumen lingkungan ini.
1: Ya, baik Bang Fahmi, jika memang kondisinya sangat diperlukan tentunya ya untuk pengkajian begitu ya. Nah, persoalan utamanya ini menurut HK seperti apa nih Bang Fahmi? Apakah saat ini adalah boleh atau tidaknya PT LMR beroperasi, atau justru apakah kawasan itu sudah cukup aman dan siap secara ekologis untuk menerima aktivitas operasi produksi gitu?
0: Ya, kalau kami melihat seharusnya ini belum, bahkan mungkin ini tidak layak untuk dilanjutkan investasi pertambangannya. Karena kenapa? Ini areanya yang rawan bencana. Okay. Nah, area yang rawan bencana itu harusnya tidak boleh diberikan izin pertambangan. Nah, kalau kita mengambil pengalaman di Betung Atuh dulu, PTMN. Nah, itu kan izinnya dicabut, diperintahkan dicabut oleh Mahkamah Agung. Nah, pencabutan izin PTMM itu adalah karena wilayah IUP-nya itu berada pada wilayah rawan bencana. Nah, jadi berpengalaman pada kasus ini, harusnya LMR juga demikian. Nah, ini tidak boleh diberikan izin kepada LMR, tidak boleh ditingkatkan statusnya ke produktif, karena ini memang wilayah rawan bencana. Dan itu kita buktikan di akhir tahun kemarin. bencananya terjadi, ini wilayah yang cukup terdampak. Nah, kami melihat ini harusnya tidak dilanjutkan rencana investasi ini, rencana pertambangan ini. Ini harus dihentikan.
1: Oke, baik. Nah, jika memang kondisinya seperti itu, Bang Fahmi, seberapa penting mungkin juga informasi keterbukaan pemerintah mengenai dokumen perizinan begitu, AMDAL juga ya, rencana pengelolaan lingkungan serta hasil kajian risiko kepada masyarakat di sekitar wilayah tambang ya, mengingat tadi juga Bang Fahmi informasinya baru mengetahui beberapa hari terakhir begitu Bang.
0: Iya betul. Keterbukaan dan transparansi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan ini menjadi hal penting karena terutama dalam penyusunan AMDAL misalnya, ini kan didasarkan pada tingkat tapak. Jadi transparansi kepada masyarakat, tingkat tapak yang menjadi pihak pertama yang menerima dapat, ini mereka harus ketahui. Nah, cuman sayangnya hari ini ketika ruang-ruang partisipasi itu tidak diberikan dan cenderung ditutupi. Jadi keterlibatan masyarakat dalam memberikan saran, memberikan pendapat terhadap suatu rencana pembangunan, tambang, perkebunan, dan sebagainya, ini cenderung hanya formalitas. Nah, yang diundang misalnya hanya perangkat-perangkat desa, perangkat jampung. Yang kita tahu tentunya mereka ini tidak bisa kemudian menjadi acuan terhadap kalau kita berbicara dalam konteks persetujuan masyarakat. Kehadiran kehadiran perangkat jampung itu tentunya tidak boleh dijadikan acuan persetujuan keseluruhan masyarakat. Nah, dalam rencana pembangunan itu masyarakat harusnya juga dilibatkan secara penuh. Transparansi apa yang terjadi, apa dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang ketika adanya pembangunan, ini harus disampaikan ke masyarakat. Nah, terkait juga kajian kejadian lingkungan seperti AMDAL. Nah, ini harus terbuka. Izinnya harus terbuka. Yeah. Tapi hari ini cukup sulit. Nah, bahkan HK sendiri hari ini harus bersengketa informasi untuk memperoleh informasi terkait perizinan pertambangan. Okay. Nah, dengan alasan dokumen dikecualikan, nah HK minta di mana posisi investasi-investasi ini agar kita bisa melakukan kajian, yeah, bisa melakukan analisis terhadap kondisi lapangan dan disandingkan dengan rencana-rencana pertambangan, rencana-rencana pembangunan. Ya. Tapi sayangnya hari ini dokumen-dokumen itu terkesan dipersulit ya untuk diserahkan ke publik. Nah, ini harusnya menjadi catatan bagi pemerintah. Bagaimana dokumen-dokumen lingkungan itu, dokumen-dokumen terkait rencana pembangunan, ini menjadi dokumen yang dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat, oleh sipil. Jadi masyarakat, organisasi sipil dan siapapun itu dengan mudah mengetahui informasi tentang lingkungannya, tentang rencana-rencana pembangunan. Jadi bisa memberikan saran, bisa memberikan pendapat.
1: Okay. Begitu. Baik. Kalau ternyata Bang Fahmi ini nanti memang jika dikaji ya oleh pemerintah sebelum dilakukan begitu untuk pengoperasian ini dan menunjukkan risiko ekologis yang terlalu besar, menurut Bang Fahmi apakah pemerintah harus berani menunda operasi produksi meskipun IUP sudah diterbitkan?
0: Iya, ini harus, kami berpandangan ini harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, ketika izin diberikan bukan berarti pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Bukan berarti pemerintah kemudian lepas tangan. Nah, ada banyak fungsi pemerintah ketika izin itu diberikan. Ada fungsi pengawasan yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini yang kemudian menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengkaji ulang, untuk meninjau kembali pemberian izin ini. Nah, kalau kita kembali tadi ke beberapa aturan yang tadi saya singgung, misalnya terkait dengan undang-undang lingkungan hidup yang sudah mengatur tentang bagaimana kita harus berpedoman pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, ini kan menjadi acuan pemerintah ketika melakukan evaluasi. Oh, izinnya keluar. Ternyata izin ini keluar tanpa analisis daya dukung, daya tampung terbaru pasca terjadi bencana. Nah, ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk meninjau ulang pemberian izin. Nah, kemudian juga ada tadi kewajiban untuk kajian risiko bencana. Nah, ini kan juga menjadi acuan, menjadi landasan bagi pemerintah untuk ini dikaji ulang izinnya. Izin itu bukan tidak boleh dicabut. Yeah. Izin itu jika memang ada indikasi-indikasi ketidaksesuaian, baik itu secara administratif atau ada pelanggaran, atau ada hal-hal lain, nah ini boleh dicabut izinnya. Nah, LLNR ini juga pernah dicabut izinnya, tapi kemudian dipulihkan. Nah, kalau sudah pernah dicabut, kemudian dipulihkan. Nah, sekarang kenapa tidak sebaliknya? Sudah diberikan izin, kenapa tidak mungkin untuk dicabut? Ya, tentunya memungkinkan.
1: Iya. Baik. Jika kondisinya memang sudah jelas begitu ini, Bung Fahmi, mungkin jika diberi kesempatan untuk menyampaikan rekomendasi, apa yang menjadi rekomendasi kepada pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat terkait IUP-PT-LMR, apa yang paling mendesak harus dilakukan begitu?
0: Iya, yang paling mendesak hari ini terutama ya, yang utamanya kepada pemerintah pusat, karena izinnya ini diberikan oleh pemerintah pusat, jadi kami merekomendasikan, meminta kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali izin yang diterbitkan untuk PT LNR. Nah, landasan pemberian izin itu dilihat lagi, mereka berlandaskan apa. Oke, salah satunya adalah AMDAL. Lihat lagi AMDALnya itu berdasarkan kajian-kajian kapan, fakta-fakta lapangan itu diambil kapan, apakah memang pasca bencana, apakah analisis pasca bencana sudah masuk. Ini harus ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Kemudian pemerintah provinsi, pemerintah Aceh tentunya juga harus punya partisipasi dalam hal ini. Harus mengatur tata ruang Aceh. Area-area yang memang rawan bencana dengan kajian-kajiannya itu harus dikeluarkan dari rencana-rencana investasi, rencana-rencana pembangunan, khususnya eksploitasi pengerukan sumber daya alam. Nah, penting juga hari ini, wilayah Aceh ini kan sudah ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan. Hampir seluruh, saya kira 90% wilayah Aceh ini adalah wilayah izin usaha pertambangan. Nah, ini harus direvisi. Pemerintah Aceh harus berpartisipasi, harus mendorong revisi ini. Nah, wilayah-wilayah yang memang rawan bencana, yang tidak layak untuk adanya pembangunan di area tersebut, ini harus diproteksi. Nah, apa yang terjadi kemarin di akhir 2025 harusnya menjadi pelajaran bagi Aceh. Harus menjadi pedoman ya bagi Aceh. Harus menjadi koreksi bagi Aceh. Bagaimana kondisi lingkungan itu sangat mempengaruhi baik atau tidak baik, rawan terdampak atau tidak terdampak dengan ini masa yang akan datang. Nah, ini kita saya kira masih punya momen ya dengan masa perubahan rencana tata ruang RTRW Aceh. Nah, ini harus diatur dengan cermat. Bagaimana pola ruang, bagaimana tata ruang itu diatur sesuai dengan fakta lapangan. Jadi jangan mengatur rencana tata ruang ini berdasarkan kepentingan satu-satu pihak, berdasarkan politik, tidak. Tapi ini harus didasarkan pada kondisi Aceh hari ini.
1: Oke. Baik. Ya, Bang Fahmi, mungkin terakhir langkah ke depan yang akan dilakukan oleh HK sendiri mengingat ini masih dapat untuk dilakukan pengkajian dan juga untuk evaluasi kepada pemerintah begitu meski izin sudah diterbitkan. Seperti apa nih langkah ke depannya yang akan dilakukan oleh HK? Apakah akan terus melakukan pengawasan dan juga melakukan beragam hal-hal lainnya yang perlu dilakukan begitu?
0: Iya, kami HK tentunya akan terus mengawasi ya, terus memantau dan tentunya mendorong pemerintah untuk menghentikan izin ini, mencabut izin, kemudian menghentikan pemberian izin. Nah, ini yang kami akan terus awal. Dan juga tentunya tidak tertutup kemungkinan jika berdasarkan analisis kami terdapat kekeliruan, terdapat pelanggaran dan sebagainya. Ini tidak tertutup kemungkinan kami akan menempuh jalur hukum untuk meminta pemerintah mencabut izin gitu.
1: Oke, baik. Ya, luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Muhammad Fahmi SH selaku manajer legal dan advokasi Yayasan HK dalam wawancara khusus bersama RRI di kesempatan pagi ini, Bang Fahmi. Ya, semoga ini bisa memberikan insight juga dan juga didengar ini khususnya kepada pemerintah khususnya yang menjalankan beragam pelaksanaan di lapangan terkait juga dengan izin usaha pertambangan ini, Bang Fahmi, khususnya ya, di Lingga begitu ya. Kita doakan juga terus yang terbaik pastinya. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Fahmi atas waktunya dan nanti kita akan sua lagi dalam waktu dan juga kesempatan. Selamat beraktivitas kembali Bang Muhammad Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih.
2: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: tamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar iki gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
0: Mbaknya
1: dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso
2: ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Terima kasih sobat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya pendengar, menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah telah menyusun sejumlah agenda kenegaraan selama Agustus 2026. Seluruh rangkaian kegiatan menjadi bagian peringatan resmi untuk mengenang momentum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mulai awal Agustus, pemerintah menjadwalkan berbagai kegiatan resmi hingga pelaksanaan upacara kenegaraan di Istana Negara. Nah, pendengar, pada 1 Agustus 2026, pemerintah mengawali bulan kemerdekaan dengan menggelar zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Kegiatan itu dihadiri pejabat negara, tokoh agama, serta jemaah lintas agama dengan salawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Pada tanggal 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI, serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Presiden juga menyampaikan rancangan undang-undang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan pada sidang paripurna DPR RI. Pada tanggal 15 Agustus 2026, pemerintah menyelenggarakan upacara ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal 17 Agustus, puncak peringatan HUT ke-81 RI diawali upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Selanjutnya, upacara penurunan bendera merah putih digelar pada sore hari dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Sebagai informasi pendengar, peringatan HUT ke-81 RI tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menjadi pengingat semangat membangun Indonesia yang mandiri, berkeadilan, dan menyejahterakan seluruh rakyat. Baik pendengar, itu dia satu informasi terakhir di pagi ini dalam perjumpaan kita. Dan saya Rifki Badral telah menemani Anda sejak pukul 5 pagi. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Tentunya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Yaps, untuk Banda Aceh siang ini kita ketemu lagi bareng saya Khaira ya, yang akan menemani suasana siang Anda, yang menemani pekerjaan Anda juga, yang menemani aktivitas dan kegiatan siang Anda. Tentunya ini akan berlangsung hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di edisi 11 Agustus 2026. Oke, pendengar, untuk Banda Aceh siang ini kita awali dengan satu informasi yang terupdate, di mana warga di Aceh Besar diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Ya, dan kemarin kebakaran juga terjadi hampir bersamaan di 9 kecamatan dengan total area yang terbakar diperkirakan mencapai 16,87 hektar. Nah, pendengar, lokasinya antara lain di Montasik, Ingin Jaya, Kuta Malaka, Pekanbada, Kota Janto, Selimum, Darul Imarah, Lembah Selawah, dan Indrapuri. Nah, cuaca panas terik dan juga angin kencang membuat api cepat membesar. BPBD Aceh Besar juga mengimbau warga jangan membakar lahan atau sampah sembarangan karena api mudah menjalar dalam kondisi kering seperti saat ini. Demikian pendengar, untuk satu informasi kita awali dalam Banda Aceh siang ini, dan selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Masih di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita kembali update informasi di siang hari ini untuk Anda, di mana semangat kemerdekaan tahun ini tentunya bisa diwujudkan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, seperti warga Gampong Lambaro bersama dengan PMI Kota Banda Aceh menggelar donor darah gratis dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatannya pendengar berlangsung nanti ya di tanggal 16 Agustus 2026 bertepatan dengan hari Minggu dan dimulai dari 10:30 siang di Menasah Gampong Lambaro. Nah, untuk Anda nih pendengar, bagi yang ingin ikut berdonor, silakan lakukan pendaftarannya paling lambat hari ini ya, 11 Agustus. Dan jangan lupa dicatat tanggalnya di hari Minggu nanti, tentunya akan berlangsung kegiatan donor darah secara gratis. Oke, yuk pendengar, isi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan dan juga dengan berbagi kebaikan dari kita, karena setetes darah kita bisa menjadi harapan bagi mereka yang membutuhkan. Selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami untuk informasi ini di www.co.id, www.rri.co.id maksudnya. Oke, demikian mendengar untuk informasi ini. Tentunya kami akan terus menemani Anda dengan beragam informasi yang terupdate, teraktual dan juga terkini. Dan juga Anda ditemani dengan musik pilihan terbaik dalam Banda Aceh siang ini. Darinya Dewa 19 dengan judul Kangen. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar, di siang hari ini kita akan update lagi informasi untuk Anda. Ya, sebanyak 19 peserta program magang HUB Kementerian Ketenagakerjaan resmi memulai hari pertama magang di kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Dan di hari pertama, pendengar, para peserta mendapat pembekalan tentang dinamika kerja, etika birokrasi, hingga pentingnya disiplin dan akuntabilitas. Nah, sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kamil Kemenkum Aceh Arabi mengingatkan peserta untuk menggabungkan ilmunya yang didapat di kampus dengan pengalaman nyata di dunia kerja. Selama magang, nanti 19 peserta ini tentunya akan ditempatkan di sejumlah divisi sesuai bidang keahlian dan mendapat pendampingan dari mentor internal. Untuk informasi ini dan juga informasi yang terupdate lainnya dalam Banda Aceh siang ini, pendengar, seperti biasa, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. BTW, pendengar, kalau jam segini Anda lagi pada ngapain sih? Pastinya ada yang sedang bekerja, ada yang sedang jualan dan juga melayani pelanggan. Kemudian mungkin ada juga yang sedang mengurus rumah. Nah, ada juga yang sedang dalam perjalanan. BTW, kalau untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, lagi dalam perjalanan kemana ya? Atau pendengar Pro 1 juga masih yang sekolah atau masih kuliah gitu, udah semester akhir, semester 6, semester 7, semester 8. Atau jangan-jangan ada yang lagi santai juga nih di warung kopi favorit Anda. Boleh ya untuk berbagi cerita Anda di siang hari ini. Bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445. Kirimkan tentunya cerita-cerita Anda, cukup tuliskan nama, kemudian lokasi, dan sedang melakukan apa Anda di siang hari ini. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih stay mendengarkan Pro 1 di siang hari ini. Dan kembali kami temani Anda dengan lagu darinya Keris Pati dengan judul Demi Cinta.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro1 dimanapun Anda berada di siang hari ini, coba kita baca dulu respon dari pendengar ya. Ada teman saya pendengar ini Rina ya di Sigli. Katanya lagi bekerja ini. Jangan disapa dengan panggilan spesifik saya dong. Saya enggak baca ini ya. BTW Rina lagi bekerja, lagi ngurus MBG katanya. Aduh semangat ya Rin, MBG-nya jangan lupa berbagi juga MBG-nya untuk aku di sini. Oke, kemudian ada all pendengar di Batoh. Halo kakak penyiar, aku lagi di warkop ini, lagi nyiapin tugas, bukan tugas kuliah ya, tapi tugas kerja. Semangat Bang Ol. Kemudian juga ada Mumul dari Aceh Timur. Hai Kaira, kakak penyiar paling best, aku lagi sedang dalam perjalanan, kebetulan dengerin Pro1 RRI Banda Aceh. Tiba-tiba nongol deh suara Anda ya. Mau kemana sih Mul? Siang-siang kayak gini dari mana hendak kemana? Ini Mumulnya nggak berbagi lagi ceritanya kemana sama siapa. Oke deh, nggak apa-apa. Yang penting Mumul selamat sampai dengan tujuannya ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, lagi ngapain aja Anda di siang hari ini, mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya. Dan terima kasih sudah menjadikan Pro1 RRI Banda Aceh di siang hari ini sebagai teman Anda dari segala aktivitas dan juga kegiatan Anda. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama Dinamika Olahraga.

0: Dinamika Olahraga.
1: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi sepak bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut. Presiden Gianni Infantino dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapat. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi. Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-7 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satupun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and then the
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner, sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berprestasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang banyak dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Rodi GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11. Di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para

0: 5. Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim Kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapan yang menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
1: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
0: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
2: Baik, ini adalah kejuaraan parameter ASEAN Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau ASEAN Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke ASEAN Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
0: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOLP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non-disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan ASEAN Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Asseri Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mix relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

97.7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Banda Aceh siang ini saya Khaira masih menemani suasana siang Anda ya, sampai aja untuk Anda yang lagi di warkop, yang sedang istirahat dari segala aktivitas dan pekerjaan Anda juga, yang lagi di rumah, yang sedang memasak, mempersiapkan menu makan siang untuk keluarga Anda, dan juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan atau yang sedang di kantor ya, yang masih disibukkan dengan laporan lah, rekapan lah, data lah, dan lain sebagainya ya. Oke, suasana siang ini pendengar ya, ditambah dengan cuaca yang cerah juga dan angin yang bertiup dengan sepoi-sepoi, tentunya ini menghadirkan suasana yang hardang di siang hari ini. Oke, kita update lagi pendengar ya, informasi cuaca untuk Anda, dan ada kabar menarik buat pecinta kuliner Aceh ya. Ketua TP PKK Aceh Marlina Usman menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Aceh Culinary Festival di tahun 2026 ini yang akan berlangsung nanti di tanggal 11 sampai dengan 14 September mendatang. Dan yang menariknya pendengar, festival ini akan melibatkan perwakilan dari 23 kabupaten dan kota yang ada di Aceh. Jadi ini menjadi kesempatan ya untuk memperkenalkan beragam kuliner khas Aceh dari berbagai daerah. Ya, selain itu juga informasi ini disampaikan Merlina pendengar saat menerima audiensi Kepala Disbupar Aceh Dedi Yuswadi kemarin Senin. Dan untuk Anda selengkapnya bisa Anda kunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

bintang ini. Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda yang masih stay mendengarkan Pro 1 Banda Aceh. Dan di siang hari ini saya Khaira juga masih menemani suasana siang Anda. BTW pendengar, ini sudah jam istirahat ya dari segala aktivitas dan juga pekerjaan Anda. Ada yang sedang memikirkan mau makan apa, mau makan di mana, atau bahkan sudah ada yang grab food, ada yang udah digojekin, cie. Oke, pendengar, di siang hari ini kita santai aja ya sambil mendengarkan Pro 1 kesayangan kita ini ya. Oke, di siang hari ini pendengar, saya akan ajak Anda untuk berpikir ini ya. Kalau Anda mendengarkan kata Aceh ya, ini makanan apa sih yang langsung muncul di pikiran Anda? Kalau saya boleh tebak, pasti sebagian besar punya jawabannya seperti ini. Mie Aceh. Ya, benar banget. Bukan cuma karena rasanya yang pedas, ternyata mie Aceh punya karakter yang kuat dari penggunaan rempah-rempahnya. Dan menariknya, setiap warung bisa punya racikan yang berbeda-beda. Ada yang kuahnya lebih kuat, ada yang lebih pedas rasanya, ada yang gurihnya itu terasa banget ya. Nah, untuk Anda pendengar yang sedang menikmati mie Aceh ya, boleh dong kirim WhatsApp Anda, kirim cerita Anda ke WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445. Kira-kira Anda makan mie Acehnya dengan siapa? Di mana? Terus mie Aceh yang Anda makan itu bisa dijadikan rekomendasi nggak sih untuk para turisme nanti ya? Oke, karena Aceh bukan hanya punya cerita tentang sejarah, tapi soal kuliner juga nomor satu ya. Kami temani Anda pendengar dengan lagu-lagu yang terbaik dalam Banda Aceh siang ini darinya Dian Pisesa dengan judul Tak Ingin Sendiri. Selamat mendengarkan.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Banda Aceh siang ini.
2: Frekuensi 97,7 FM, tentunya siang ini masih menemani Anda. Pendengar, kita update lagi informasi untuk Anda dalam Banda Aceh siang ini. Dan ada kabar dari sektor perubahan dan juga penanganan stunting di Aceh. Nah, pendengar, BKKBN Aceh mengajukan bantuan 471 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS bagi keluarga berisiko stunting. Nah, hal ini dibahas dalam audiensi BKKBN Aceh dengan BP3KP Sumatera 1 kemarin Senin. Sebagai Kepala BKKBN Aceh, Safrina Salim mengatakan rumah yang layak, sehat, dan juga aman menjadi bagian penting dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Nah, program ini diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus juga mendukung percepatan penurunan stunting yang ada di Aceh. Oke, demikian pendengar untuk informasi di siang hari ini. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi ini dan juga informasi-informasi yang terupdate, teraktual dan juga terkini, Anda bisa mengunjungi portal resmi rri.co.id.
0: Banda Aceh siang ini.

0: bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda, harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
2: Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hati-hati di jalan darinya Tulus. Pendengar sudah mewarnai kebersamaan kita di siang hari ini. Ya, lagu ini mudah-mudahan mewakili Anda yang sedang dalam perjalanan. Untuk selalu ingat kalau dalam perjalanan itu baik roda 2 maupun roda 3, roda 4, roda 6 tetap harus hati-hati di jalan ya. Jangan buru-buru, jangan ngebut-ngebut, santai aja. Pasti Anda juga akan sampai kok di tempat tujuan Anda. Oke, kita update informasi lagi pendengar, dan kali ini saya akan berbagi informasi cuaca untuk siang ini khususnya di Kota Banda Aceh. Nah, pendengar tentunya setelah sejak pagi ya Anda beraktivitas, sekarang memang waktunya sedikit untuk mengendurkan ritme dan menikmati jam istirahat. Kalau ngomong-ngomong masalah cuaca pendengar di Banda Aceh dan juga sekitarnya, siang ini diperkirakan berawan. Nah, dengan suhu yang bisa mencapai sekitar 34 derajat Celcius. Jadi kalau Anda mau keluar untuk mencari makan siang, jangan lupa juga siapkan payung atau jas hujan karena peluang hujan masih bisa terjadi terutama menuju sore hari ya. Nah, pendengar bicara jam istirahat, tentunya kita juga berbicara tentang makan siang. Nah, kalau cuacanya seperti ini, cuaca yang cukup panas, enaknya makan apa ya? Mungkin kuah yang hangat, nasi gurih, mie Aceh, atau yang lebih segar seperti rujak. Itu cuman Anda ya yang bisa menentukan. Dan yang penting jangan sampai karena sibuk bekerja atau beraktivitas makan siangnya dilewatkan. Gunakan waktu istirahat untuk mengisi energi, untuk minum air yang cukup, dan sejenak untuk melepaskan penat Anda. Oke, untuk Anda yang sedang menikmati jam istirahat dan juga jam makan siang Anda, selamat menikmati dan tetap pantau terus ya perkembangan cuaca di laman resmi bmkg.go.id ya. Karena setelah makan siang nanti juga kita harus kembali untuk mengisi aktivitas dan juga kegiatan Anda. Jadi cukupkan energi Anda di siang hari ini. Kami temani Anda pendengar hingga nanti menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya dengan lagu-lagu terbaik darinya Citra Scholastika dengan judul Kemenangan Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya untuk warga Kota Banda Aceh dan juga sekitarnya, menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur pada pukul 12.47 menit waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari studio Persatu RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: secepatnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Sari berita. Pendengar, kemarau melanda sejumlah desa di Aceh Tamiang krisis air bersih. Berita lainnya, kebakaran hebat melanda pasar Jagung Jeget di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Aceh Tengah. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir mulai memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
2: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Kondisi ini terjadi setelah sumber air warga mulai mengering, sementara layanan perusahaan umum daerah air minum atau perundam belum sepenuhnya pulih akibat perbaikan jaringan pasca banjir. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di hunian sementara atau huntara, di hunian tetap atau huntap korban banjir. BPBD Aceh Tamiang mendistribusikan air bersih ke sejumlah lokasi terdampak, diantaranya Desa Payabedi, Kampung Dalam, Karang Baru, dan Kampung Landung. Saat ini BPBD mengoperasikan 6 unit mobil tangki air berstatus pinjam pakai dari BNPB untuk penanganan jangka panjang. Pemerintah daerah mengusulkan agar 6 mobil tangki tersebut dapat dihibahkan menjadi aset daerah. Selain itu, pembangunan sumur bor di kawasan Huntara dan Huntap juga diusulkan guna memastikan ketersediaan air bersih, terutama saat musim kemarau. Juru bicara Kabupaten Aceh Tamiang, Aji Lingga, yang mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri serta kecamatan.
3: Skema mitigasi di awal ini pastinya pemerintah kabupaten akan melakukan koordinasi ya, baik itu dengan Polri maupun dengan TNI. Koordinasi tingkat ke bawah pemerintahan seperti ke kecamatan dan tingkat desa pasti akan dilakukan untuk melakukan pencegahan. Karena memang menghadapi musim kemarau ini pasti banyak potensi-potensi yang akan kita hadapi. Salah satunya kebakaran hutan. Nah, ini perlu ada koordinasi yang sangat intensif.
2: Masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara hemat dan bijak serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Dari Tamiang, Aldo Numero melaporkan.
1: Pendengar, kebakaran hebat melanda pasar Jagung Jeget di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Aceh Tengah. Sebanyak 96 bangunan hangus terbakar dan 243 jiwa dari 60 kakak ikut terdampak. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
4: Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari kawasan Pasar Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah minggu siang. Api melahap kawasan pasar yang berada di Kampung Jeget Ayu dan dengan cepat membesar hingga menghanguskan sedikitnya 96 bangunan. Kebakaran ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Sedikitnya 60 kepala keluarga kakak atau 243 jiwa tercatat terdampak akibat musibah tersebut. Informasi ini berdasarkan laporan aparat Kampung Jeget Ayu yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, di mana saat kebakaran terjadi, warga berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dievakuasi, sementara petugas bersama masyarakat berusaha mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Hingga kini pendataan terhadap kerugian dan kebutuhan warga terdampak masih dilakukan. Penyebab pasti kebakaran juga masih menunggu hasil penanganan dan penyelidikan pihak berwenang. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah penanganan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait mendorong Radio Rimba Raya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sekaligus memori kolektif bangsa. Informasi selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
5: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait menggelar rapat penyusunan usulan penetapan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa, serta mempersiapkan peringatan Hari Radio Aceh di RRI Banda Aceh Senin 10 Agustus 2026. Rapat ini turut dihadiri oleh Bupati Bener Meriah, Kepala RRI Banda Aceh, Kepala RRI Takengon, dan unsur SKPD Bener Meriah serta SKPA. Radio Rimba Raya memiliki sejarah penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya saat agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi mengatakan inisiatif tersebut dilakukan karena Radio Rimba Raya memiliki kaitan erat dengan sejarah penyiaran dan perjuangan bangsa Indonesia.
6: Inisiasi pertemuan rapat ini karena berkaitan dengan penyiaran. Kita berusaha untuk mengumpulkan beberapa dokumen itu, walaupun itu bukan tugas dari KPI, kita mengajak beberapa yang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan Radio Rimba Raya ini.
5: Radio Rimba Raya yang berada di pedalaman Aceh saat itu menyiarkan informasi ke dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan terus berjuang ketika Belanda menyebarkan informasi bahwa Indonesia telah jatuh dan tidak lagi memiliki pemerintahan. Bupati Bener Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar dalam sambutannya mengatakan Radio Rimba Raya tidak dapat dipisahkan dari sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang saat itu dipimpin Syafruddin Prawiranegara. Menurut Tagore, keberadaan PDRI dan Radio Rimba Raya menjadi dua bagian penting dalam mempertahankan eksistensi Indonesia ketika Yogyakarta dikuasai Belanda dan sejumlah pimpinan Indonesia ditangkap.
7: Karena saya berpendapat bahwa pemerintah darurat itu tidak bisa dipisahkan dengan Radio Rimba Raya. Kalau ini terpisah, kekuatannya berbeda. Artinya kalau radio, ini kan pemerintah darurat, dia punya radio. Di mana-mana kalau terjadi suatu pertempuran yang dihantam radio dulu, Pak.
5: Dalam rapat tersebut turut dibahas keberadaan rekaman asli siaran Radio Rimba Raya yang diperkirakan saat ini berada di India. Rekaman tersebut dinilai menjadi salah satu bukti penting untuk memperkuat dokumentasi sejarah Radio Rimba Raya sebagai radio perjuangan yang menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan Indonesia kepada dunia. Sementara itu, dalam rencana penetapan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya nasional, pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menyiapkan lahan sekitar 3 hektar. Lahan tersebut berada di kawasan titik Tugu Radio Rimba Raya dan sekitarnya. Upaya pengusulan ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga Radio Rimba Raya memperoleh pengakuan sebagai bagian dari warisan sejarah nasional. Selain menjadi bukti perjuangan bangsa, keberadaan Radio Rimba Raya juga diharapkan dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sebagai bagian penting dari sejarah penyiaran dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi terakhir, pendengar, Desa Kota Baru, Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim atau Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup atau KLHRI. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
8: Gampong atau Desa Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bergotong royong menghadirkan berbagai aksi nyata dalam menjaga lingkungan mulai dari pengolahan sampah, penghijauan, hingga adaptasi yang memitigasi bencana serta perubahan iklim.
9: Alhamdulillah, kami menyambut baik pelaksanaan verifikasi Proklim Lestari di Gampong Kota Baru. Ini bukan sekedar proses penilaian, tetapi menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan telah tumbuh menjadi budaya di tengah masyarakat.
8: Keci atau Kepala Desa Kota Baru, Edi Erwinsyah, mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah daerah agar verifikasi berjalan lancar. Pihaknya terus menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, mulai dari memilah dan pengolahan sampah, hingga menjaga lingkungan tetap hijau serta asri.
10: Sudah banyak yang kami kerjakan, kami laksanakan, kami perbuat dengan seluruh elemen masyarakat Gampong Kota Baru, sehingga hasil yang sudah kita capai alhamdulillah sangat memuaskan dan bisa menuju Prokil Lestari.
8: Kota Baru juga sudah membangun biopori dan sumur resapan untuk membantu mengurangi genangan air, selanjutnya penghijauan dengan berbagai jenis pohon dan tanaman produktif, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, mengurangi emisi gas rumah kaca, pemilahan sampah melalui bank sampah dan lain sebagainya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siang ini.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini menjelang pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali di siang hari ini, pendengar kami hadirkan untuk Anda 100% Indonesia Nasional. Tentunya sesaat lagi pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, untuk kali ini akan ada 3 bintang tamu, 3 orang yang akan mengisi 100% Nasional dan sekaligus juga pencipta lagu. Ya, ada Tengku Syafiq, kemudian Bambi Nor dan juga Mario Kacang. Dan mereka nanti akan menceritakan cerita-cerita yang akan membuat Anda inspirasi. Cerita-cerita mereka mulai dari pencipta lagu hingga seorang penyanyi juga. Dan di siang hari ini tentunya 100% Indonesia Anda ditemani oleh host kita yang paling ganteng dan juga keren, yaitu Isanta Rore dan Dedi Firdaus. Bagaimana untuk keseruannya? Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh kami ucapkan selamat mengikuti.
1: 97,7 Pro 1 RRI.

0: bisa menambah sendiri aja.
1: Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama dinyanyikan sama orang-orang lama gak sih? Gak. Jadi lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Gak salah ya.
1: Gak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini, pendengar, ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya. Yes.
1: Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 021 344 0696, dan juga 021 344 1499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya, kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, yeah. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa siang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, ini kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya. Effort. Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Belum di-spill.
0: Belum.
1: Udah ngomong.
0: Kayaknya belum gue ngomong ya. Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata, jadi judul lagu
1: baru. Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik
0: lagu baru nih.
1: Bener.
0: Mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perbincangkan.
1: Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya.
0: Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh, ini beberapa lagi hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Ngomongnya kalian,
1: tiga komposer. Kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini? Dan ternyata hari ini tiga komposer.
1: Hari ini.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan sana. Sampai.
3: Jauh kayaknya.
0: Yang pasti sekarang ada Bang Tengku Safik dan hadir juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Ya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh, bisa dengerin ya.
0: Iya, iya.
2: Waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single
0: Gara-gara Cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
3: Ini biarin ya, ada obrolan aja.
1: Oh, ya bebas sih dia nyitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi kekeh maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya kenapa? Waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dicanyiin gitu. Jadi Bambi gara-gara aja gak? Jangan ada cintanya gitu. Tahu nggak?
1: Okay.
3: Dia belum datang kan kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Kita ngobrolin yang lain aja.
0: Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Gara-gara bertiga.
0: Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: Tujuh lagu bertiga. Satu lagu
3: yang sisa itu satu. Saya sendiri.
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Kalau nggak adil nggak jadi.
1: Iya. Makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu nggak ada adil ya?
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise.
1: Oh gitu.
0: Enggak. Udah nggak hal yang aneh lagi.
1: Karena kan bintang tamu biasa terakhir datangnya.
0: Ini juga bintang tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang dalam.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayak tamu udah enggak sabar ini dari tadi ya. Produser kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert. Halo bergabung. Albert.
0: Bang Albert
4: bau-bau nih.
0: Hafal ya, Bang Safik.
4: Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
4: Ya, luar biasa. Bangun cinta daripada jatuh cinta, lebih baik bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini?
1: Mm-mm.
0: Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Gara-gara. Memang so, gitu jam tidak mau atau gara-gara tidak mau kan begitu. Ya, artinya gara-gara apa?
1: Oke. Itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Beni, selamat siang dari Manado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
1: Silakan Bang Beni.
5: Iksan bersama Dede Firdaus ya.
0: Betul. Baik, kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Beni, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alfa siapa nih yang nggak hadir?
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Oh, berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Okay.
5: Tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Terima kasih.
5: Siap. Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamuaya. Salam sehat ke Ibu Ike, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Paul di Korea Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke, Bang Beni, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
1: Nah, ada lagi.
2: Yang disalami nih, Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip kan. Siapa?
1: Ya.
2: Kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh. Halo Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia, expression karya banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Indonesia banget.
1: Ditambahin ya. Indonesia banget ya.
6: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Ica dengan tiga komposer ya.
6: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya ada lagunya aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke, itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih dikasih nama
1: kacang
6: gitu.
0: Mario Peanut.
6: Ada maknanya gitu namanya dan bunyinya gitu, kok namanya harus kacang.
1: Oke.
6: Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua pemirsa terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kapannya selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Ica.
1: Langsung kita jawab.
0: Monggo. Dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang ya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wija, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen berapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong. Saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos. Nah, karena lagi tur, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu. Palanya kacang ya gitu.
0: Itu,
3: jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, enggak mau manggil Mar lagi. Cang cang cang cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang aransemen musiknya Fajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
3: Nah, pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya, jadi nggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh, si Mario mau ditulisin sama Mario apa ya gitu. Tapi orang baca kan harus marganya harus ada, jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada, Mario Kacang Tobing. Ya, nah, kalau dititikin kepanjangan tuh, sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus pesan. Ya udah, sampai sekarang diaminin aja namanya jadi Mario Kacang.
0: Mario Kacang. Jadi okay. Mario Peanut itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, tuh ada yang nyat sekarang personilnya dong, kami di tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, terlalu deep ya.
1: Oke. Tadi siapa yang menanya kompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Begitu ada pertanyaan ya. Lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: iya, pencipta perform solo kan? Atau pencipta
1: sebelum solo, tiga komposer
3: solo pasti, yeah. Solo pasti karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer itu karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Ketemu Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Ini KBMB juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini, sekarang
3: bahasa nyambung. Bahasa saya belum terlalu lancar gak apa-apa ya.
0: Nyambung. Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB.
1: Nah coba gimana
0: sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kartel gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Diko dulu kan. Nah, terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya. Pas lagi ya kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayak
0: korelate ya. Oke, terus
7: nih, gara-gara gue cinta sih. Uh-huh. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh. Gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa enggak gara-gara cinta?
3: Gara-garanya. Iya.
7: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada enggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu.
0: Memang dia suka cari gara-gara ya. Terus. Jadi
7: ternyata gara-gara nih enggak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
7: ada. Gara-gara cinta ada enggak kayak? Nah, itu dia kayaknya enggak tahu juga tuh. Nah. Cuman langsung gara-gara dulu biar simpel.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru-hara.
3: Akhirnya terjawab.
0: Allah
3: udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawabannya.
3: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa ini ternyata. Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
2: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
3: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu.
3: Nah, itu nanti kita obrolin gimana. Nanti nanti gitu. Gimana? Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Ihsan Tarawih dan juga
0: Dania Firdaus. Tanya juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Ih, rame memang.
0: Rame nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Kabar juga baik, baik, baik.
1: Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcrosscheck aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana? Iya,
2: maksudnya kan kayak maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Oh, Bangun Cinta gara-gara salah
0: nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke.
3: Ini sih dari yang
1: kepikir. Oke. Mereka sih tadinya enggak kepikiran jadi ide. Iya,
3: tapi ini
0: ide. Ah. Kan itu
3: benar benar. Saking sukanya.
0: Ayo tunggu. Maju sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Santri Kotak kek, gitu?
1: Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo Ri.
1: Siang, Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer Ri.
1: Halo. Halo. Ya. Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Kapan
0: Samarinda? Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap. Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsung ya.
0: Oke.
1: Oke, mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer. Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan.
0: Nah, iya betul,
5: disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja. Misalnya singkat aja.
1: Oke.
5: Untuk bestiku, waduh bestiku, yang ada di Malang ada Pak Suranto, sama siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you
1: Mas Dede. Sama-sama Mas
0: Faris. Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar enggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambucie.
1: Tambucie, oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya?
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay.
6: Lanjut. Salam buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: cintaku
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia mantan, bukan berharga. Oke.
6: Mantanku lepurat tanpa dirinya. Itu selamatnya buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya siapa gitu ya, kisahnya okay, siapa
1: okay.
0: Itu aja ya, Kak Rahma.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini, ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Ada lagi
6: ya, pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposernya. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiarnya Wandi.
1: Terus.
6: Iya. Grupnya di Denpasar tuh.
1: Oke.
6: Buat di RRI Padang, Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat buat dia, salam sehat juga buat semua-semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cintana kita bisa selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Rama. Di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab ya, produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya. WhatsApp. Angkat lagi.
0: Angkat lagi.
1: Teh Dinda.
0: Ini tiga komposer. Sabar sebentar ini ya.
1: Hafal ya. Udah ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih, hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya. Gak tau heboh.
7: Enggak, soalnya Teteh denger seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya, benar Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Sangat talas ya, gitu ya. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim-tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera. Oh, tuh.
7: Iya. Sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Tete.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Itu Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa? Yang telat datang.
0: Yang dinotis itu ya. Yang dinotis telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu.
1: Iya. Selalu
7: surprise. Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Mm-mm. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa tuh Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Lagu gue.
7: Ya.
1: Terus?
7: Ya. Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kayak gitu.
0: Pakai pertanyaan.
7: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama relate.
0: Cocok gitu ya.
7: Begitu Tengku Safik. Untuk Bung Genur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Safik.
1: Terima kasih. Oke, Tetehku yang cantik.
7: Dede Firdaus.
0: Siap. Dilanjut.
7: selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye,
0: Teteh. Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya.
0: Biar waktu yang menjawab.
1: Oke, pertanyaan.
8: Dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang, iya. Atau gak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah gak?
8: Kalau tiga komposer sama sekali gak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya nggak pernah, tapi kalau sendiri-sendiri, iya pernah. Kan
8: buat pancingan, buat ide apa? Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali nggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
8: Setahun.
1: Tuh ya kan, setahun ya, kan? Setahun. Itu nggak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepet banget kan ya, produksi
8: itu,
1: album.
8: Itu pun mau kita 2 tahun tadi. Cuman meeting terakhir, Bemi nggak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja nggak sekalian? Atau, atau 4 tahun sekali?
0: Udah kayak kalah dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu. Oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini nggak ada sama sekali bantuannya, tapi
0: pernah menggunakan
8: kalau di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: ya. Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
8: Kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih
0: iya inspirasi kan kadang gitu ya
8: bikin lagunya nanti dia pikirin mau promnya gini gitu kadang-kadang kayak oh iya apa stringnya nggak diginin ya kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya untuk
1: instrumen tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
8: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
5: Sukabumi
8: di Sukabumi sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medan nih.
5: Apa kak?
1: Mana?
5: Di Danau Toba ya.
8: Danau Tobanya.
1: Ah ikut lah, boleh lah. Jadi opening act.
5: Cepat nih langsung.
1: Ah pulang kampung aku. Pengen marut makan nasi. Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab nggak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre, sama kalian? Beda genre.
5: Apa pernah? Ya pernah pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
8: Tapi masih pop kan?
5: Iya.
1: Cuman sentuhannya, beda.
5: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian mungkin nggak?
5: Mungkin
8: kita pernah tapi hanya off air ya kalau di masternya belum off air kita pernah sama Aira Miranti kan di konsernya tiga komposer kan gitu.

0: dut,
1: hip dut. Oh, hip hop dangdut gitu ya. Ya
2: kan itu kan 3C X Iksan Tarori.
1: Ah, nah, hip dut. Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
3: Judulnya hip dut gitu.
4: Enggak, judulnya ulur kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah pertanyaan tahu, ya? Pertanyaan Rahma aja, pertanyaan Rahma.
4: Biar mantan tahu.
2: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung,
1: habis
2: off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya, biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasanya kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikinnya dari situ ya. Gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu, biar mantan tahu. Maksudnya tentang kita udah bahagia nih. Semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu enggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu. Ngumpul
0: itu san, paham.
1: Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
2: Kalau lagu ini gitu. Kalau ada kisah nyata gua pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, itu.
2: Di album kedua kan? Di album kedua hampir enggak ada sih
3: banyak. Mana Kak kisah nyata yang album 3?
2: Wah.
1: Oh iya. Coba.
2: Apa aku yang ngomong 41 kisah nyata.
1: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Satu lagu satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
2: Yang gue iya.
1: Oke, judulnya apa?
2: 41.
4: 41.
1: Kenapa 41?
0: Nah, itu. Ya. makanya ya jangan repot
1: enggak mau ceritanya.
2: Ini ada versi yang proper ya. Proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu, lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu 3 komposer yang pernah jadi master. Yang album maupun non-album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya 3 komposer gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Karya ke-41 kita. Gitu.
1: Di album ini. Oh, jadi karena itu.
0: Enggak percaya.
2: Enggak, itu ya. Yang propernya.
1: Oh, itu yang propernya.
4: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
3: Jadi pengalamannya gitu ya. Pengalamannya karena ngukin lagu ya. Ngitungin lagu. Ini belok ya, Kak
1: ya. Kalau yang tidak
2: proper. Oke, salah benar kan lagu pertama tuh. Pemberi harapan palsu lagu kedua. Lanjut sama IDP tuh lagu ketiga, terus Santa Claus is coming to town lagu keempat, lanjut tuh. Nah, 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu, lagu ke-8
0: dia. Saya. Itu memang benar, itu memang benar.
1: Iya, itu lagu
2: kenapa 41 kan?
1: Iya, itu secara propernya, ya, secara ya, tidak propernya.
2: Ya.
3: Propernya apa?
2: Gua menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
1: Banyak.
0: Saya suka banyak ini. Saya
2: suka. Gue bingung ngasih judul apa ya, Pak.
1: Coba nanti kita kulik ya, mantannya Mario Kacang yang ke 41 itu siapa.
4: Baru usia gak nyampe 41 ya padahal ya. Ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaan ya. Kalau yang lain gimana?
4: Apa itu?
1: Lagu-lagu sendirinya cerita
4: ada sendiri, cerita sendiri gak?
0: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
1: Apa?
0: Judul ya? Di album kan?
1: Iya.
0: Mengapa dengan kita?
1: Kenapa?
0: Kayaknya sedih ya.
4: Ceritanya apa tuh?
2: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama, kok kita jadi gak asik lagi?
4: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
2: Bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
2: Dia?
1: Dianya juga.
2: Iya. Ya kan? Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
1: Kita temennya.
2: Kita pasti support dia.
1: Karena dia... Oh iya.
2: Pasti kasihan banget.
3: Tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
1: Oke, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti
4: gimana?
3: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
1: Jadi,
3: nah ini ngeles
1: aja nih. Aku gak percaya kalau itu.
3: Suka mengarang.
1: Oke, okay, okay, terus, ya, terus. Iya, gitu. Judulnya?
3: Judulnya Tanpamu.
2: Tahu
1: nih. Oh, udah denger kemarin. Iya, pas seperti. Aduh, enak.

0: Itu enak. Sabar, belum dirilis.
1: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur, banyak aturan, banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Tapi banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
2: Sudah lama lo pacarannya kan?
3: Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
2: Oke. Lama bersama
1: itu harus minta mengarang suasana hati.
0: Tapi keren loh.
3: Kenapa?
0: Ngarangnya detail.
3: Iya.
0: Oh ya.
3: Kayak beran curhat ya.
0: Kayak cerita pribadi.
2: Masa Isan sekarang udah ngarang lagu, Kak?
0: Iya! Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer. Ya, oke, thank you.
2: Latihan dulu ya.
3: Oke, kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
0: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya, siang hari ini juga masih bersama dengan Tiga Komposer ya.
1: Betul. Enak ya.
0: Kenapa?
1: Ngobrol-ngobrol off the record itu seru sebenarnya.
0: Untung gak dionerin gitu ya.
1: Ya kalau dionerin sih lebih seru lagi. Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
0: Belum dijawab ya.
1: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
1: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi enggak usah dijawab.
1: Enggak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Enggak usah lihat.
1: Aku enggak ngelihat.
2: Oke. Terus. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyinya terjadi.
0: Atau penyanyinya harus jawab.
2: Gitu. Kayak sesuai. Gitu.
1: Oke.
3: Liriknya gitu.
1: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan di bawah Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate. Berarti Isan merasakan itu.
2: Berasa
3: apa kurangku dari itu merasakan. Sakit banget. Kayak kuat ya, San.
2: Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
1: dalam banget.
3: Iya. Enggak enak lah kayak gitu kan. Dia lebih
2: waktu rekaman tuh daripada waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
1: mau bubar.
3: Oh iya.
1: Akhirnya
2: tuh.
1: Bukan. Bahaya kalau
0: ngobrol aja benar-benar.
1: Bahaya dapur gua kebuka.
0: Apa bisa mau menambahkan curhatnya?
1: Oh, enggak, udah cukup dari ceritanya aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
0: Oh.
1: Iya kan? Makanya jadi aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
0: Ini dia
1: si jali-jali.
4: Sirina, udah tahu dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan Tiga Komposer.
1: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safi.
0: Kok pakai dikasih tahu lagi ya?
1: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
0: Challenge-nya tuh gampang.
2: Gampang-gampang aja.
1: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
0: Nah,
2: apa tuh?
0: Apa tuh katanya? Oh, makin bingung ya kan.
1: Tolong dibikin lagunya. Oke.
0: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain,
1: yes.
0: Ya, kurang lebihnya ya.
1: Yes. Gampang dong, kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
0: Yeah.
1: Bisa kan? Langsung dapat.
0: Judul-judul lagunya.
1: Mereka langsung dapat.
0: Langsung dapat.
1: Ini definisi kayak
0: apa?
1: Hening sesaat.
0: Mikir dikit jadi.
1: Nyantek.
3: Okay.
1: Nyantek.
3: Satu. Okay.
2: Nomor 1 ya. Wekal.
1: Oke.
2: Nomor 1 siapa?
3: Terserah.
0: Kabari kalau sudah siap.
1: Ayo, pilih aja nomor 1 antara Kak Bambi atau Bang Safik.
2: Terserah.
1: Kan ada 3 paragraf tuh.
3: Yang kirim pertama Safik.
1: Oh ya.
3: Jangan
1: dingin-dingin
3: apa ya, Kak? Gue
2: refnya mati. Voice mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya,
3: boleh.
1: Mati kita.
0: Ayo.

0: Seneng banget
1: Bang. Bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa. Terima kasih ya Bang Yudi.
2: Iya, memang enggak salah ya pendengar ya.
1: Benar-benar.
2: Enggak salah kalau mereka itu tiga komposer handal ya. Itu langsung jadi tuh lagu tuh. Langsung nyambung itu nada tuh.
1: Betul.
2: Ya kan. Keren loh, keren loh. Salut. Salut, amin. Salut, benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
1: Gimana Jawa?
2: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
1: Nah.
2: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
1: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya.
2: Iya.
1: Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
2: Iya kan? Boleh enggak?
1: Lagu apa?
2: Ya, gara-gara tuh.
1: Oh, maksudnya. Aduh.
2: Itu. Iya, boleh enggak?
1: Boleh.
2: Boleh ya?
1: Apa kan?
2: Apa kan? Apa kan?
1: Apa
2: kan?
1: Apa loh.
2: Siap ya? Okay. Mau nyanyi lagu sekarang? Okay. Gara-gara.
1: Bentar kita mulai.
2: Oke.
1: Okay.
2: Aman? Kita play minus one-nya.
1: Ini dia gara-gara
2: versi live.

0: ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, gerih banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
1: Bukan iya. Tapi keren loh kalian.
2: Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allahu Akbar.
2: Saya suka lupa orangnya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. Aduh.
0: Ini sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul.
1: Okay.
0: Nanti abis ini tergabung lagi ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Atau sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku lebih selalu bangun, menunggu
2: lebih
1: sama
2: bangun cinta daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena memang
3: enggak terasa udah berarti udah
2: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat
2: 4 tahun yang lalu
1: mereka perform.
3: Desember.
1: Mereka ini bertiga kan.
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang
2: siapa udah gantikan kenapa tata saya?
0: Sembilan belas sekian.
1: Gitu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda. Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
0: Tapi
2: rapuh. Iya. Rapuh juga.
1: Buat kropos.
0: Iya, rapuh.
1: Pemuda-pemuda jompo.
2: Iya.
3: Jadi tulangnya ya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana?
0: Atau ada proyek apa gitu misalnya?
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya.
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya, 5 September.
1: Oh 5 awal bulan ya. Oke, okay, awal bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Ya? Oh belum Blok. Blok M.
2: Blok M.
1: Nonton.
3: Baru pasti. Minggu ketiganya kalau jadi
2: ke Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: Belas
2: berapa?
3: Dia kasih pilihan dua pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh jadi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas lah. Oh. Kenapa emang Kak Isan nggak?
1: Aku kalau tanggal belasan
2: September.
1: Aku pergi.
2: September. Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi.
0: Menggantikan siaran.
2: Oh, ada job lagi.
3: Apa? Enggak, kalau dia langsung datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Oh.
3: Blok Ambalang.
1: Oh.
2: tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, tapi Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya.
1: Ulang tahun aku
2: Santarori.
1: Ya. Oke, okay, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocoran ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan? Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekarang
1: ya. Agustus ya.
2: Oh, benar banget.
1: Iya. Oke, okay,
0: berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 Agustus. Oh, ya kan? Belum kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia langsung chase song? Artinya ini produser kita udah giling-gilingan sama
0: ya. Berarti udah deal ya. Berarti udah deal 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini barunya baru gara-gara aja.
3: Oke,
2: masih single. Kita datang lagi kan?
1: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santarori pamit undur diri.
4: Bye-bye. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. kesejahteraan, kanal informasi dan inspirasi.

Frekuensi 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kita barusan sudah mengikuti 100% Indonesia Nasional. Dan ini lagu terakhir dalam Banda Aceh siang ini dari Nya Yuni Syara dengan judul Negeri di Awan, sudah mewarnai kebersamaan kita menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya harus pamit dari ruang dengar Anda, dan sesaat lagi juga akan ada rekan Amr yang akan menemani Anda dalam Banda Aceh sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih untuk Anda di sore hari ini? Untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Ya, kami doakan nih semoga Anda masih dalam kondisi yang prima ya, dan juga masih sanggup ini untuk menyelesaikan segala pekerjaannya ya untuk sore ini, mungkin sebelum nanti akan mengambil waktu untuk pulang ke rumah ataupun juga mengambil waktu untuk pergi nongkrong ya bersama teman-teman Anda, baik itu setelah pulang kerja ataupun setelah aktivitas lainnya. Dan untuk kesempatan kali ini di Banda Aceh sore ini, Anda bersama saya Amar dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan menemani Anda dengan sederet lagu-lagu hiburan ya untuk sedikit menghentak sore Anda ya sampai malam nanti, dan juga ada beberapa informasi yang akan kami kutip dari rri.co.id, serta juga akan ada nanti kita akan bergabung ya bersama presenter Sokorwil Nusantara 17 Banda Aceh pada pukul 17 dalam program Lintas 17. Tetap terus dengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh.

Iya, pendengar, Anda tahu tidak kalau lagu Menjadi Dia dari Tiara Andi ini menjadi salah satu lagu wajib untuk bintang radio di tahun 2024 lalu. Iya, dan tentunya juga jangan lupa pendengar, saat ini RRI Banda Aceh juga memberikan kesempatan untuk Anda ya, buat yang cukup umur untuk bisa mengikuti bintang radio tahun 2026. Untuk informasi selengkapnya ini Anda bisa langsung melihat ke Instagram RRI Banda Aceh ya. Jadi segera persiapkan diri Anda ataupun juga mungkin anak atau saudara Anda ya untuk ikuti bintang radio 2026.

Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

Ya, pendengar, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Aceh Besar, Rita Mayasari, meninjau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di Posyandu Bungong Pade, Gampong Wu, Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Rita Mayasari mengatakan kunjungan tersebut selain menjadi bagian dari silaturahmi, juga bertujuan untuk memantau secara langsung kondisi dan aktivitas posyandu di Gampong Wu. Menurutnya, setiap posyandu memiliki tujuan yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, meski dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebijakan masing-masing wilayah. Pemahaman orang tua mengenai pentingnya imunisasi bagi anak perlu terus ditingkatkan. Imunisasi menjadi salah satu upaya penting dalam melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Rita juga meminta kepada kader Posyandu Bungong Pade untuk lebih aktif melakukan pendekatan kepada keluarga, terutama ketika terdapat bayi yang baru lahir. Kader diharapkan dapat mendatangi rumah warga untuk memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya imunisasi sejak dini. Nah, bagaimana nih dengan Anda pendengar? Apakah Anda juga sudah menerapkan ya untuk berpikir bahwa imunisasi itu sudah penting sejak dini bagi bayi yang baru lahir? Ya, mungkin bisa berbagi bersama kita lewat WhatsApp di 0852 8285 4445.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Murder Style.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan untuk berita saat ini mungkin kita akan jalan-jalan dulu nih ke Aceh Singkil ya. Ada update terbaru apa nih dari Aceh Singkil? Nah, pendengar ini dari Aceh Singkil ya. Penyuluh agama Islam memberikan penyuluhan kepada warga binaan dengan menekankan bahwa setiap manusia ini memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, dalam penyuluhan tersebut, penyuluh mengangkat surah Al-Asyr sebagai materi utama dan warga binaan diajak memahami empat bekal agar terhindar dari kerugian, yaitu iman, amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan juga saling tetap bersabar juga tentunya ya. Iya, dan tentunya pendengar Ustazah Nur Afni SPD ya, penyuluh agama Islam Danau Paris dari Kementerian Agama Aceh Singkil ini menyampaikan bahwa melalui surat Al-Asyr ini kita belajar bahwa kerugian itu pasti terjadi kecuali bagi orang yang punya empat bekal tadi. Iman bisa menjadi pondasi, amal saleh menjadi bukti, lalu kita bisa saling mengingatkan dalam kebenaran dan juga bersabar. Diharapkan para warga binaan tidak menjadikan masa lalu sebagai akhir dari perjalanan hidup, melainkan menjadikannya pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan setelah kembali ke tengah masyarakat, warga binaan diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat, serta semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, ini kalau kita melihat dari situasi di Jalan Sultan Iskandar Muda, tepatnya di kantor RRI Banda Aceh, ini kami perhatikan saat ini, jalan lalu lintasnya sudah semakin ramai ya pada saat ini ya, walaupun ini juga matahari masih bersinar terang. Dan untuk Anda yang mungkin punya rencana ya untuk beraktivitas di luar ruangan, mungkin pada saat ini juga bisa sedikit lebih berhati-hati ya. Mungkin bisa menggunakan tabir surya atau sunscreen untuk melindungi Anda dari sinar UV berlebih. Dan Banda Aceh sore ini masih akan kembali setelah jeda berikut. Satu nomor ya untuk Anda yang ingin bernostalgia. Ada Annie Lennox dengan No More I Love Yous.

Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau stager bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami pilihan sambil kita menantikan waktu kumandang ibadah sholat asar yang untuk hari ini insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 16 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah sholat asar.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Miftahul Jannah, as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda, kaum muslimin dan juga muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan juga sewaktu dengannya. Selamat sore untuk Anda yang mungkin saat ini baru saja ya mengakhiri aktivitas Anda, baik itu di kantor dan juga di tempat lainnya, dan saat ini mungkin sedang berada di atau sedang bersiap-siap juga ya untuk perjalanan pulang pada sore hari ini. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda ini kami pantau saat ini lalu lintas ini sudah cukup padat merayap ya. Jadi untuk Anda yang mungkin berencana melewati Jalan Sultan Iskandar Muda di depan kantor RRI Banda Aceh tepatnya, juga bisa lebih berhati-hati dalam berkendara. Pelankan kendaraan Anda apabila Anda melihat di depan Anda ini sudah mulai melambat ya. Dan tentunya juga gunakan helm untuk Anda yang berboncengan dengan sepeda motor, dan untuk yang menggunakan mobil jangan lupa untuk tetap selalu menggunakan sabuk pengaman Anda ya. Dan juga selamat beraktivitas untuk Anda warga kota Banda Aceh yang mungkin saat ini sedang berada di Belang Padang ya untuk berolahraga sore. Semoga tetap sehat selalu ya, min sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya. Dan untuk cuaca pada sore hari ini pendengar, kami lansir ya dari bmkg.go.id, untuk cuaca sendiri saat ini berkisar di suhu 29 derajat Celcius. Masih cukup panas juga ya. Jadi mungkin tidak ada salahnya Anda untuk tetap menggunakan tabir surya atau sunscreen sebelum beraktivitas ya. Dan selamat menikmati sore Anda. Masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, kami masih hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari ini. Sebelum nanti kita bergabung bersama presenter Sokor Wheel Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Lintas 17.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada ya, dari 0 km Indonesia Sabang ini kami laporkan Dinas Pariwisata Kota Sabang mendukung dibukanya kuliner khas masakan bebek Aceh. Masakan bebek Aceh maksud kami di kawasan Taman I Love Sabang. Kehadiran kuliner tersebut dinilai dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan yang berkunjung ke salah satu destinasi wisata di Kota Sabang. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Sabang, Sofa Dewi Yohana, saat ditemui RRI di Taman I Love Sabang mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, wisatawan tidak hanya dapat menikmati suasana dan berfoto di Taman I Love Sabang, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mencicipi kuliner khas daerah. Ia menjelaskan kuliner bebek Aceh yang disajikan memiliki nilai tambah karena bahan bakunya berasal dari bebek yang dibudidayakan oleh BUMG kampung setempat. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari pengembangan potensi ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat keterkaitan antara sektor pariwisata dan juga produk lokal. Sofia juga mengimbau para pelaku usaha yang berjualan di kawasan tersebut untuk turut menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan Taman I Love Sabang. Menurutnya, kebersihan menjadi hal penting agar kenyamanan wisatawan tetap terjaga dan juga kawasan wisata terlihat rapi. Nah, bagaimana nih dengan Anda pendengar? Apakah Anda juga punya rencana ya untuk melestarikan kuliner khas Aceh dan bisa membuatnya menjadi daya tarik wisatawan di tempat Anda? Ya, silakan mungkin Anda kirimkan opini Anda di 0852 8285 4445.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Toleransi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sangir. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja. Karena ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak bercerita. Cerita apa aja, mulai dari yang serius sampai bercanda-canda. Boleh aja kamu menawarkan kopinya, tapi kalau aku gak mau ya jangan paksa. Soalnya selera kita kan beda. Walau ngopi bersama semeja, tapi kopi boleh beda. 30 ribu dengan jenis kopi yang diminum. Yang penting bisa duduk bercengkrama.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan jelang pukul 17 dan bergabung bersama presenter Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Lintas 17. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwi Nusantara 17 Banda Aceh, Losumawe, Malabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lisa 17, siaran Bita Berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Polda Aceh berhasil gagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah besar, oknum kecik aktif ikut diamankan. Sementara itu, Bupati Aceh Besar dorong penguatan sinergi bersama DPRK. Siaran Bita Berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Polda Aceh berhasil gagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah besar. Oknum kecik aktif ikut diamankan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Aceh benteng terakhir penjaga moral dan hukum. Aceh ini merupakan tempat transit dari para bandar narkoba.
2: Tim Opsnal Ditres Narkoba Polda Aceh berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah fantastis. Dalam operasi tersebut, petugas juga turun mengamankan seorang pelaku berinisial RB yang merupakan oknum keci atau kepala desa aktif. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi. Berdasarkan informasi tersebut, tim Opsnal yang dipimpin AKP Mulyadi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan RB di Simpang Cibre, Kecamatan Syamtalira Arun, Kabupaten Aceh Utara pada Jumat 24 Juli 2026. Selain itu, tim turut mengamankan barang bukti berupa 2.495 unit cartridge atau vape getar, 4.000 ml liquid yang mengandung etomidate, 50 butir pil ekstasi dengan berat bersih 18.000 kg serta 2 unit telepon seluler Android. Berdasarkan hasil interogasi awal, RB mengakui seluruh barang bukti narkotika tersebut diterima dari seseorang yang disebut sebagai pengendali, yakni Pablo alias Aha, yang kini telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus yang digunakan RB juga terungkap. Narkotika jenis ekstasi dan etomidate tersebut diambil dari Aceh Tamiang untuk selanjutnya diedarkan di wilayah Aceh dan provinsi lainnya. Atas perannya tersebut, RB dijanjikan upah sebesar 100 juta oleh pengendali yaitu Pablo alias Aha.
1: Saya ingatkan pertama kepada para bandar, hentikan aksi Anda sekarang atau kami akan lakukan tindakan tegas secara terukur dan mematikan. Lihat para bandar. Yang kedua, kepada para kurir, tolong jangan korbankan hidup dan masa depan Anda demi rupiah yang semu. Yang ketiga, para pengguna, tolong sadar dan berhentilah sekarang demi keluarga dan masa depan Anda.
2: Kapolda Aceh mengatakan bahwa keberhasilan tersebut merupakan wujud nyata komitmen aparat penegak hukum dalam memutus mata rantai peredaran gelap sekaligus melindungi generasi bangsa dari bahaya narkoba. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Aceh memberikan penghargaan atas jasa, keberanian, dan pengorbanan almarhum Pratu Galuh Nugraha yang membantu kepolisian saat melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Penghargaan tersebut diterima oleh orang tua almarhum Pratu Galuh Nugraha usai konferensi pers pengungkapan kasus narkotika yang digelar di Aula Presisi Polda Aceh Senin 10 Agustus 2026. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Bupati Aceh Besar dorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Aceh Besar Muharam Idris bersama Wakil Syukri Ajalil menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK Aceh Besar dengan agenda pengucapan sumpah pengganti antar waktu PAW sisa masa jabatan tahun 2024-2029 atas nama Abdul Razak. Prosesi tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRK Aceh Besar pada 10 Agustus 2026. Abdul Razak dari Partai Amanat Nasional PAN resmi dilantik sebagai anggota DPRK Aceh Besar mengganti Tikan almarhum Ahmad Zainuri yang meninggal dunia pada 11 April 2026. Bupati berharap anggota DPRK yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas serta membangun sinergi yang baik dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
4: Kepada Saudara Haji Abdul Razak yang baru saja mengucapkan sumpah dan jabatan sebagai anggota DPRK Aceh Besar pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2024-2029. Semoga dapat bekerja dan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
3: Bupati turut menyampaikan penghargaan atas dedikasi almarhum Ahmad Zainuri selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRK Aceh Besar. Menurutnya almarhum telah menjadi bagian penting dalam membangun kemitraan antara lembaga legislatif dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Menjelang perayaan HUT RI, kepemudaan juga ikut terlibat dalam berbagai kegiatan memeriahkan HUT kemerdekaan. Berikut laporan Nasrullah.
5: Pemuda yang merupakan tongkat estafet penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan bukan hanya sekedar bermimpi menjadi pemimpin, namun juga bagaimana bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, seperti halnya terlibat aktif dalam memeriahkan HUT kemerdekaan. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Luxmawe Aceh Utara, Muhammad Muhaimin mengatakan, berdasarkan amatan pihaknya, semangat pemuda selama ini sangat aktif dalam mengisi kemerdekaan, seperti halnya dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan. Semangat para pemuda di kampung-kampung terlihat aktif dalam menggalakkan kegiatan-kegiatan kemeriahan HUT kemerdekaan.
6: Menurut amatan ya sudah mulai melakukan persiapan-persiapan lah. Artinya antusias pemuda juga nggak kalah saing dengan instansi-instansi pemerintah lainnya banget. Karena di kampung-kampung sudah mulai ada rapat-rapat pemuda dalam rangka memperingati acara 17-an. Ya pastinya kegiatan 17-an bang, seperti tahun-tahun lalu ada perlombaan-perlombaan bang. Ya ajakan kepada pemuda, harapannya kita semua pemuda baik itu pelajar maupun non-pelajar, ya sama-sama kita meriahkan acara dalam menyambut HUT kemerdekaan, karena ini momentum bagi kita untuk merajut kebersamaan demi persatuan dan kemajuan bangsa, harapannya bang.
5: Dengan momentum HUT kemerdekaan ini, pihaknya juga mengajak seluruh kalangan pemuda dan pemudi yang belum terlibat supaya bersama-sama ikut aktif dalam memeriahkan HUT kemerdekaan dengan berbagai kegiatan sederhana seperti menggalakkan gotong royong dan menghias kampung menyambut HUT kemerdekaan. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disperindakop menilai UMKM saat ini aktif menggerakkan roda perekonomian daerah, di mana sektor tersebut menjadi tulang punggung ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
7: Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Disperindakop dan UKM Kota Luxmawe mencatat sekitar 6.000 unit usaha mikro, kecil dan menengah UMKM saat ini aktif menggerakkan roda perekonomian daerah. Sektor ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian warga yang tersebar di berbagai bidang. PLT Kadis Perindakop dan UKM Kota Luxmawe, Nelvi, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai sektor produktif masyarakat, mulai dari perdagangan, industri, pertanian, perikanan, peternakan, hingga transportasi.
8: Perekonomian di daerah ya, terutama di Kota Luxmawe. Dari kita lihat banyak sekali UMKM di Kota Luxmawe ini, bisa kita lihat pada saat Ahad Festival itu yang setiap hari Minggu itu begitu banyak, semakin banyak UMKM yang bergabung di acara tersebut ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita, dan kalau kita lihat UMKM-nya banyak, yang pembelinya pun banyak juga.
7: Menurut Nelvi, pertumbuhan jumlah UMKM ini berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Semakin menjamurnya pelaku usaha lokal dinilai mampu menjaga stabilitas perekonomian di Kota Loksmawe. Pihaknya berharap semakin berkembangnya UMKM yang ada di Kota Loksmawe dan sekitarnya, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin membaik. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Apase Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Wakil Bupati Aceh Tengah meninjau lokasi kebakaran Pasar Jagung Jeget. Dirinya meminta pendataan korban dapat dipercepat dan valid untuk pastikan penyaluran tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
9: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan meninjau langsung lokasi kebakaran Pasar Jagung Jeget yang berlokasi di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Senin sore. Dalam kunjungannya turut membawa sejumlah bantuan untuk disalurkan kepada warga yang terdampak. Ia juga berdialog dengan aparatur kecamatan dan pemerintah kampung guna mengetahui kondisi terkini pasca kebakaran. Selain memastikan kebutuhan para korban, Wabup juga meminta data terbaru dan valid terkait jumlah bangunan yang terbakar serta warga yang terdampak. Data itu dinilai penting agar penyaluran bantuan dari pemerintah maupun pihak lainnya dapat dilakukan secara tepat sasaran.
10: Camat kalau didampingi, yang penting pemerintah daerah kami juga menyarankan data dengan bagus. Yang memang benar-benar kurba, walaupun dia rumahnya kosong ataupun itu sementara berkebun pindah, apa dia tetap termasuk. Jadi jangan nanti ada yang habis ini data setelah B kemudian tidak diberikan bantuan
11: dan timbul gejolak lagi ya kan.
9: Sementara itu Camat Jagung Jeget Fadin Alaksya kepada RRI mengatakan sebagian besar warga yang menjadi korban kebakaran hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang didirikan di halaman Masjid Besar Al Muhajirin. Menurutnya bantuan bagi para korban juga masih terus berdatangan dari sejumlah pihak seperti sembako, pakaian layak pakai, dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya.
12: Saat ini kebutuhan masyarakat ini adalah kebutuhan dasar yaitu sandang pangan dan kebutuhan ibu-ibu mungkin seperti anak-anak, pampers, selimut dan susu untuk balita kita. Harapan pasti tempat tinggal karena tempat tinggal sudah luluh lantah seperti kita lihat sebanyak 96 bangunan yang sudah terhangus terbakar.
9: Seperti diketahui, kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Jagung Jeget pada Minggu siang. Musibah tersebut menghanguskan sedikitnya 96 bangunan dan menyebabkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: PLN ULP Takengon dan Bulog Kantor Cabang Takengon turut menyalurkan sejumlah bantuan kepada korban kebakaran di Pasar Jagung Jeget. Bahkan PLN Takengon memberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
9: Bantuan bagi korban kebakaran Pasar Jagung Jeget yang berlokasi di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah terus mengalir dari berbagai pihak. Pantauan RRI pada posko pengungsian di halaman Masjid Besar Al Muhajirin Senin sore, bantuan terus berdatangan mulai dari pemerintah, swasta maupun berbagai elemen masyarakat. Salah satunya bantuan dari PLN ULP Takengon yang menyerahkan bantuan uang tunai senilai 10 juta rupiah, pakaian layak pakai, handuk, sajadah, mukena serta sejumlah bahan pangan seperti teh dan sarden. Manajer PLN ULP Takengon Muhammad Furkan mengatakan, bantuan itu merupakan bentuk kepedulian sosial dari pegawai PLN ULP Takengon bersama Yayasan Baitul Mal YBM UP 3 Loksmawe.
13: Nah, ini bentuk bantuan sosial kami, Pak. Bentuk bakti sosial kami dari PLN Takengon bersama YBM UP 3 Loksmawe. Ini merupakan sumbangsi dari pegawai-pegawai PLN yang di PLN Takengon dan juga UP 3 Loksmawe. Nah, hari ini kami hadir minimal dapat meringankan korban daripada musibah kebakaran ini. Ya, kita doakan bahwa musibah ini dikuatkan dan juga cepat kembali pulih sediakala.
9: Sementara itu, bantuan juga terus disalurkan oleh Perumbulok Kantor Cabang Takengon yang diserahkan oleh Asisten Pemasaran Najaruddin Asman kepada Camat Jegung Jeget Fadlin Alaksya. Bulog Takengon menyalurkan 500 kg beras dan 216 liter minyak goreng untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga yang masih bertahan di pengungsian setelah kehilangan tempat tinggal.
14: Kami mengumpulkanlah dari ibu-ibu sama pegawai Bulog Takengon, alhamdulillah terkumpul 500 kilo lah beras yang kami belikan dalam bentuk SPAP dan 16 kotak minyak. Mudah-mudahan bantuan yang sedikit ini bisa membantu korban, dan insya Allah mudah-mudahan korban itu lebih bersabar dalam menghadapi ujian ini.
9: Seperti diinformasikan sebelumnya, kebakaran melanda pasar Jegung Jeget pada Minggu siang. Musibah itu menghanguskan 96 bangunan dan menyebabkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Sumawe dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Sejumlah sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, hingga kini belum menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kondisi ini mencakup sekitar 20 sekolah, mulai dari jenjang KB, PAUD, TK, SD, hingga SMP. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
16: Sekitar 20 sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, hingga kini belum menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sekolah yang belum tersentuh program tersebut mulai dari jenjang kelompok bermain atau KB, PAUD, Taman Kanak-Kanak atau TK, Sekolah Dasar, hingga Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler hingga sore hari. Selama ini, kebutuhan makan siang siswa dipenuhi secara mandiri dengan membawa bekal dari rumah. Salah satu sekolah yang belum menerima MBG adalah SMP Negeri 6 Kota Sabang. Wakil Kepala Bagian Kurikulum SMP Negeri 6 Sabang, Vera Enda Juwita SPD, mengatakan sekolahnya sebelumnya telah dimintai data jumlah siswa dan guru, namun belum ada tindak lanjut terkait penyaluran program.
17: Memang benar, untuk saat ini kami belum dapat dampak dari MBG. Untuk transportasi, anak-anak masih mengandalkan bus sekolah. Jadi bus itu kan punya jadwal tertentu untuk pulang, sehingga kalau anak harus kembali lagi, harus pulang ke rumah, harus menghabiskan waktu untuk beribadah zuhurnya atau makan siangnya, sepertinya nggak terjangkau. Sehingga situ mungkin agak sedikit menghambat kegiatan sore pembelajaran. Jadi semua siswa di Sabang ini bisa merasakan, ya, semuanya bisa merasakan bagaimana manfaat dari MBG, karena memang kan hanya daerah kita di sini yang belum.
16: Menurut Vera, siswa SMP Negeri 6 Sabang mengikuti berbagai kegiatan tambahan seperti pramuka, pembinaan olimpiade, olahraga, dan seni hingga sore hari. Kondisi geografis wilayah serta keterbatasan komunikasi dan transportasi membuat siswa tidak selalu dapat kembali ke rumah untuk makan siang. Sementara itu, siswa SMP Negeri 6 Sabang Syahira Amida berharap MBG segera disalurkan karena dapat membantu siswa terutama dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu, termasuk anak nelayan dan petani. Menurutnya, makanan bergizi yang diberikan secara gratis juga dapat mengurangi pengeluaran uang jajan dan membuat siswa lebih bersemangat belajar.
18: Kami dari siswa SMP 6, terutama Kecamatan Sukamakmu, mengharapkan untuk proses MBG dipercepat, ya Bapak. Karena untuk meringankan teman-teman kami yang mungkin kurang mampu atau bapaknya seorang nelayan atau petani, karena adanya MBG, duit jajan kami lebih hemat, dengan jam pulang yang lebih terlambat, dapat makanan gratis dari sekolah yang membuat kami lebih semangat untuk belajar.
16: Pihak sekolah berharap program MBG segera disalurkan ke sekolah-sekolah di Kecamatan Sukamakmu. Penyaluran tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa sekaligus mendukung kegiatan belajar yang berlangsung hingga sore hari. Diah Novritaria melaporkan.
0: Thank you. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ampun bu, ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
1: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
0: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh ya. Dan matahari ini masih tambah bersinar terang ya, walaupun sore sudah semakin merendah ya. Sesaat lagi kita akan menjelang maghrib juga. Dan selamat sore untuk Anda mungkin warga Banda Aceh yang saat ini sudah mulai ramai ya di lapangan Lempadang. Menikmati waktunya sambil berolahraga untuk menjaga kesehatan badan dan juga kesehatan mentalnya ya. Dan untuk yang masih berada di jalan, yang mungkin telat pulang dari kantor dan saat ini mungkin sedang bergerak menuju rumah, kami doakan semoga Anda sehat selalu dan juga selamat sampai ke rumah ya. Dan kira-kira ini kalau udah sore seperti ini ya, dengan matahari yang bersinar terang seperti ini, apa nih kira-kira snack favorit pendengar untuk menikmati sore hari ini? Bisa nih berbagi bersama kami lewat WhatsApp di 0852-8285-4445. Dan seperti apa nih, apakah Anda suka es krim ataupun juga mungkin teh atau matcha dingin atau lainnya? Tentunya juga masih akan kami temani kebersamaan Anda sampai ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, di Banda Aceh sore ini, hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh. Satu nomor dari Bara Suara dengan Bahas Bahasa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk Anda yang mungkin masih berusia 16 sampai dengan 25 tahun, ataupun mungkin untuk Anda yang mungkin punya anak ataupun juga keponakan yang berusia ya, seperti kita sebutkan sebelumnya, minimal 16 sampai dengan maksimal 25 tahun, terhitung sampai dengan bulan Oktober 2026 ya, dan bisa dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa ataupun juga akta kelahiran. Ini bisa mendaftarkan diri ke Bintang Radio 2026 ya di RRI Banda Aceh. Tentunya juga untuk Bintang Radio ini terbuka untuk umum dan juga peserta wajib memiliki BPJS Kesehatan ataupun sejenisnya yang masih berlaku apabila masuk ke Grand Final. Dan untuk peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil dan belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Selain itu juga peserta wajib bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, Anda bisa ke Instagram RRI Banda Aceh ataupun ke Pro2 RRI Banda Aceh. Dan untuk tahun ini ya, untuk lagu pilihan di Bintang Radio 2026 ya, untuk kategori Pop Putri, salah satunya ada lagu Sophie Novindri dengan Susah Lupakanmu. Untuk kategori Pop Putra ada lagu Seharusnya Aku dari Ishak Octavian. Dan untuk kategori Pop Daerah mungkin bisa memilih ya, salah satunya ada Sansaro ya yang berbahasa Minang. Bagaimana nih pendengar, apakah Anda tertarik ya? Langsung saja mungkin bisa mencari Instagram RRI Banda Aceh dan juga jangan lupa klik follow untuk mengikuti berita-berita dan juga informasi terbaru di seputaran Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pernah gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Zikir, doa, tawakal, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bagian penting dalam menjaga ketenangan hati serta menghadapi berbagai ujian kehidupan. Tengku Rusli SHI MAG dalam Dialog Kajian Islami RRI Banda Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026 mengatakan ketenangan hati sangat berkaitan dengan kondisi keimanan seseorang. Hati yang lebih banyak dipenuhi keinginan duniawi dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih mudah diliputi kegelisahan. Menurutnya, keimanan yang kuat akan tercermin dalam amal saleh dan mendorong seseorang untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mendekatkan diri kepada Allah menjadi salah satu cara menjaga hati tetap tenang di tengah berbagai persoalan kehidupan.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Eh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Pendengar, kami kutip dari Pusat Pemberitaan, Kemenag susun pedoman pesantren ramah anak 2026. Kementerian Agama atau Kemenag tengah menyusun pedoman pesantren ramah anak tahun 2026 dan pedoman tersebut disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan perlindungan santri di lingkungan pesantren. Direktur Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said, mengatakan keselamatan santri merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren.

0: Dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan lagu Islami dan disambung dengan pengajian ke ruang dengar Anda. Untuk pelaksanaan ibadah salat maghrib pada hari ini akan kita laksanakan pada pukul 18.57 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami mengucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat maghrib.
5: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial. Ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat. Hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

ini kita menjadi orang Islam, orang yang beragama dengan agama Islam. Beda dengan orang kafir, mereka baru memperoleh Islam dengan mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru jadi Islam. Sedangkan kita tidak butuh kepada mengucap dua kalimat syahadat agar menjadi Islam. Islam kita ini hanya berguna untuk dunia kita. Islam yang kana bak getanyo uronyo, hasil daripada urang ci getanyo, terlahir getanyo dari urang Islam, tok ke dunia tidak ada manfaat untuk akhirat sama sekali. Nah, Islam getanyo yang kacok dari urang ci itu, dari kedua orang tua kita, tidak ada guna manfaatnya fil akhirah, di hari akhirat. Ulama menyatakan bahwa wa yushtaratu linaf'il islami fil akhirah bitasdiqi wahdaniyatillah, disyaratkan agar berguna untuk berguna Islam yang kana bak getanyo urangnyo hanya dengan membenarkan keesaan Allah, mengiyakan keesaan Allah, ngantape Allah esa, nganyan meyum Islam getanyo urangnyo di uro akhirat tingoh. Pu'a lage ta pu'a ku'ung capli ahwate kamu pom getanyo capli nyan ku'ung. Ipu'a liate getanyo akan mameh saka ahwate getanyo ka mengerti bahwa saka itu mameh. Belebih maknya tanpa esa Tuhan. Esa Tuhan tiada dua Tuhan fi zatih yang pertama. Tiada dua Tuhan fi sifatih pada sifatnya yang kedua. Tiada dua Tuhan atau esa Tuhan fi af'alih yang ketiga pada segenap perbuatannya. Uronyo nakuh getanyo tapi sidra Tuhan ba'zat. Kenapa kita menanyakan demikian? Untuk adanya kita mengesakan zat Tuhan, kita harus mengerti dulu. Kiban esa zat Tuhannya. Esa zat Tuhan tiada yang sama dengan zatnya satu. Esa zat Tuhan zatnya tidak tersusun daripada anggota. Andai kata kita meyakini bahwa zat Tuhan kita beranggota, itu belum mengesakan Tuhan. Menyai getanyo ta yakin, ragu tuh, tak duga bahwa zat Tuhan menganggota nyen golom tak pusidra Tuhan bak zat nu. Walau kata pusidra Tuhan bahwa hana zat yang lagi nyen tidak tu, ndak ada zat yang lain lagi
seperti itu. Dari segi makna itu kita sudah mengesakan Tuhan, tapi dari segi tidak ada zat Tuhan itu beranggota, di situ belum kita mengesakan Tuhan. Mentengna Tuhan jaroi kitanyo, mentengna Tuhan muka kitanyo, mentengna Tuhan badan, le Tuhan. Mentang le Tuhan bak kita nyo, maka terkadang orang terpikir di mana letak salahnya orang yang menjisimkan Tuhan. Pak idu salah. Golam di peosa Tuhan. Sekarang dari mana kita bisa mengerti, bisa tahu bahwa salah satu daripada makna esa Tuhan itu bahwa zat Tuhan tidak beranggota. Kalau memang akal kita mampu berpikir dan menemukan bahwa zat Tuhan tidak beranggota itu termasuk makna daripada esa Tuhan dengan dalil-dalil, itu okay sekali. Adapun bila kita tidak sampai di situ, tahu kita bahwa zat Tuhan tidak beranggota melalui orang yang orang itu kita yakini benar, itu sudah cukup pada mengesakan Tuhan. Kasih, walaupun masih dinamakan taklid. Taklid antatba'a qawla ghairak min ghairi an ta'rifa dalilah, engkau ikut akan iktikad orang lain, engkau ikuti akan perkataan orang lain tanpa engkau tahu dalil daripada perkataan orang tersebut, itu taklid namanya. Kalau mukallad, orang yang kita taklid itu benar, berarti kita pun ada dalam kebenaran. Kalau orang yang kita taklid itu salah, kakak kita nyopi nalam salah. Resiko bak taklid. Hana tak taklid, ulai kita nyohai temu. Ulam ijo legap ayat Quran, yadullah fauqa aidihim. Ijo legap wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, bak kita nyopi. Ijo igap wajah Rabbuka wal malaikatu saffan saffa. Ijo bak kita jo igap. Di mana ayat-ayatnya ada kesamaran, ada ketidakjelasan tafsirnya atau maknanya. Saban lagi makna alif lam mim cid. Alif lam mim enggak ada yang berani kasih makna. Kenapa yadullah fauqa aidihim berani dikasih makna? Kalau memang mau menyerahkan makna yadullah fauqa aidihim wa yabqa wajhu rabbika kepada Allah, serahkan seperti serahkan makna alif lam mim kepada Allah. Allahu a'lamu bi muradih. Hanya Allah yang tahu pengertiannya, maksudnya kita tidak tahu. Memang tanya tafwid lagi tanya, tanya ulang makna kalam Allah ba Allah, tinggi bahasa Allah hai tak mengerti lagi tanya. Ulama sengaja uro malam gemabe katnya ngat be salah cok buk makna Quran hanta patih lagi tanya. Bahwa le urung yang ipelika makna Quran yang salah. Sewaktu saya sekolah dulu, saya mengerti tafsir inna allaha la yughayiru ma biqawmin hatta yughayiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu-satu kaum sehingga kaum itu mengubahnya sendiri. Lungmat tafsirnya andilun. Sampai lunbut ba abu tu di belang beladeh. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Getafsir innallaha la yughayyiru ma biqawmin li abutu. Allah
tidak mengubah nikmat pada suatu kaum sehingga kaum itu mengubah syukurnya. Kata Abu Tu kala itu cocok dengan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nyal salah sabah contoh. Han mupom ke ayat-ayat Allah digetanyo. Miakan na urung yang pupom. Maka kepegah le ulama asalah satu penyebab jadi kafirnya orang Islam itu at-tamasuk bidzawahiril ayat bidzawahiril kitab was sunnah. Salah sabah jut ke kape urung. Ke kape urung Islam. Yang kagecok Islam dari ayah dari mak ke? Salah satu penyebab kafirnya itu berpegang teguh dengan zahir-zahir ayat, dengan zahir-zahir hadis. Juga kape itu. Islam yang kena rilah. Makanya watelun abu lombut ba abu palo gading. Tak dege ke di abu palo gading ke urung terjemah Quran. Gara-gara terjemah Quran ramai urung tersatu. Gara-gara diterjemahkan Quran, banyak kali orang sesat. Karena seakan-akan mereka itu sudah mengerti Quran melalui terjemah Quran. Padahal kalau kita suruh artikan, ihdinas siratal mustaqim aja, hana so'ibu arti. Diterjemah, tunjukilah kami akan jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Jalan tol, Kopjai Tekongan. Teh jalan lurus yang tarakai petunjuk ba Allah. Lagi kita nyok, maya tekedi tadi pahami, lagi yang diterjemahkan, tunjuki olehmu ya Allah akan kami, akan jalan yang lurus. Hana jalan yang lurus. Nah, jadi bukan jalan di situ maknanya nanti agama. Apa hubungan agama dengan jalan? Sama-sama sampai kepada tujuan. Sebagaimana jalan menyampaikan kita kepada tujuan, agama juga menyampaikan kita kepada tujuan. Sehingga Allah samakan sirat yang terjemahannya jalan dengan din yang terjemahannya agama. Kita kembali kepada yang tadi lagi bahwa berguna Islam kita dengan kita iakan keesaan Tuhan. Kita iakan keesaan Tuhan setelah kita tahu apa itu esa. Baik tahu melalui berpikir maupun tahu dikasih tahu. Boh tadi pengen karena tak semikir merumpak ataupun tak depa lagi nanya gepetepa le urung-urung yang berhak petepa esa Tuhan tatas dek tu tapa esa Tuhan selain daripada kita iakan akan esa Tuhan agar bergunanya Islam kita sekarang ini di hari akhirat kelak, juga mengiakan semua sifat-sifat Tuhan yang rinci kita iakan secara rinci, yang global kita iakan secara global, yang tafsil kita iakan secara tafsil, yang ijmal kita iakan secara ijmal. Payah pu'ah sabah-sabah, yang sabah-sabah guyu pu'ah. Jita pu'ah secara menyeluruh, yang guyu pu'ah secara menyeluruh. Bahwa Tuhan kita nyo wajib nomor sifat dengan ubena sifat kesempurnaan. Bahwa Tuhan kita nyo mustahil nomor sifat dengan ubena sifat kekurangan. Nyan yang menyeluruh. Nyan bat. Untuk mengiyakan semua sifat Tuhan, perlu kita tahu hukum akal. Hukum akal bukan hukum syarak.
Hukum akal ada tiga, wajib, mustahil, harus. Harus kita mengerti itu dulu, baru dapat tak iakan Tuhan itu esa, Tuhan itu kidam, Tuhan itu baka dan seterusnya. Menyahana mupom, lebah hukum akalnya nah dapat tapi oh ya. Menya memang getanyo mungkin tatu mengkera tuh makna wajib akal, makna mustahil berakal, makna bak harus berakal. Okey? Han mungkin tatu meng tayak mica ma urang AB, kita cari sama orang yang sanggup kasih. Ya mica, karena hana yang penting ku getanyo uronyo kecuali selamat ke tengah. Ana. Yang sama-sama kita ketahui dan kita yakini apa yang kita butuhkan hari ini. Yang kita butuhkan hari ini untuk apa dijadikan kita. Itu yang kita butuhkan. Lain hana. Rezeki uronyo kitanyo. Rezeki kita hari ini bila kita ada pada apa yang Allah jadikan kita hari ini. Kita senang dengan apa yang Allah jadikan kita hari ini. Rasa kira yuk. Hanjut ke urung-urung yang lalu. Tau dep dalam zaman urung yang abeh lalu mandum. Hanamu pupu lalu. Gekuk le urung kuk gehoi getanya gepega tu. Bengih telam ke urung pega. Gepakat ke gad, bengih ke urung pakat ke gad. Urangnya. Marah. Kepada orang yang mengenalkan kebenaran, kebajikan kepada kita marah. Kiban dan ucogat. Menya ke urung yang pelemah gad ke bengih tu le. Bagaimana mau kita ambil kebajikan kalau untuk orang yang mengatakan kebajikan, menerangkan kebajikan, kita marah benci. Nyo yang kana keadaan-keadaan urunyo. Ilung telung du ngan urung, long tanyang bacut-bacut. Kubut yang jeut bakpo tu. Hanjeui. Kusifut yang jeut bak nabi. Hanjut ni. Apa arti wajib? Hanjut ni. Apa arti mustahil? Hanjut ni. Ibadah word ni lah uranyo. So peduli katanya uranyo. Siapa yang mau peduli itu? Menyakan rot hana so peduli lain. Kedra tu, ke perumah tu, ke anak tu. Hana so peduli ya tanya. Kini tanya Mbak Dron, karena atanyaan Mbak Dron. Apa yang perlu aku tahu? Dikala seseorang itu hijrah dia, hijrah ikun bahasa uranyo. Taubat. Putra ilepon yang harus tertuju oleh kita nyo, tersasar oleh kita nyo. Agar kita nyo timang taubat, timang hijrah. Kan yang masjid ilah. Agamanya kan subhanallah, subhanallah, kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan yang agama tu. Agama tu. Kan tu pula sok kupiah pakai serban kan. Bukan itu saja agama. Semua orang tahu bahwa agama itu mengenal Allah. Turi Allah itu agama. Permulaan agama. Enggak ada yang enggak tahu itu. Cuman yang banyak orang enggak mau tahu. Hana mau tahu aja. Gemengan gedengku. Siara gedengku. Hana gecok manfaat akhirat yang nabak dengku. Kawan-kawan baik sama ulama. Kawan baik sekali sama ulama. Tapi manfaat akhirat enggak ada. Yang diambil dari ulama cuma manfaat dunia. Manfaat dunia, sagai.
berkah yu raja hai ba ulama. Umar maaf. Dong ke kalung pegah nyol de de gizangen. Maju digi-digi batuo lu. Hana manfaat dunia. Imeng dengan ulama ke manfaat dunia sagai, ke manfaat dunia sagai. Pernah long du sampai ngabu si ura sepot. Long saja nabu upaya pasti 21 long du sampai ngabu si ura sepot long ne pre. Si ura na tro ureng ya pegah ba abu paki iman lon abu. Hana. Kana onda long kai cui gop. Long gabu ngam promo abu. Anu long sakit abu. Sang-sang abu doktor di pegawai awaknya oleh. Hai je ke bahan je tak minta ubat je. Cuma yang long preh abu iman lon paki abu. Enggak ada. Nyanban keadaan getanya orangnya. Gitu mikir ulama kiban cara getanya nyo berselamat nyo. Nganbut. Gepegat daya pat yang jut gepegat daya tanah payah ijo igap jut cit tanah belang ijo igap jut cit tambak pegat daya manga urang ngempongnya napa ibut manga urang ngempongnya napa itu di Tuhan ni nyan bat mungkin gedenyoi bandah hana tatau keadaan-keadaan yang na di kampung-kampung kamu di kampung di mekala. Yang keban ondo sagai dari ulun tua ada aleh pah aleh hana pah yo pilun hana gatimang yo lebih dan kurung ulun tua lekemah doa tatabi yang baik tuo tu ba Allah agar Allah menjaga nepelihara getanyo Islam yang kanebi ke getanyo uronyo nikmat iman yang kan nabi kedanya urunya betuk tapwa ba Allah berselamat atanya buh selamat ngan taat taat kedanya berkat taat kedanya berkat ta amal hal-hal yang dengan halnya dapat selamat iman kedanya semisu tak dengar ba ulama dengan kita tahu nama Nabi Khidir, lakap Nabi Khidir dapat selamat iman kita cari tahu. Semisal kita dengar dengan mengamalkan ayat kursi Fatihah, amanar rasulu, kulillahumma malikal mulki ba'da, aluh tip-tip semayang, ngenyan selamat iman tak amai nyan. Mehaidat iman yang ke Allah bi kepada getanyo. Lake tapi nepudep tih berdengan iman nepumate tih berdengan iman kebiasaan memang legenyan syaba ahadukum ala ma syabba alih tatuha getanyo berlaku tamuda wa ma ta ahadukum ala ma asya alih tamati digetanyo menurut taudib. Taudib dalam keadaan iman insya Allah akan tamati dalam keadaan iman. Wa husyira ahadukum ala ma mata alih. Dan gehasyar getanyo singoh menurut tamati. Tamati dalam keadaan iman. Ngehasyar diblang padang mahsyar singoh pi. Insya Allah dalam keadaan iman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurung lutuan lakemah nyocit le kurung dengan lebih hadanallah wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Banda Aceh, dimanapun Anda berada yang sedang menjaga siaran kami di frekuensi 97,7 FM. Baru saja kita telah mendengarkan dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan kebersamaan kita pendengar dari pukul 20 malam ini sampai nanti ke pukul 24 malam untuk edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Baik pendengar, untuk Anda saat lagi kami akan hadirkan dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di sini, ikatan kecil bisa menciptakan perubahan besar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita di balik gagasan dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Saatnya kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dan di malam hari ini kita hadir bersama Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Senang sekali kita bisa hadir untuk menemani Anda dalam suasana santai ya di malam hari ini ya, bersama nanti ada dua narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Nah, untuk kali ini pendengar, kita akan mengajak Anda untuk mengobrol bersama komunitas Aceh Bermain. Nah, sebuah ruang tentunya untuk bertemu dan juga berbagi pengalaman, juga bertukar cerita nih, sekaligus juga bisa Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami bertanya-tanya, boleh ya nanti ya di 0651 44336, dan juga nanti di WhatsApp kami di 0852 82 85 44 45. Dan di sini kita akan mendengarkan mungkin berbagai cerita, tentunya cerita menarik nih ya, dari para mungkin di komunitas Aceh Bermain ini. Nah, di situ mungkin ada pengalaman, ada aktivitas dan kreativitas, tentunya juga ada keseruan yang mungkin sayang sekali kalau untuk kita lewatin di malam hari ini. Langsung saja saya perkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama ada Bung Halir Razaki SE. Assalamualaikum, selamat malam Bung Halir.
2: Waalaikumsalam Abang.
1: Iya, di malam hari ini tentunya sepertinya dari awal kita jumpa tadi masih tetap segar, bugar ya, semangat gitu ya. Tentunya memberikan motivasi-motivasi kita di malam hari ini bersama Aceh Bermain. Nah, tentunya untuk Halir Razaki SE sendiri merupakan founder dan inisiator Aceh Bermain, betul ya?
2: Benar
1: ya. Oke, baik. Nanti kita mendengarkan nanti cerita-cerita dari Bang Halir ya. Yang kedua ada Bung Fajar Hidayat SE. Assalamualaikum, selamat malam Bung Fajar.
3: Waalaikumsalam, malam.
1: Iya, kali ini kita jumpa lagi ya.
3: Benar.
1: Tentunya juga Bung Fajar Hidayat merupakan founder Aceh Bermain ya.
3: Iya, benar.
1: Betul ya. Enggak salah sebutkan ya?
3: Enggak.
1: Bukan CEO ya?
3: Bukan.
1: Iya, kita ngobrol santai malam hari ini ya, tentunya dengan tema kita di malam hari ini bersama komunitas Aceh Bermain. Ya, mungkin

0: yang saya terpaku dengan social media, dengan gadgetnya, walaupun gawainya gitu. Nah, hadirnya Cebre Main sendiri di sini, kita ingin menciptakan ruang untuk teman-teman, khususnya masyarakat umum, tanpa melihat perbedaan sama sekali. Kita ingin mengurangi penggunaan social media, penggunaan gadget yang berlebihan, mungkin di satu hari yang sama selama kurang lebih 2 sampai dengan 3 jam, seperti itu.
1: Iya, baik. Dan kemudian, mengapa bisa memilih konsep bermain nih sebagai pendekatan utama dalam membangun ruang belajar dan pemberdayaan masyarakat di Bung Alir?
0: Kalau dari versi aku sendiri, melihat bermain itu tidak hanya kita sekedar bermain, okay, tapi yang pasti aku juga mempelajari bermain itu cukup banyak dampaknya kepada masyarakat umum. Kita sering tahu bahwasanya teman-teman belajar dengan ke sekolah, pendidikan lain sebagainya secara terpaku dengan akademik seperti itu. Namun di Aceh Bermain sendiri kita menghadirkan literasi dan juga bermain itu menciptakan sebuah ruang di situ. Kita kasih space mereka untuk bertumbuh dan juga berkembang, nggak cuma hanya belajar pendidikan yang ada di sekolah. Namun di sini bisa belajar leadership, bisa belajar self development juga, bisa belajar public speaking untuk bertemu dengan masyarakat umum yang mungkin teman-teman sebelumnya itu belum pernah ataupun menjalin hubungan dengan masyarakat luas gitu. Terus juga kita melihat bermain ini kan tidak hanya terpaku dengan permainan-permainan yang ada gitu. Betul. Kita mencoba modifikasi ulang kembali peralatan yang kita punya dan kita menjadikan sebuah ide bermain yang nantinya juga berdampak positif kepada masyarakat gitu.
1: Iya, bermain, bersyanda gitu lagi. Bersyanda. Dan juga berbagi cerita tentunya ya. Dan juga melihat, mungkin bisa melihat lebih dekat kegiatan-kegiatan apa saja serta semangat yang membuat komunitas ini terus tumbuh dan berkembang ya tentunya gitu ya Bang Alir ya.
0: Amin.
1: Ya. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya bersama Bung Halir Razaki SE selaku sebagai founder dan inisiator Aceh Bermain. Nah, saya ingin dengar juga bersama Bung Fajar Hidayat SE ini selaku sebagai co-founder Aceh Bermain. Nah, sebagai co-founder, nah peran utama apa nih yang mungkin Bang Fajar Hidayat dalam mengembangkan berbagai program Aceh Bermain nih?
2: Oke, kalau membahas peran utama sebagai co-founder, itu saya tentunya membantu dan juga membersamai bagaimana komunitas ini berkembang melalui program-programnya bersama founder, yeah, di mana founder dan co-founder ini menjadi tim utamanya. Betul. Tapi tentunya kami juga menggandeng dan juga membimbing teman-teman volunteer untuk bisa mengembangkan programnya lebih menyenangkan dan lebih dapat berdampak begitu.
1: Iya. Terus bagaimana untuk Aceh Bermain menciptakan kegiatan yang menarik sehingga peserta dapat belajar tanpa merasa sedang belajar? Ini menarik nih.
2: Iya, jadi kalau konsepnya untuk belajar ya, kami itu lebih bagaimana kita bisa menggabungkan beberapa orang, beberapa kepala dalam satu kegiatan, memadukan dari beberapa program, terutama dari beberapa permainan yang dimana memang kami kemas itu berdampak seperti terbentuknya sosialisasi, beradaptasi, komunikasi, dan juga mungkin bagi sebagian orang itu menganggapnya sebagai kerjasama tim begitu.
1: Iya, ini menarik sekali ya. Jadi komunitas ini tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tapi juga menjadi ruang yang saling berbagi juga dan melakukan ya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, luar biasa sekali. Nah, kita juga informasikan juga untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kita, boleh ya silakan di 0651 44336, dan juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Nah, mungkin penasaran bersama komunitas Aceh Bermain seperti apa sih, di komunitas Aceh Bermain ini apa saja yang mungkin kita sudah mendengarkan juga dari Bang Halir dan juga Bang Fajar tadi sudah kita dengarkan juga perjalanan dari komunitas ini ya. Jadi Anda yang ingin mungkin bisa bergabung juga bersama komunitas Aceh Bermain, ya boleh ya?
0: Boleh
1: ya,
0: banget.
1: Boleh banget.
0: Terbuka
1: ya
0: untuk umum.
1: Masih terbuka untuk pendengar dan juga masyarakat ini yang ingin bergabung. Yes. Ada sesuaikan dengan usia nggak?
0: Tidak ada sama sekali.
1: Tidak ada ya?
0: Tapi kalau di Aceh Bermain sendiri, kita kan membatasi bermain itu misalnya untuk kalian anak-anak, ya, 4 sampai dengan 12 tahun, kemudian di atas 12 tahun itu kita masukkan kepada kalangan umum gitu. Nah, kalau untuk di bawah 4 tahun boleh main nggak Bang? Gitu. Boleh banget selama anak-anaknya mampu ikut hadir dan juga bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar gitu.
1: Gitu ya. Berarti kalau usia-usia kayak macam kita ini nggak bisa, belum bisa ya?
0: Bisa banget. Malahan pernah di batch 2 dan batch 3 kemarin ada peserta yang ikut hadir mungkin di atas 50 tahun main bareng kita gitu. Ada.
1: Ada juga ya.
0: Ada.
1: Luar biasa ya. Oke, baik ya. Mungkin kita lanjut lagi ke Bang Alir nih, Bang Alir, sambil nanti kita mengobrol dan juga menunggu nanti dari pendengar yang bergabung sama kita ya. Ini terus visi misi apa nih? Mungkin ada visi besar nggak yang ingin diwujudkan Aceh Bermain ini bagi generasi muda di Aceh?

0: Well, kalau
1: pasti ada ya.
0: Ada banget pasti, pasti ada banget. Karena setiap komunitas yang lahir kita juga punya visi dan misi untuk memberikan impact yang baik, yang positif kepada masyarakat gitu. Nggak hanya untuk anak-anak, juga untuk siapapun yang bisa hadir ke sini. Kalau ditanya seperti apa visi misinya, yang pastinya kita ingin menghadirkan platform belajar secara non formal gitu. Kita juga memberikan space untuk mereka hadir ke sini. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin terlalu introvert, nggak punya teman, bahkan mungkin kurang mampu juga bersosialisasi, silakan hadir. Karena banyak sekali yang sudah hadir bersama dengan kita, mengucapkan terima kasih banyak kepada Aceh Bermain karena sudah mengadakan kegiatan secara gratis, terbuka untuk umum, dan mereka juga bisa menambah relasi teman. Bahkan ada yang katanya sampai tukar-tukaran followan gitu, tukaran WhatsApp gitu. Terus di sisi lain juga kita menghadirkan literasi di Aceh Bermain. Gak cuma bermain sendiri, kita juga ada event-event setiap bulannya, bisa berbentuk sebagai lomba. Di situ nanti kita bisa memberikan peluang kepada teman-teman yang ingin mengasah kemampuannya, silakan ikut lomba yang diadakan sama kita, yang pastinya itu masih sejalan dan sejalur dengan visi misi dari Aceh Bermain, memberikan dampak yang nyata bisa melalui literasi pendidikan dan juga mengangkat tema budaya dari Indonesia sendiri.
1: Wah, luar biasa sekali, aplaus dulu nih Bang Halir ya.
0: Terima kasih.
1: Kemudian kalau boleh tahu nggak nih apa namanya istilahnya tuh yang pertama kali memiliki ide ini siapa sih? Boleh nggak tahu ya?
0: Ayo, boleh siapa? Sebenarnya kalau ditanya
1: pasti Halir ya.
0: Ya, kalau ditanya siapa, mungkin yang pastinya aku sendiri. Yeah. Tapi aku tidak ingin melabel sebagai orang yang membangun sendiri. Yeah. Karena aku juga memanfaatkan SDM yang ada di sekitar aku. Aku mengajak teman-teman yang mereka punya kemampuan, ability untuk join bersama. Dan pastinya sesuai dengan kepercayaan aku juga gitu. Aku percaya teman-teman di lingkungan aku orang yang positif, yang punya dampak sosial juga, yang aktif di berbagai komunitas dan juga organisasi. Dan aku memanfaatkan teman-teman yang ada di lingkungan aku untuk hadir membangun bersama komunitas Aceh Bermain gitu.
1: Iya, luar biasa. Ada tambahan dari Bang Fajar?
2: Oke, kalau tambahan dari aku sebenarnya kayak kami itu kemarin kayak punya referensi dan juga memang kayak merasa kayaknya butuh nih tempat yang have fun. Di meluang apa mengisi waktu libur gitu, weekend gitu kan. Kadang kita terpaku sama rapat kayak gitu. Jadi kalau ada pertemuan yang bermain kayaknya nih kayak membantu nge-charge energy gitu ya. Mungkin anak Gen Z sebutnya nge-charge
1: gitu. Nge-charge gitu ya.
0: Dengan tanda kutip.
2: Iya, gitu.
1: Iya, baik. Oke, kita tahan dulu. Ini ada WhatsApp yang masuk ya di 0852-8285-4445. Halo Ngobras, ini Mas Teo dari Magelang.
0: Nah, halo.
1: Halo, ya dari Jawa Tengah ya. Mau tanya nih, adakah permainan khas daerah Aceh yang kini mulai jarang dimainkah? Nah, terima kasih. Ini bisa siapa bisa menjawab nih?
0: Kalau untuk permainan Aceh, mungkin selama kita bermain sejauh 2 bulan setengah kita hadir dan lahir, kita belum mengangkat yang terlalu rinci seperti itu. Namun sejauh ini permainan yang sudah kita mainkan itu ada lompat karung, ada sendok lereng, ada petak umpet juga. Kalau mungkin di Aceh kita bilang lempar sendal gitu salah satunya. Atau mungkin kalau di luar daerah ada yang bilang pecah piring, ada yang menggunakan kotak rokok yang disusun kemudian dilempar disusun lagi gitu. Jadi cukup variatif sih. Untuk penamaan itu mungkin sesuai dengan daerah masing-masing gitu.
1: Tapi kalau kita lihat memang sudah lama tidak ada permainan itu ya.
0: Sudah lama banget.
1: Tapi di komunitas Aceh Bermain ini ada ya?
0: Ada.
1: Ya gitu ya, tapi tidak tercantumkan tadi, oh dari Mas Teo tadi ya, sudah dijawab oleh founder kita dan inisiator Aceh Bermain ada Bung Halir Razaki. Ada yang ditambahkan lagi mungkin Bang Fajar?
2: Sebenarnya sama sih, jadi kalau di kami itu, di kita ya, di Aceh Bermain, belum ada yang spesifik Aceh, jadi memang masih diangkat permainan yang Indonesia gitu.
1: Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, di belakang Bang Mas Teo ya, silakan lagi di 0852-8285-4445. Yang ingin bertanya, ini menarik ya kita di malam hari ini bersama komunitas Aceh Bermain, seperti apa yang sudah kita dengarkan bersama tadi, jadi bukan hanya bermain saja, juga dari bertukar pendapat, dan segalanya lah ada di sini ya gitu ya. Oke. Baik, apalagi kalau CEO apa namanya? Ada co-founder Aceh Bermain juga ada Bang Fajar Hidayat dan juga bersama Bang Halir Razaki selaku sebagai founder inisiator Aceh Bermain. Tetap semangat sepertinya kalau kita bisa bergabung mah ya. Seperti malam hari ini kita dengarkan. Nah, saya ke Bang Fajar dulu ya. Bang Fajar, ini seperti apa keterlibatan para relawan nih dalam menjalankan kegiatan Aceh Bermain dan bagaimana proses bergabung menjadi volunteer ya?
2: Oke, kalau bahas...
1: Oke, tahan dulu kalau bahasa, gitu ya. Kalau kita membahas tadi, kita tahan dulu, kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Putra.
1: Iya, dengan ini dengan Ibu Cut Maria ya.
3: Iya.
1: Iya, silakan Bu Cut ingin bertanya.
3: Ya, menarik sekali paparannya.
1: Menarik sekali betul ya.
3: Tapi besar kali ya. Kalau Putra MC pendengar senang kali kok.
1: Waduh, begitu ya malam hari ini ya. Kebetulan kita bisa berjumpa ya.
3: Langsungnya. Ini tadi masalah apa namanya
1: Aceh bermain.
3: Ya. Ini saran ya Kak, kalau bisa ya. Kami kan di sekolah-sekolah dulu kan ada buat ruang guru gitu ya. Anak-anak ring 1, ring 2, ring 3 kita masukkan ke ruang guru. Kemudian kita undang orang tuanya duduk samping masing-masing.
1: Ibu Cut, boleh dekatin lagi apa nama teleponnya di mungkin ini kecil kita tangkap nih. Belum jelas suaranya.
3: Nah, dekat lagi ya.
1: Ini dia. Iya, oke. Silakan.
3: Sudah pas ya?
1: Sudah.
3: Iya. Ini kan misalnya kami di sekolah dulu kan bikin anak-anak ring 1, ring 2, ring 3 itu buatlah ruang guru. Ini Aceh hebat bermain, dibuatlah seperti semua. Ini saran Kak Cut. Buatlah seperti ruang guru. Jadi anak-anak itu kan suka kali belajar dari itu, Bu, bikin ruang guru lah. Kami undang orang tua kami, anak yang pandai-pandai itu, ya kami buat. Sekarang enggak ada lagi sekarang, ini buat Aceh bermain itu, buatlah seperti ruang guru. Jadi anak-anak yang pintar-pintar diundang, seperti sebuah ruangan ke ruang guru. Dulu di LCTI dah dibuat, sekarang dihapus semua. Ruang guru itu dah dihapus, semuanya diperdayakan terus. Karena kita tahu skill-skill yang pandai-pandai itu, kami dia tidak sempi. Tahu dia suka ruang guru. Kita undang orang tuanya, kemudian kita masuk sebuah satu ruang. Kemudian duduk ramai-ramai bertanya. Anak-anak yang bertanya. Bu, mamaknya dengar. Waduh, anakku ni prestasi kali. Makin tambah semangat. Seperti ya. Kalau bisa dibuatlah seperti seminggu sekali kek, dua minggu sekali kek, dibuat seperti akhir main itu seperti ruang guru. Karena kita tahu anak betul-betul itu di mana. Beraninya luar biasa tu.
1: Betul sekali.
3: Apalagi ada yang orang tua sampingnya mensupportnya.
1: Iya.
3: Itu mohon penjelasan.
1: Baik, Bu Cut. Terima kasih juga Bu Cut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bisa tangkap sedikit ya dari ya. Bisa ya, mungkin Bang Halir dulu ya bisa menjawab ini pertanyaan dari Bu Cut, silakan.
0: Baik Ibu Cut, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Sebelumnya Aceh bermain sendiri itu kan gak cuma fokus bermain ya Ibu ya. Kita juga ada kegiatan lomba. Salah satunya itu untuk meningkatkan kemampuan anak-anak untuk belajar lebih dalam lagi. Salah satunya kegiatan yang sudah kita adakan kemarin itu di Museum Aceh Ibu. Kita sudah pernah berkolaborasi dengan Museum Aceh. Kita mengadakan kegiatan treasure hunt, yaitu berburu harta karun. Kita memanfaatkan semua pajangan yang ada di Museum Aceh. Kita memanfaatkan semua fasilitas area dari Museum Aceh. Kita jadikan menjadi soal, kita jadikan menjadi wadah untuk bermain, di mana partisipan itu harus bisa memecahkan teka-teki, harus bisa menjawab pertanyaan, karena semua pertanyaan itu jawabannya ada di area Museum Aceh. Itu salah satu kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemudian terkait dengan tadi informasi Ibu dan juga masukan Ibu untuk mengadakan kegiatan seperti ruang guru ya Ibu, kalau nggak salah tadi ya.
1: Ya betul,
0: kita menangkap, insya Allah Ibu, kita doakan saja bersama ke depan mungkin bakal ada workshop juga dari Aceh Bermain. Dan apakah boleh kita spill di sini?
1: Boleh ya, silakan.
0: Insya Allah Ibu, di akhir bulan Agustus ini kita bakal ada lomba ranking 1, Bapak dan Ibu pendengar hadirin sekalian, yaitu ranking 1 terbuka untuk umum, bakal ada 2 sesi. Sesi pertama yaitu untuk anak-anak dan juga sesi kedua untuk masyarakat umum di atas dari 13 tahun. Nah, lombanya seperti apa? Stay tune aja di Instagram kita yang pasti nanti di sini kita ingin melihat literasi kemampuan masyarakat kita seperti apa. Karena nanti pertanyaan yang kita angkat adalah berkenaan dengan negara Indonesia, dengan budaya, dengan presidennya, kemudian dengan literasi yang berkenaan dengan 17 Agustus Hari Demokrasi Nasional dan lain sebagainya. Seperti
1: iya,
0: itu.
1: Luar biasa. Ini sudah cukup jelas ini Bu Cut ya, yang sudah disampaikan oleh Bung Halir Razaki. Dan mungkin di belakang ada lagi nih ya, sebelum kita nanti menjawab pertanyaan tadi ya Pak Fajar ya. Jadi ada satu lagi WhatsApp-nya masuk. Ya, assalamualaikum Bang Putra. Waalaikumsalam. Ini Mas Roy, posisi di Kediri, Jawa Timur ya. Aceh bermain. Nah, pertanyaan yang pertama dari Mas Roy ini, apakah ada anak-anak untuk bermain musik itu aja gitu. Terima kasih, salam dari Mas Roy. Oke, terima kasih ya Mas Roy. Pertanyaannya ini menarik juga nih pertanyaan. Mungkin Bang Alir bisa menjawab lagi atau Bang Fajar? Silakan.
0: Siapa? Okay. Nah, terima kasih Mas Roy untuk pertanyaannya. Gitu ya. Sejauh ini memang belum ada kegiatan bermain yang mengarah kepada musik. Namun terima kasih banyak saran pertanyaannya. Hopefully pertanyaan ini menjadi sebuah masukan bagi kita, di mana kita juga membuka platform untuk umum untuk belajar di sini, nggak cuma bermain aja. Mungkin ke depan bisa kita ngadakan kegiatan yang berbau ke musik gitu. Karena juga kita sendiri punya background dari kegiatan musik dan juga tarik suara gitu.
1: Iya, sepertinya dari ini mantan singer semua ya. Oke, baik. Jadi itu ya Mas Roy. Jadi untuk mungkin di ruang belajar musik ini, tentunya ini masukan juga ya. Jadi mungkin mana tahu sambil bermain di komunitas acara rumah ini juga ada ruang juga untuk bermain musik ya gitu ya. Oke, baik. Semoga saja pertanyaan dari Mas Roy ini ada di komunitas Aceh bermain. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan tadi yang sempat tertunda. Tadi saya bersama Bapak Fajar Daya tadi ya, saya menanyakan tadi seperti apa keterlibatan para relawan dalam menjalankan kegiatan Aceh bermain dan bagaimana proses bergabung menjadi volunteer ini.
2: Oke, kalau membahas volunteer atau relawan, memang kalau di selama ini itu mereka membantu dalam menentukan permainan-permainan yang akan kita mainkan pada hari pelaksanaan, juga mempersiapkan proses pelaksanaan kegiatan ke seperti kemarin yang treasure hunt, berburu harta karun. Itu benar-benar dari nol kita bersama-sama dengan volunteer, terus sampai hari H pelaksanaan, terus juga kalau di hari bermain itu biasanya nanti setiap baik kami maupun volunteer itu sama-sama berperan menjadi co-host. Jadi memang kami membahas waktu pembahasan diskusi persiapan H-1 atau H-2 itu kayak di permainan pertama itu misal siapa co-hostnya, terus di permainan kedua hingga juga permainan ke-10 itu biasanya berbeda-beda gitu. Kalau untuk menjadi volunteer itu bisa pantau aja Instagramnya Aceh Bermain. Biasanya kami nanti bakal buka kesempatan, kemarin juga baru buka kesempatan, tapi kalau teman-teman mau bergabung saat ini di saat mungkin belum dibuka pendaftaran, ya kenapa enggak, kalian silakan kirim atau DM Instagram Aceh Bermain.
1: Boleh gitu ya. Kemudian untuk kita memanfaatkan media sosial mungkin seperti yang saat ini sedang kita lakukan ya gitu ya. Ini kita melihat seperti mungkin di Instagram ya dan juga di TikTok untuk menyebarkan semangat belajar, berkarya dan juga berbagi inspirasi ini, bagaimana Aceh Bermain untuk memanfaatkannya?
2: Oke, memang kalau secara visi, misi juga Aceh Bermain ini belum berfokus kepada media sosial ya untuk secara langsungnya. Memang kalau dalam bermain kami berfokus pada secara langsung supaya dapat lebih dapat rasanya, rasa berdampaknya gitu. Terus juga bertemu, jadi bisa bertukar mungkin apa ya, bisa nambah teman gitu. Apalagi tadi kan memang kayak kita membahas mungkin dia belum punya teman atau introvert, jadi di sini kayak lebih diasah, jadi nambah juga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk media sosial ini bisa menjadi salah satu nanti tempat untuk kami melakukan ataupun menerapkan program-program. Tapi sejauh ini media sosial menjadi salah satu tempat untuk kami promosi kegiatan bermain.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Jadi itu dia yang sudah kita dengarkan bersama Bang Fajar Hidayat selaku co-founder Aceh Bermain. Nah, sebelum kita lanjutkan mungkin kita dengarkan dulu jeda dulu satu berikut ini, nanti kita kembali lagi setelah iklan berikut ini.
4: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
5: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya, Nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
4: Saya masuk sore, Pak. Kalau pagi, saya kerja di bengkel. Ya, lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
5: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
6: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: comunitas.
1: Broda en comunitas.
2: Oke, kita masih di ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Komunitas Aceh Bermain. Tadi suara sudah berindiri nggak teleponnya? Tapi boleh dicoba lagi ya di 0651-44336 dan juga di WhatsApp kita di 0852-8285-4445. Silakan ya, karena kita masih punya waktu di malam hari bersama Bung Halil Razaki dan juga Bung Fajar Hidayat di malam hari ini bersama kita, bersama Komunitas Aceh Bermain. Nah, seperti mungkin tadi pertanyaan seperti wujud tadi ya, ada contohnya, sebutkan tiga makanan Aceh kalau gitu ya, makanan khas Aceh apa gitu ya, itu ada juga ya gitu ya pastinya. Terus yang mengingat kembali mungkin apa pada zamannya gitu ya. Kemudian ada lagi seperti sebutkan juga tiga berapa apa tempat-tempat wisata yang ada di Aceh gitu ya. Itu yang umur 13 tahun boleh ya. kalau umur di atas itu ya mungkin pertanyaan lain lagi gitu ya, sambil belajar sambil bermain gitu ya. Oke, baik. Saya ke Bang Halir dulu. Bang Halir, ini dalam perjalanan membangun komunitas ini pasti tentu ada tantangan ya. Tantangan mungkin yang paling sering dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya nih Bang Halir?
3: Initially, semenjak membangun komunitas Aceh Bermain, khususnya kita pasti menghadapi obstacle, tantangan, rintangan gitu. Yeah. Challenge-nya juga banyak banget. Tapi aku menjadikan challenge itu sebuah energi bagi aku, sebuah energi baterai untuk terus semangat memberikan dampak. Sejauh ini sih challenge-nya adalah terkait dengan kita harus mendengarkan masukan dari teman-teman pengennya diadakan lokasi di mana gitu. Misalnya untuk batch bermain sekian gitu. Min, Bang, Kakak gitu. Kita pengen ngadain kegiatan nih di sini, misalnya Taman Sari. Kemudian ada sebagian lagi, aduh Min kejauhan. Kita pengennya di dekat Darussalam aja, mungkin biar teman-teman dari perbatasan Aceh Besar bisa join gitu. Nah, salah satunya itu. Kemudian sejauh ini paling bagaimana cara aku sendiri dan juga co-founder ataupun teman-teman volunteer menghadapi yang peserta bermain gitu. Kita harus tetap tenang, tetap terlihat enjoy, harus menggunakan smiling voice untuk menghadapi para peserta gitu. Karena di sini kan kita pengennya walaupun ini gratis dan kita menjamin bakal seru, kita kan gak pengen teman-teman yang hadir itu kecewa dengan kegiatan kita gitu. Ya palingan lebih kayak kita harus terus semangat memberikan kegiatan yang positif juga gitu. Kita harus bisa menerima perbedaan pendapat, kita juga harus bisa menghadapi yang mana teman-teman yang terlalu mungkin pengen A, B, C sampai Z, sedangkan kita kan harus menghadapi satu
2: perbedaan
3: persatu.
2: Pendapat gitu ya.
3: Bener, kita harus menyelesaikan satu persatu gitu. Yeah. Gak mungkin semuanya kita kumpulin, kita jadikan sebuah kegiatan gitu. Palingan sejauh ini seperti itu sih, bagaimana tetap membawa diri, tetap enjoy tanpa terlihat panik gitu.
2: Iya, itu sebagai tantangan memang ya dalam menjalankan kegiatan seperti di komunitas gitu ya. Kemudian kesibukannya masing-masing nih ya. Ini bagaimana caranya untuk bisa berbagi apa namanya kegiatan di Aceh Aberman ini?
3: Yang pastinya karena kegiatan kita sering diadakan di akhir pekan, Sabtu ataupun Minggu gitu ya. Bisa di pagi hari ataupun di sore hari gitu. Kenapa kita harus menggunakan waktu di weekend gitu? Aku melihat teman-teman di sini banyak yang fokus dengan kerjaannya masing-masing, masyarakat juga ada kegiatannya sendiri gitu. Apakah dengan kegiatan ataupun kerjaan rumah tangga Bapak Ibu yang di rumah mungkin gitu ya. Jadi hadir di sini itu kita kasih space teman-teman yang mungkin kerjaannya sudah menumpuk, sudah stres dengan kerjaan, sudah tidak ada energi gitu untuk bekerja, mungkin bisa join bermain bersama. Karena sejauh ini juga banyak banget teman-teman yang ikut hadir karena mereka stres dengan kerjaan gitu. Jadi kalau pembagian waktu sih kita biasanya memanfaatkan online ya Bang gitu. Untuk rapatnya via online gitu, karena kita tidak bisa memaksa teman-teman volunteer harus hadir setiap ya harinya untuk rapat bersama kita. Sejauh ini kita lebih fokusnya pada online sih rapatnya gitu.
2: Wah, luar biasa ya. Justru dari tantangan itulah sebuah komunitas ini bisa semakin kuat gitu ya.
3: Benar.
2: Ada di sini gitu saat ini. Oke, Bang Fajar. Nah, Bang Fajar nih mungkin ada pengalaman gak? Pengalaman apa yang paling berkesan nih? Yang pernah mungkin Bang Fajar alami saat berinteraksi dengan peserta atau masyarakat melalui program Aceh Bermain ini?
4: Kalau berbicara pengalaman paling berkesan, tentunya itu kemarin waktu Treasure Hunt dan juga bermain pada batch ketiga. Kalau Treasure Hunt itu kami mendapatkan kurang lebih ada 20 kelompok kemarin yang ikut serta. Itu lumayan berkesan, sangat-sangat berkesan. Karena ya bertemu dengan orang yang baru umurnya dari yang muda, dari yang udah lumayan dewasa gitu kan. Itu sangat-sangat berkesan, apalagi mereka bisa keliling Museum Aceh dari ruang kontemporer, ruang pameran tetap, rumah Aceh, terus di halaman lingkungan Museum Aceh dengan kami yang pelaksananya itu kurang lebih 10 orang, Bang. Itu sangat-sangat berkesan. Terus juga kalau bermain batch 3, kenapa berkesan itu karena waktu itu kami lumayan ramai orang, terus juga kegiatannya baru di hutan kota BNI Tibang. Terus juga di situ ada sesi anak-anaknya mewarnai, terus juga kemarin itu hadir penerbit Erlangga untuk kolaborasi bersama kami gitu.
2: Iya, jadi seperti yang sudah kita dengar juga. Tapi untuk keterampilan sendiri, apa yang paling penting ya dimiliki oleh seperti generasi muda mungkin ya saat ini agar mampu menghadapi tantangan di era digital nih? Ini menurut Bapak Jan seperti apa nih?
4: Ya, paling penting juga sesama kami ya, di antara tim utama dengan volunteer itu adalah komunikasi dalam merancang program, terus juga melaksanakan kegiatan bermain, lomba, dengan bertemu dengan orang-orang kan pasti punya karakter dan juga pola pikir yang berbeda. Terus juga selain itu ada namanya emotional intelligence. Pasti kan tentunya kita juga harus mengatur emosi.
2: Yeah.
4: Bagaimana kita bisa berbaur, bagaimana kita bisa menyesuaikan kondisi supaya kita bisa diterima dan kita juga bisa menghargai orang.
2: Iya, gitu. Yeah, itu dia luar biasa sekali ya. Oke, baik. Untuk pendengar di mana pun Anda berada, masih kita bisa menampung untuk satu pertanyaan lagi ya. Mungkin bisa gunakan kembali di 0651-44-36 dan juga di WhatsApp kita di 0852-82-85-4445. Ini seperti menarik kita membahaskan di acara rumah ini. Kalau kita lihat mungkin sudah dengan era digital saat ini dan mungkin sudah meninggalkan ya gitu ya yang ada kas-kasnya di Aceh ini. Boleh tahu untuk anggota sendiri ada berapa nih kita?
3: Untuk sekarang kita total ada 18 dengan tim utama. Sejauh 2 bulan kita sudah lahir.
2: Oh gitu ya, baru 2 bulan lahir itu udah 18 anggota?
3: 18 orang anggota dengan 9 kegiatan.
2: Oke, luar biasa sekali. Baru 18 anggota dengan 9 kegiatan.
3: Yes.
2: Jadi setiap minggu atau setiap satu minggu gitu?
3: Setiap minggu sejauh ini, kemudian kita juga ada istirahat kemarin karena kita fokus kolaborasi. Di bulan yang sama kemarin cukup mepet juga kolaborasinya, jadi kita harus istirahat bermain dulu. Jadi harusnya mungkin kegiatannya sudah 12-13.
2: Oke, baik, luar biasa Bang Halir. Oke, kita lanjut ke Bang Halir dulu, Bang Halir. Ini kita punya waktu sedikit lagi 10 menit ke depan nih. Kita sambil menunggu juga untuk penelpon, satu penelpon boleh ya, yang ingin bergabung sama kami. Bang Halir, ini menurut Bang Halir sendiri, seberapa penting ruang belajar non-formal seperti Aceh Bermain dalam mendukung perkembangan karakter anak dan pemuda saat ini?
3: Menurut aku sendiri penting banget ya, Bang, ya, karena seperti yang tadi aku juga sudah jelasin, belajar itu nggak hanya cuma di sekolah gitu. Okay. Kita menghadirkan ruang non formal untuk teman-teman yang bisa belajar di sini. Anak-anak yang mungkin yang lahir sebagai gen alpha tidak mengetahui, tidak punya edukasi tentang permainan tradisional, kita hadirkan di sini untuk teman-teman bisa belajar, bisa mengetahui juga nama permainannya apa, cara bermain seperti apa. Kemudian kalau ada penggunaan alat sisa ataupun yang bisa di reusable, bahan bekas, itu juga bisa kita modifikasikan menjadi sebuah alat bermain gitu. Dan di sini aku sangat fokus kepada kegiatan tersebut karena yang pastinya anak-anak zaman sekarang kan fokusnya sama gawai, sama sosial media, bahkan mungkin ada yang gak bisa lepas gitu. Sedangkan lahirnya kita aja bermain, kita ingin mengurangi penggunaan tersebut secara berlebihan, sekurang-kurangnya setidaknya mungkin di akhir pekan 2-4 jam seperti itu.
2: Iya, baik. Bang Fajar, ada penambahan mungkin dari pertanyaan dari founder seperti Bang Halir tadi? Tidak ada yang tambahkan.
4: Belum ada.
2: Yaudah, ini ke Bang Fajar dulu ya. Bang Fajar, ini kan Aceh Bermain memastikan setiap program yang dijalankan ini kan tetap inklusif ya. Dan dapat diikuti juga oleh berbagai kalangan masyarakat. Ini bagaimana Aceh Bermain menanggapi ini?
4: Oke, kalau merancang permainan ataupun program yang inklusif dan juga dapat masuk ke semua kalangan. Memang kami udah dari awal itu konsepnya kalau bisa kita adain kegiatan yang bisa diikutin oleh semua kalangan dari anak-anak sampai dengan dewasa begitu. Nah itu memang kayak kami juga memberikan ide dari setiap orang, baik dari tim utama maupun volunteer. Kemudian juga kita mempertimbangkan apakah ada resiko, oh mungkin kalau ini anak-anak belum bisa ikut gitu, atau mungkin juga yang ini mungkin dewasa belum bisa ikut gitu. Jadi coba kita pertimbangkan, kita modifikasi, improvisasi, sehingga kita bisa menemukan bentuk kegiatan yang bisa diikuti seluruh kalangan.
3: Selain itu juga kalau di Aceh Bermain sendiri, kita sangat menghargai ya teman-teman kenyamanannya gitu. Jadi teman-teman, sebagai penambahan informasi, setiap hadir join bersama kita bermain gitu, kita selalu bertanya kenyamanannya. Apabila ada permainan yang bisa kurang nyaman, kita tidak mau bersentuhan, silakan informasikan, kita bisa menghindari bersentuhan secara berlebihan. Karena kan kita tinggal di kota Banda Aceh gitu, kita sangat menghargai syariat Islam. Jadi bermain di sini, kita berusaha untuk tidak melanggar peraturan tersebut.
2: Wah, luar biasa sekali ya di dalam program di komunitas Aceh Bermain ini ya. Jadi tidak sembarangan juga gitu ya. Ya benar. Tentunya masih ada memikirkan kita normalisasi seperti syariah Islam saat ini di Aceh gitu ya. Ya baik, luar biasa sekali. Nah mungkin kita karena waktu juga ini sangat mepet ini, Bang Halir dan juga Bang Fajar, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan dan mungkin ada rencana pengembangan Aceh Bermain ke depan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat Aceh. Saya ke Bang Halir dulu.
3: Dari aku sendiri berharap banyaknya kolaborasi yang terus masuk bersama kita. Kita terus memberikan dampak yang positif kepada masyarakat umum tanpa melihat perbedaan sama sekali, tidak melihat perbedaan ras, suku, budaya, ataupun agama, ataupun keyakinan seperti itu. Dan sejauh ini kita terus berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya komunitas ini terus bisa sustainable, bertahan sepanjang kita bernafas di muka bumi gitu. Nantinya juga mungkin ke depan bakal ada penerus, teman-teman bakal ada leader baru, bakal ada tim utama baru juga yang pastinya memiliki visi di misi ataupun ide yang sesuai dengan aku ataupun teman-teman utama yang hadir di sini gitu. Dan sejauh ini kita terus fokus menerapkan peraturan, karena harus banget teman-teman patuh kepada peraturan bermain. Selain pakaian yang sopan, seperti yang tadi sudah kita ceritakan, mungkin kita harus menghargai syariat yang ada di Provinsi Aceh. Kemudian juga kita mengarahkan teman-teman untuk bawa minuman saat bermain gitu. Kemudian juga makanan kita sarankan sudah sarapan kalau kita bermain di pagi hari. Dan selain itu juga kita sangat menekankan bahwasanya yang hadir sangat tidak diperbolehkan membawa benda-benda tajam, alat-alat tajam, dan juga tidak boleh merokok saat bermain bersama kita. Dan kita sangat berharap bagaimana peraturan ini diindahkan oleh teman-teman. Dan selain itu juga kita berharap nantinya apakah inisiatif pemerintah mau berkolaborasi dengan kita untuk memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Karena ini salah satu komunitas yang kita melihat cukup banyak peluangnya gitu, gak cuma bermain. Kita juga punya ide-ide yang saat ini sudah kita tampung sebagai salah satu kegiatan yang sudah masuk ke event kalender kita sendiri. Karena di Aceh Bermain kita punya event kalender gitu. Jadi di setiap bulan minggunya itu kita sudah persiapkan bakal melakukan kegiatan apa aja. Jadi hopefully banyak teman-teman mau berkolaborasi dengan kita, masuk dengan kita, kita kerja bareng, kita berdampak bareng, dan kita terus menginspirasi masyarakat ataupun komunitas yang lain yang mungkin masih belajar gitu.
2: Iya, santai tegas gitu ya. Ya gitu ya, sampaikan Bang Alir ya gitu. Jadi walaupun apa peraturannya santai tapi tegas.
3: Yes,
2: nah, bagaimana gitu ya. Oke, baik, luar biasa. Oke, yang terakhir saya ke Bang Fajar dulu. Bang Fajar, ini ada yang ingin disampaikan enggak, pesan-pesan bagi anak muda Aceh ini yang ingin memulai gerakan sosial ataupun membangun komunitas yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar nih, Bang Fajar?
4: Oke, kalau pesan dari saya itu mulailah dari hal kecil. Karena dari hal kecil itu akan membawa kamu ke sesuatu yang besar. Jadi memang kita harus memahami perjalanan, meyakini proses. Jadi kayak kita bisa lebih tahu nih apa yang akan kita lalui, apa yang kita jalani. Jangan karena pengennya instan, jadi kayak kita susah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sama kayak di Aceh Bermain, kita memang kayak inisiasi kita coba pelan-pelan, kita coba mulai menerima kolaborasi, terus juga membuat lomba-lomba supaya makin bervariasi nih program-program dari Aceh Bermain. Jadi jangan merasa pesimis, jadi intinya optimis aja deh.
2: Optimis aja intinya. Oke, baik. Nah Ini sudah tak terasa ya, waktu juga sampai di penghujung perbincangan kita dalam komunitas Aceh Bermain ini. Dan hari ini juga kita sudah mendengarkan juga cerita-cerita, juga berbagi informasi dan juga cerita-cerita bermainnya. Dan tentunya juga mendapatkan banyak inspirasi ya juga untuk teman-teman dan juga pendengar yang sedang mendengar kita. Dan juga pemirsa yang sedang menonton kita di malam hari ini. Semoga apa yang diceritakan ataupun dibagikan di malam hari ini bisa menjadi semangat tentunya untuk kita terus membangun kebersamaan gitu ya tentunya ya, dan juga menjaga juga silaturahmi serta menghadirkan juga kegiatan-kegiatan positif di tengah masyarakat. Luar biasa untuk komunitas Aceh Bermain malam hari ini ya. Nanti kita akan kembali berjumpa kembali di lain kesempatan, mungkin Bang Alir dan juga Bang Fajar Hidayat, nanti kita kapan ada waktu lagi kita bisa membahas di komunitas Aceh Bermain ini lebih dalam lagi gitu ya.
3: Benar, Pak.
2: Sepertinya kurang waktu kan? Ya, nanti lagi sebentar kita akan berjumpa kembali. Dan terima kasih juga untuk Bang Ali Razaki SE selaku sebagai founder dan inisiator Aceh Bermain, dan juga bersama Bang Fajar Hidayat SE selaku sebagai co-founder Aceh Bermain. Terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Aceh di malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman dan yang sudah masuk tadi di 0514436 dan juga di WhatsApp kita. Terima kasih ya yang sudah bergabung di malam hari ini bersama ngobrol bareng komunitas, yaitu di komunitas Aceh Bermain. Putar pamit undur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita, gagasan, dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Dengarkan Ngobras setiap Selasa dan Rabu malam pukul 20.10 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya terus terang-terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: banyak.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kerja aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya baik, selamat dengar dimanapun Anda berada. Sebuah lagu dari Armada, Asal Kau Bahagia. Dan sudah mengantarkan waktu kita ke pukul 21 malam lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Nanti setelah ini pendengar dari vokalnya Arman Maulana dan Dewi Gita, seperti legenda, dan dari Base Jam juga kita hadirkan malam hari ini Aku Berbeda. Dan untuk Anda yang masih mendengarkan kami di malam hari ini, semoga dalam keadaan saya selalu di malam hari ini dan tanpa kurang dari suatu apapun, tetap semangat untuk kita semuanya menjalani aktivitas-aktivitas tentunya di malam hari ini. Oke, baik pendengar, kita nikmati terus lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan dari Pusaka Musik Perusahaan RRI Banda Aceh.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: cap itu dikeranjang, langsung masuk semua nih.
1: Missy, excuse me, Missy. Mau ambil
2: itu. Ambil juga juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak. Kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Ya, baik pendengar, di mana pun Anda berada, sebuah lagu dari vokalnya Citra Sikolastika dengan Berlian. Di malam hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan lagu berikut kami hadirkan dari BCL dan juga dari Anji, ya. BCL dengan judul lagunya Harta Berharga, dan dari Anji, Dia. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, frekuensi 97.7 FM. Selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan di Pro 1 dalam lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

0: Yang tangannya masih malas nyuci di saat pandemi, mana suaranya? Yang masih sering lupa pakai masker saat bepergian, suaranya? Nih, yang suka dempet-dempetan dan tidak jaga jarak, pasti suaranya juga masih banyak. Tuh kan, kalau seperti ini, bagaimana Indonesia bisa terbebas dari virus corona? Lakukan yang seharusnya sesuai protokol kesehatan. Indonesia pasti bisa memerangi virus corona.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Ada apa sih rame-rame?
2: Itu, pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
2: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
2: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
2: Hah? Rumah baru?
1: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

And one down.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara sepanjang hari ini untuk edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Miftahul jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.
1: Amma ba'du fa'ibadallah itaqullah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, serta para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, walilailham, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus beraktivitas dalam rangka kita kembali kepada Allah. Semoga aktivitas yang kita lakukan ini dan ke depan itu bagian daripada yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kembali kita melanjutkan bacaan kita yang terdahulu dalam kitab Ayyuhal Walad. Ini berbicara tentang kemarin ada beberapa unsur kesempurnaan, yaitu empat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita. Sehingga kemarin pada poin terakhir, alinea terakhir kita baca itu, ada sebuah hadis yang itu termasuk hadis yang fenomenal memang bagi orang-orang yang ingin berpikir. Dan ini juga yang akan kita baca ke depan, ini termasuk berkaitan dengan hadis tersebut. Sehingga Imam Al-Ghazali membuat dalam sebuah catatan penting, itu semacam faedah. Ini ada lebih kurang 8 faedah yang akan disampaikan kepada kita. Maka mari kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaid ayyuhal walad. Iza amilta bihazal hadis, la hajata laka ilal ilmil kasir. Wa ta'ammala fi hikayatin ukhra. Wahia anna hatimal asamma kana min ashabis syakikil balkhiyy rahimahumullahu ta'ala. Fasa'alahu yawman qal sahabtani munzu salasina sanah ma hasalalaka fiha. Qala hasalat samani yufawaid minal ilmi wahiyya taqfini minhu li'anni arju khalasi wa najati fiha. Waqala syaqi' mahya. Qala hatim al-fa'idatul ula anni nadartu ilal khalqi faraitu likulli wahidin minhum mahbuban wa ma'syukan yuhibbuhu wa yu'asyikuhu. Wa ba'du zalika al-mahbubi yusahibuhu ila maradil mauti wa ba'duhum ila syafiril qabri summa yarji'u kulluh wa yatrukuhu faridan wa wahidan wa la yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun. Wa tafakkarta wa qulta afdulu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'annisu fihi wa yadfa'u wahsyatuhu wa yadfa'u wahsyatahu fama wajatu illal a'malu salihata allal a'mala salihata fa aghastuha mahbubatan li litakuna li sirajan fi qabri wa tu'annisuni fihi wala tatrakani wala tatrukani faridan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa fawaid, faedah. Faedah ini sesuatu yang baik bagi orang-orang yang mau dengan dia. Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai anakku, apabila engkau mengamalkan ini hadis, maka engkau itu tidak butuh kepada ilmu yang banyak. Enggak butuh kepada ilmu yang banyak. Dan nanti engkau bisa berpikir fi hikayatin ukhra, ada plus ada satu cerita nanti. Ada cerita yang bisa memotivasikan kita, memberikan semangat kepada kita untuk kita kolaborasi dengan hadis ini, sehingga menghasilkan, bisa membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang baik. Sebagaimana pernah kita ceritakan itu, dalam pembentukan jiwa itu, inilah yang sangat sulit. Bagaimana kita membentuk jiwa kita, sedangkan kita dan jiwa itu saling keterkaitan, dan mungkin kita gak bisa membedakan yang mana kita, yang mana jiwa. Jiwa kita, nah ini menjadi pemikiran bagi kita. Kalau sebagaimana yang pernah kita sampaikan kan dalam lagu Nusyariah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini bagaimana teknis membangun jiwa, ya? Dengan apa kita membangunkan jiwa itu dan bagaimana itu. Nah, jadi Imam Al-Ghazali, apabila engkau mau mengamalkan, mengimplementasikan sebagaimana substansi daripada hadis di atas kemarin, itu ya hadisnya, i'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri maqamika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilahi wa'mal linnari liqadri sabarika alaiha. Empat bait. Yang pertama, kamu beramal untuk dunia kamu, seberapa kamu tetap di dalamnya dunia. Kita kan kadang-kadang berpikir seolah-olah kita hidup selamanya. Seolah-olah kita hidup selamanya. Sehingga kita mengumpulkan harta yang banyak. Bahkan istilah kita itu sampai 7 turunan. Sampai 7 turunan. Padahal rezeki Allah itu sudah rezeki dari Allah itu sudah ditentukan. Nah, sampai dalam Al-Quran itu, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kamu membunuh anak kamu karena takut lapar. Allah menanggung rezeki kepada semua mereka. Kita mengumpulkan. Ini yang diperintahkan oleh Allah untuk kita. Anak kita nanti dipikirkan oleh Allah. Keturunan kita nanti dipikirkan oleh Allah. Ini beyo tuh. Anak katanya opat idu, ulam hati katanya perumah katanya hana rumah opat idu, anak katanya hoijak hana kerja alam. Ya? anak kita nanti kerja di mana, makan apa setelah kita tiada, itu tidak usah, dilarang oleh Allah. Dan juga yang kedua, beramallah untuk akhirat, seberapa kita tetap di hari akhirat. Durasinya kita di dunia berapa tahun, durasinya kita di akhirat berapa tahun. Sehingga kita terpetakan kepada kita, terdeteksi kepada kita, segala kebutuhan bagi kita. Karena kita nanti di yaumil kiamah, di alam barzah kita hidup. Kebutuhan kita apa nanti? Makan apa kita nanti di alam barzah? Kita makan apa di alam akhirat? Kalau ke surga ya udahlah, siang. Tapi kalau ke neraka, bagaimana kita melawan panasnya api neraka? Apa kita sudah siap? Tuh. Kemudian bekerja untuk Allah. Seberapa kita butuh dengan Allah? Coba kita berpikir, bagaimana birokrasi kita dalam berinteraksi dengan Allah? Seberapa kita butuh kepada Allah? Atau kita tidak butuh kepada Allah? Nah, ini coba kita pikirkan. Terakhir, poin hadis itu adalah beramallah untuk akhirat, untuk neraka. Artinya kerjalah sesuatu yang bisa membawa kamu ke neraka, sekedar berapa kamu bisa sabar dalam neraka. Ya kalau gak sabar, jangan kerja. Kalau kita gak sabar, gak bisa bertahan di dalam neraka, gak usah kerja. Hal-hal yang bisa membawa kita ke neraka. Ini empat baris hadis ini. Kata Imam Al-Ghazali, la hajata laka illal ilmil kasir. Gak butuh kalian ilmu yang banyak. Sekedar ilmu fardu'in, ilmu hal, dan kita amalkan hadis ini, selesai masalah. Selesai masalah. Yang pertama dalam kita berinteraksi dengan Allah. Karena memang sudah kita juga sampaikan bahwa Allah itu mustaghnian an kulli ma siwah wa muhtakiran ilaihi kullu ma siwah. Allah tidak butuh kepada yang lain, dan yang lain itulah yang butuh kepada Allah. Kita tidak akan terlepas dengan Allah, karena apapun yang kita miliki ini semuanya milik Allah dan butuh kepada Allah. Nah, tambah lagi, ini engkau berpikir, mau berpikir pada cerita yang lain. Ada satu cerita. Cerita. Yaitu, diceritakan bahwa seorang bernama Hatimul Asam, Hatim Al-Asam, beliau itu murid daripada Syaqiqul Balkhi. Ya, murid daripada Syaqiqul Balkhi. Semoga Allah memberi rahmat kepada keduanya. Pada suatu hari Syaqiqul Balkhi bertanya kepada Hatim. Wahai Hatim, sahabtani mundu salasina sanah. Engkau telah bersama saya, berkhidmat dengan saya lebih kurang 30 tahun. 30 tahun. Ma hasalalaka fiha, apa yang kau dapatkan? 30 tahun ini apa yang kau dapatkan? Beliau belajar berkhidmat kepada Syaqiqul Balkhi. Qal, Hatim menjawab, hasalat samani yufawaid. Saya mendapatkan 8 faedah ilmu. Beliau selama 30 tahun itu beliau dapatkan 8 faedah. Dan faedah, 8 faedah itu sudah bisa menjadi bekal bagi saya. Menjadi bekal bagi saya, menjadi amal bagi saya. Dari 8 faedah itu. Dan saya berharap kedelapan faedah yang saya dapatkan itu bisa melepaskan daku dan bisa membahagiakan daku fid dunia wal akhirah. Najati. Arju khalasi wa najati. Bisa membebaskan aku daripada neraka dan bisa membahagiakan saya. Jadi 8 faedah itu. Dan kita juga, kita juga yang sudah membaca kitab ini, insya Allah kalau kita mau seperti Hatim ini, insya Allah akan dilepaskan juga oleh Allah daripada jeratan-jeratan yang menjeratkan kita dalam bahaya. Berkata Syake, Mahya, yang mana faedah itu? Mana 8 faedah itu? Yang pertama, kata Hatim, Anni nadartu ilal khalqi. Saya melihat makhluk-makhluk ini. Artinya manusia-manusia. Melihat manusia-manusia bahwa likulli wahidin minhum mahbuban. Setiap mereka itu punya kekasih, punya hobi dan punya yang dicinta. Ada yang dicinta. Setiap orang itu mesti ada yang paling dicinta. Apakah antara seorang istri dan suami, seorang ayah dengan anak, orang tua dengan anak, teman dengan teman, murid dengan guru, dan lain sebagainya. Ada yang dicinta. Nah, kalau bahasa kita kan cinta hidup dan mati, ya. Semati, sehidup semati, sekubu sekafan. Sekubu sekafan kan bak pegah di mulut doang. Cinta sehidup semati. Ini cerita nanti ini. Ini cerita sehidup semati, sekubu sekafan. Ini ceritanya. Jadi kata Hatim tadi, semua saya melihat makhluk semua punya yang dicinta. Ada orang yang dicinta. Dan juga harta yang dicinta. Sehingga dia tidak mau setiap harta yang sudah dia miliki, tidak mau dia hilang. Dia jaga jabatan. Sekali dia diberikan jabatan, dia mempertahankan jabatan itu seumur hidup. Tidak mau kasih orang lain. Padahal banyak yang menunggu. Tapi dia tidak mau. Tetap dia pertahankan semampu. Dia pertahankan ini contoh-contoh yang dicintai, ya. Dah. Kemudian dan dia itu memang suka dengan itu, ya, namanya yang dicinta. Dia memberikan jiwa raganya. Dia menumpahkan semua perasaannya kepada yang dicintanya itu. Pada yang dicintainya itu. Pada kekasihnya itu. Sehingga kadang-kadang bisa over. Hubbuka li syai'in tu'ammi wa tusami. Cinta kamu kepada sesuatu dapat membutakan kamu dan mentulikan kamu. Makanya kalau cinta kita kepada harta, kita tuli kepada yang lain, kita buta kepada yang lain. Ini kalau sudah over, kalau sudah kelewatan. Makanya kan orang cinta kepada jabatan, cinta kepada harta, enggak kedengaran mereka suara azan di masjid untuk salat berjamaah. Dia tetap menyibukkan dirinya dengan harta yang ada padanya. Nah, wa ba'du zalikal mahbubi yusahibu ila maradil mauti. Tetapi saya melihat kadang-kadang antara dua orang yang saling mencintai itu, dia hanya datang kepada saat sakitnya. Terakhir dia datang pada saat sakit. Mati pun dia tidak bisa datang. Meninggal orang yang dicintainya itu kadang enggak bisa dia jumpa. Misalnya kita, istri kita, anak kita kadang di Singapura, entah di mana, di Malaysia, di Singapura, di Jakarta. Kita enggak sempat bertemu dengan dia, cuman kita tahu dia sudah sakit, meninggal. Enggak ada kalimat yang terakhir kita ngomong dengan mereka saat dia sakit. Atau di kampung kita sakit, dia datang, kita entah kemana, meninggal dia. Jadi kita cuma sampai pada kondisi dia sakit, meninggal enggak bisa kita temani, apalagi masuk dalam kubur. Nah, itu sebagian. Kemudian wa ba'dhum ila syafiril qabri. Dan ada sebagian mereka itu, saya melihat, kata Hatim, cuman datang sampai pinggiran kubur, tepi kubur, cuman menemani hingga ke kuburan saja, di tepi, di atas kubur tuh. Kemudian sumayarhinu kulluh wa yatrukuhu farida. Kemudian semua orang yang mencintai itu pulang, sehingga meninggalkan sendiri dia di dalam kubur. Jadi enggak ada yang menemani. Kalau misalnya kita mengantar saudara kita, orang yang kita cintai itu, ya naik haji, ya paling-paling kita sampai di bandara. Ke dalam bandara, ke ruang pun kita enggak bisa masuk, apalagi naik pesawat. Enggak. Ini juga kata Hatim, orang yang mencintai kita itu, orang yang kita cintai itu, hanya bisa kita hantar sampai ke kuburan. Kita tidak bisa masuk bersama dan tidak mau. Enggak ada cerita, belum ada cerita orang yang mau menemani orang yang kekasihnya hingga masuk sama-sama ke dalam alam barzakh. Belum ada cerita. Kecuali ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mereka itu bersamaan waktu meninggalnya. Dan itu jarang. Jarang. Nah. Jadi meninggalkan sendiri, walayadhulu mahu fi qabri minhum ahad. Tidak ada seorang pun yang masuk ke liang kubur. Tidak ada seorang pun yang masuk ke liang kubur. Fatafakkartu. Saya berpikir dari fenomena-fenomena yang terjadi ini, ada orang yang saling mencintai tetapi kadang hanya sampai pada sakitnya, atau minimal terakhir dia datang di tepi kuburnya, gak masuk ke alam barzah, gak masuk ke kuburan. Saya berpikir dan saya menjawab, maka afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'annisu fihi. Yang terlebih baik dicintai oleh manusia itu adalah ada hal yang lain, bukan jabatan. Jabatan malah habis waktu kita masih sehat. Harta juga demikian. Nauzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari bala. 15 menit ludes semua diambil oleh Allah. Bagaimana tsunami kita dulu, musibah, kebakaran, nauzubillah, hanya sebentar habis harta kita. Nah, jadi yang paling bagus yang dicintai oleh manusia itu adalah sesuatu yang mau menemani kita selama-lamanya. Teman yang paling baik, yang dia itu bukan daripada materi, tetapi ada sesuatu yang mau menemani kita, kata Hatim, dan mau masuk ke dalam kubur, dan dia bersenang-senang dengan kita, bermesra-mesraan nanti di alam barzah dengan kita. Ini yang paling bagus. Tidak usah kita cinta kepada yang lain. Kalau kita cinta kepada yang lain, hanya cinta sedikit saja, jangan 100%. Yang kita cinta 100%, yang bisa membutakan kita dan mentulikan kita adalah sesuatu yang itu bisa masuk ke alam kubur dan kita bisa bergembira dengannya, bersenang-senang dengannya. Ini kata Atim. Dan bisa wayadfa'u wahsyatahu, dan bisa menghilangkan ketakutan kita di alam barzah. Tuh. Kemudian melanjutkan oleh Hatim, fama wajadhu illal a'mala salihata fa aghastuha mahbubatan li, maka tidak aku dapatkan itu, tidak aku mendapatkan teman yang demikian itu yang bisa mengantarkan kita dan memberikan kesenangan kita di alam kuburan kecuali hanya al-a'malu salihah, amal yang saleh. Ini hanya amal yang saleh yang bisa menemani kita di alam barzah sampai kepada surga, tidak ada yang lain. Fa akhastuha mahbubatali, maka itulah yang aku jadikan sebagai cintaku, sebagai kekasihku. Makanya ada orang, dia kalau belum salat dia enggak senang. Karena apa? Belum mendapatkan kekasihnya. Kalau kita susah belum makan, ya itu yang susah. Belum makan, belum minum kopi, belum merokok, nyen hampa itu aisyah mikmin oleh dia mesti kali dapat jubu ana tak merokok lom uman datel ego-ego di kedai. Kenapa? Cinta. Tapi kalau orang ini belum mengaji Al-Quran, belum sempat zikir, belum sempat salat duha, ketinggalan salat tahajud tadi malam, itu gelisah. Kenapa tidak sempat jumpa dengan kekasihnya, dengan mahbubnya? Nyen, itu menjadi tanda. Ini pribadi, itu pribadi masing-masing. Orang lain nggak tahu. Jadi itu begitulah kondisi jiwa kita. Sehingga setelah pengajian ini kita bisa menerawang jauh, sejauh-jauhnya dalam jiwa kita. Bagaimana kondisi jiwa kita sekarang? Apa sebenarnya yang kita cinta? Lalu nampak, oh saya cinta ini. Apakah itu sudah sebenarnya cinta yang diberikan oleh Allah kepada kita? Atau yang kita cinta itu salah? Sehingga ini kita bisa memperbaiki bangunan cinta kita ke depan. Nah, kemudian kata Al-Hatim, aku mengambil itulah yang aku cinta, litakuna li sirajan fi qabri wa tu'annisuni fihi, supaya bahwa cinta kekasih saya itu bisa menjadi lampu di dalam gelapnya kuburku. Amal yang salah itu. Dan jika dan waktu annisuni, dia bisa bermain bermesraan dengan aku di dalam di alam barzah dan tidak akan meninggalkan saya dalam kesendirian. Nah, ini. Jadi kita kolaborasi cerita ini dengan hadis yang kita sampaikan tadi pada awal dan pada pertemuan yang lalu akan membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang baik. Itu walaupun kita tidak membangunkannya, dia akan bangun sendiri jiwa itu pada saat-saat yang dibutuhkan. Sehingga itu popun malam ada hanat rakum sularam jaga desit. Semayang duha ah ada hanat rabuh kode tingat desit kalau entah semayang duha. Sedekah ingat di situ, semuanya kita ingat apa? Cinta. Kenapa para aulia-aulia itu meninggal dengan tersenyum dan beliau ingin cepat lebih meninggal, ingin jumpa dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pertemuan kita pada subuh yang mulia ini. Kita doakan semoga terwujudnya rasa cinta yang hakiki dalam jiwa kita. Semoga jiwa kita akan berdiri kokoh dalam mempertahankan esensi cinta yang diberikan oleh Allah untuk cinta kepada yang sebenarnya kita cinta. Wallahu a'lam bishawab wa ilal majal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Sari berita, Bupati Aceh Besar dorong penguatan sinergi bersama DPRK. Polda Aceh berhasil gagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah besar. Oknum kecil aktif ikut diamankan. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Bupati Aceh Besar dorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
2: Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama Wakil Syukri Ajalil menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK Aceh Besar dengan agenda pengucapan sumpah pengganti antar waktu PAW sisa masa jabatan tahun 2024-2029 atas nama Abdul Razak. Prosesi tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRK Aceh Besar pada 10 Agustus 2026. Abdul Razak dari Partai Amanat Nasional PAN resmi dilantik sebagai anggota DPRK Aceh Besar menggantikan almarhum Ahmad Zainuri yang meninggal dunia pada 11 April 2026. Bupati berharap anggota DPRK yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas serta membangun sinergi yang baik dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
3: Kepada Saudara Haji Abdul Razak yang baru saja mengucapkan sumpah dan jabatan sebagai anggota DPRK Aceh Besar, pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2024-2029. Semoga dapat bekerja dan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
2: Bupati turut menyampaikan penghargaan atas dedikasi almarhum Ahmad Zainuri selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRK Aceh Besar. Menurutnya, almarhum telah menjadi bagian penting dalam membangun kemitraan antara lembaga legislatif dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Polda Aceh berhasil gagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah besar. Oknum kecil aktif ikut diamankan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Aceh titik terakhir penjaga moral dan hukum. Aceh ini merupakan tempat transit dari para bandar narkoba.
5: Tim Opsnal Ditres Narkoba Polda Aceh berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah fantastis. Dalam operasi tersebut, petugas juga turut mengamankan seorang pelaku berinisial RB yang merupakan oknum kecil atau kepala desa aktif. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi. Berdasarkan informasi tersebut, tim Opsnal yang dipimpin AKP Mulyadi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan RB di Simpang Cibre, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara pada Jumat 24 Juli 2026. Selain itu, tim turut mengamankan barang bukti berupa 2.495 unit cartridge atau vape getar, 4.000 ml liquid yang mengandung etomidate, 50 butir pil ekstasi dengan berat bersih 18.000 kg serta 2 unit telepon seluler Android. Berdasarkan hasil interogasi awal, RB mengakui seluruh barang bukti narkotika tersebut

0: diterima dari seseorang yang disebut sebagai pengendali, yakni Pablo alias AH, yang kini telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus yang digunakan RB juga terungkap. Narkotika jenis ekstasi dan etomide tersebut diambil dari Aceh Tamiang untuk selanjutnya diedarkan di wilayah Aceh dan provinsi lainnya. Atas perannya tersebut, RB dijanjikan upah sebesar 100 juta oleh pengendali yaitu Pablo alias AH.
1: Bayangkan pertama kepada para bandar, hentikan aksi Anda sekarang atau kami akan lakukan tindakan tegas secara terukur dan mematikan. Ingat para bandar. Yang kedua, kepada para kurir, tolong jangan korbankan hidup dan masa depan Anda demi rupiah yang semu. Yang ketiga, para pengguna, tolong sadar dan berhentilah sekarang demi keluarga dan masa depan Anda.
0: Kapolda Aceh mengatakan bahwa keberhasilan tersebut merupakan wujud nyata komitmen aparat penegak hukum dalam memutus mata rantai peredaran gelap sekaligus melindungi generasi bangsa dari bahaya narkoba. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Aceh memberikan penghargaan atas jasa, keberanian, dan pengorbanan almarhum Pratu Galuh Nugraha yang membantu kepolisian saat melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Penghargaan tersebut diterima oleh orang tua almarhum Pratu Galuh Nugraha usai konferensi pers pengungkapan kasus narkotika yang digelar di Aula Presisi Polda Aceh, Senin 10 Agustus 2026. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Wakil Bupati Aceh Tengah meninjau lokasi kebakaran pasar jagung Jeget. Dirinya meminta pendataan korban dapat dipercepat dan valid untuk pastikan penyaluran tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan meninjau langsung lokasi kebakaran Pasar Jagung Jeget yang berlokasi di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Senin sore. Dalam kunjungannya turut membawa sejumlah bantuan untuk disalurkan kepada warga yang terdampak. Ia juga berdialog dengan aparatur kecamatan dan pemerintah kampung guna mengetahui kondisi terkini pasca kebakaran. Selain memastikan kebutuhan para korban, Wabub juga meminta data terbaru dan valid terkait jumlah bangunan yang terbakar serta warga yang terdampak. Data itu dinilai penting agar penyaluran bantuan dari pemerintah maupun pihak lainnya dapat dilakukan secara tepat sasaran.
4: Camat kalau didampingi, yang penting pemerintah daerah, tapi dengan pemerintah menyarankan data dengan bagus. Yang memang benar-benar kurba, walaupun dia rumahnya kosong ataupun beneran kebun pindah, apa dia tetap termasuk. Jadi jangan nanti ada yang habis ini data setelah B kemudian tidak diberikan bantuan.
5: Timbul gejolak lagi ya kan?
3: Sementara itu Camat Jagung Jeget Fadin Alaksya kepada RRI mengatakan sebagian besar warga yang menjadi korban kebakaran hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang didirikan di halaman Masjid Besar Al-Muhajirin. Menurutnya bantuan bagi para korban juga masih terus berdatangan dari sejumlah pihak seperti sembako, pakaian layak pakai, dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya.
6: Saat ini kebutuhan masyarakat, ini adalah kebutuhan dasar, yaitu sandang pangan dan kebutuhan ibu-ibu, mungkin seperti anak-anak, pampers, selimut, dan susu untuk balita kita. Harapan pasti tempat tinggal, karena tempat tinggal sudah lulu lantah seperti kita lihat, sebanyak 96 bangunan yang sudah terhangus terbakar.
3: Seperti diketahui, kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Jagung Jeget pada Minggu siang. Musibah tersebut menghanguskan sedikitnya 96 bangunan dan menyebabkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
2: Saudara Disperindagop menilai UMKM saat ini aktif menggerakkan roda perekonomian daerah di mana sektor tersebut menjadi tulang punggung ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
8: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Disperindakop dan UKM Kota Loksmawe mencatat sekitar 6.000 unit usaha mikro kecil dan menengah UMKM saat ini aktif menggerakkan roda perekonomian daerah. Sektor ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian warga yang tersebar di berbagai bidang. PLT Kadisperindakop dan UKM Kota Loksmawe, Nelvi, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai sektor produktif masyarakat. Mulai dari perdagangan, industri, pertanian, perikanan, peternakan, hingga transportasi.
9: Perekonomian di daerah ya, terutama di Kota Loksmawe. Dari kita lihat banyak sekali UMKM di Kota Loksmawe ini bisa kita lihat pada saat Ahad Festival itu yang setiap hari Minggu itu begitu banyak, semakin banyak UMKM yang bergabung di acara tersebut ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita, dan kalau kita lihat UMKM-nya banyak, yang pembelinya pun banyak juga.
8: Menurut Nelvi, pertumbuhan jumlah UMKM ini berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Semakin menjamurnya pelaku usaha lokal dinilai mampu menjaga stabilitas perekonomian di Kota Loksmawe. Pihaknya berharap semakin berkembangnya UMKM yang ada di Kota Loksmawe dan sekitarnya, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin membaik. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Saudara, informasi yang terakhir, sejumlah sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, hingga kini belum menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG, dan kondisi ini mencakup sekitar 20 sekolah mulai dari jenjang KB, PAUD, TK, SD hingga SMP. Selengkapnya dilaporkan Dia Novitaria.
10: Sekitar 20 sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, hingga kini belum menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sekolah yang belum tersentuh program tersebut mulai dari jenjang kelompok bermain atau KB, PAUD, Taman Kanak-Kanak atau TK, Sekolah Dasar, hingga Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler hingga sore hari. Selama ini, kebutuhan makan siang siswa dipenuhi secara mandiri dengan membawa bekal dari rumah. Salah satu sekolah yang belum menerima MBG adalah SMP Negeri 6 Kota Sabang. Wakil Kepala Bagian Kurikulum SMP Negeri 6 Sabang, Vera Enda Juwita SPD, mengatakan sekolahnya sebelumnya telah dimintai data jumlah siswa dan guru, namun belum ada tindak lanjut terkait penyaluran program.
11: Memang benar, untuk saat ini kami belum dapat dampak dari MBG. Untuk transportasi, anak-anak masih mengandalkan bus sekolah. Jadi bus itu kan punya jadwal tertentu untuk pulang. Sehingga kalau anak harus kembali lagi, harus pulang ke rumah, harus menghabiskan waktu untuk beribadah zuhurnya atau makan siangnya, sepertinya nggak terjangkau. Sehingga situ mungkin agak sedikit menghambat kegiatan sore pembelajaran. Jadi semua siswa di Sabang ini bisa merasakan, ya, semuanya bisa merasakan bagaimana manfaat dari MBG, karena memang kan hanya daerah kita di sini yang belum.
10: Menurut Vera, siswa SMP Negeri 6 Sabang mengikuti berbagai kegiatan tambahan seperti pramuka, pembinaan olimpiade, olahraga, dan seni hingga sore hari. Kondisi geografis wilayah serta keterbatasan komunikasi dan transportasi membuat siswa tidak selalu dapat kembali ke rumah untuk makan siang. Sementara itu, siswa SMP Negeri 6 Sabang, Syahira Amida, berharap MBG segera disalurkan karena dapat membantu siswa terutama dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu, termasuk anak nelayan dan petani. Menurutnya, makanan bergizi yang diberikan secara gratis juga dapat mengurangi pengeluaran uang jajan dan membuat siswa lebih bersemangat belajar.
12: Kami dari siswa SMP 6, terutama Kecamatan Sukamakmu, mengharapkan untuk proses MBG dipercepat ya Bapak. Karena untuk meringankan teman-teman kami yang mungkin kurang mampu atau bapaknya seorang nelayan atau petani, karena adanya MBG, duit jajan kami lebih hemat, dengan jam pulang yang lebih terlambat, dapat makanan gratis dari sekolah yang membuat kami lebih semangat untuk belajar.
10: Pihak sekolah berharap program MBG segera disalurkan ke sekolah-sekolah di Kecamatan Sukamakmu. Penyaluran tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa sekaligus mendukung kegiatan belajar yang berlangsung hingga sore hari. Diah Novritaria melaporkan.
2: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.